Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Kita sekarang masuk di interval kedua untuk Kopi Dangdut Dahlia ya. Makasih nih yang sudah masih pantengin Erlan di sini tentunya di 101,5 FM. Ya sudah WhatsApp juga hatur nuhun di 0811-222-1015 ya. Ada yang sambil masak opor caranya sambil pantengin Dahlia. Iya ada Ami. Ami cantik anu mempesona ulala. Dari Tasikmalaya ada Abu Tanifan. Orang Ranca Ekek juga Aspiu. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Ada Mama Pipit alias Kustini. Dari sore yang hadir terus pokoknya ya siap. Ada lagi sama siapa nih? Ada Uni Jayapura Papua channel lagi pantengin Erlan juga. Wow luar biasa. Sumber air so dekat Uni. Ada juga daerah Cicaheum misalnya Asep Ruhiat. Udah gitu juga Mama Alif dari Tasikmalaya cenanya hatur nuhun. Dari Ciwidey, Teh Devi sama Mami. Hatur nuhun pisan sudah pantengin terus ya. Teh Nilam juga selamat pagi, Mama Iwan juga hadir. Ada Depi Ucok juga hey dari Holly hatur nuhun sudah pantengin terus ya. Ainur Cianjur, ada juga sama siapa ini Teh? Orang Pasir Jambu salam kenal katanya ya dari Elsa. Siap, salam kenal juga Elsa. Ini Elsanya yang bisa membuat semua dunia jadi tiris bukan? Oh itu mah Elsa Projen ya, salah ya. Ada Hani Cik, selamat pagi Hani Cik. Hani Cik, gerang ajar, iyo nyowai HP Hani Cik. Ada Mama Elis Lesmanawati juga hatur nuhun ya Mama sudah pantengin Erlan juga ya. Ada lagi sama siapa ini Teh Airpan masih pantengin. Adi Cibiru juga hadir. Adi iya menis sok asa iya nya mun ketik teh sok asa sakahayang Adi mah nyao ah. Teh Mas Elsa hatur nuhun Majalaya sudah pantengin Erlan juga. Lustini rancamannya regoyang sayang. Boleh dong digoyang ya. Ada Mama Farida Ciperes Tengah, Majalengka Kadipaten juga hadir, ada Fatan Daniel. Udah gitu juga sama siapa nih? Warung Iteng dari kawasan Cikutra senangnya sayang selalu pantengin Erlan dong. Asik Warung Iteng hatur nuhun ya. Ada Mama Alifa juga hadir, udah gitu juga Mama Juli Kiara Condong hatur nuhun. Ada Bunda Lisna Ratu Onde dari Pasteur sambil masak katanya sambil pantengin Erlan juga. Oke. Okay. Teh Cuger dari Geger Kalong, ada Teh Mimin juga di Saloyu hadir terus pokok nama ya. Ada Teh Wida di Garut juga absen terus pokok nama ya sebelum beraktivitas mumpung HP-nya belum dicoos si bocil cenanya. Si Dede teh tong sok main di bere HP gara. Heeh. Kunaon sok taradek mam, bro gara ieu gara cokot HP-na. Hayah we di bere HP cenanya. Kade HP teh sok bikin belet tahu. Ada Rini Otik juga hadir, Rini Otik Ranca Ekek, Bunda Syarah juga Gunung Puntang hadir ya. Teh Ati Batu Lawang Ciwidey, Duo Angin Cipanas, ada Kang Lukman Pasar Baros, Po Oneng di Katapang juga selalu pantengin Erlan katanya, asik. Orang Ciwidey Teh Ela, tujuh tahun Teh Ela. Ada Kang Deden Cipteng hadir cina best, tawarna mana Kang Deden? Kang Deden mah tara absen, kayak absen nanti pas closing. Oh, pas nges closing kakara absen, Kang Deden Cipteng. Ah, Samsu setelahnya lagi ngopi nih biar gak boloho, bagus. Sok atuh diregot dulu kopinya ya, biar gak boloho ya, sayang ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan ketemuan sama... Wira WK3, benar ya Teh senanya dari kawasan driver muda Raja Wali, Mang Udung Teh. Mang Udung nih goyang, Mang Udung. Pagi-pagi udah makan belum? Ayo dong makan dulu ya, sarapan dulu biar enak, biar tidak wali lu. Udah sarapan lanjut ngopi cenanya bisa. Biar tidak boloho juga cenak itu sayang. Yaudah di sini aja jangan kemana-mana sayang. Sok atuh kita goyang lagi ya. Goyang apa lagi kita hari ini? Goyang entrep nadang daunan kemarin udah. Goyang sorolok asbes kemarin udah. Bagaimana kalau kita sekarang goyang ini aja deh. Kita goyang gedabok cau aja deh. Prung ah.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Eh Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
12: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
11: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot and Cream juga.
12: Kok tahu?
11: Aromanya Hot and banget.
12: Bertahun-tahun, Hot and telah jadi teman harian warga Plus 62.
11: Betul, Bang. Saya pakainya Hot and Go.
12: Hot and Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
11: Akur, Bang.
12: Hot and itu banyak variannya.
11: Oh, iya.
12: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot and, rasanya kayak dipijat.
11: Iya.
12: Ada juga Hot and Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
11: Betul banget.
12: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
11: Ada juga Hot and Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hot and-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
11: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot and.
4: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun. Gokeun barudak.
14: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di Persi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung.

0: persembahan.
1: Wargi Dahlia, saatnya info kriminal bersama Erlan Magatru. Dan ini Wargi Dahlia, ada aksi perampokan bermodus ban kempes dan pecah kaca mobil terjadi di Jalan Raya Dawan Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, hari Senin 28 September 2026 kemarin nih Wargi Dahlia ya. Dan kawanan perampok ini berhasil menggasak tas berisi uang tunai sebesar 1,3 miliar rupiah. Dan korban dalam peristiwa ini adalah 3 orang. 2 diantaranya merupakan warga negara asing dan seorang pegawai perusahaan. Jadi, uang yang diambil ini adalah uang perusahaan nih Wargi Dahlia, bukan milik pribadi. Dan peristiwa tersebut bermula saat ketiga korban baru saja mengambil uang tunai perusahaan sebesar 1,9 miliar rupiah dari bank di wilayah Cikampek. Di tengah perjalanan melintasi Jalan Raya Dawuan Kalihurip, mobil korban mendadak dihampiri 2 orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Dan pelaku memberitahukan bahwa ban mobil bagian belakang korban mengalami kempes nih Wargi Dahlia. Dan supir langsung menghentikan kendaraannya tepat di depan sebuah lapak tambal ban. Dan saat ketiga korban turun untuk mengecek kondisi ban, para pelaku yang sudah membuntuti dari bank langsung melancarkan aksinya. Dan pelaku memecahkan kaca mobil bagian kanan dan langsung mengambil tas besar berisi uang tunai 1,3 miliar rupiah sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Cikampek. Saat ini pelaku masih dalam pengejaran polisi nih Wargi Dahlia. Dan memang sebetulnya kasus pecah ban ini itu tuh modus lama ya. Udah dari lama banget ada modus beginian ya. Dan apalagi kalau beres ambil uang di bank, hati-hati nih Wargi Dahlia ya. Kalau ada kejadian yang tiba-tiba dijanggal, jangan mudah percaya. Karena orang yang habis ambil uang itu di bank biasanya ada yang mengincar. Ya atunya kudu memakai pengamanan ketat gitu nya, sayangnya ho-oh. Atau mungkin modus operandi. Wah, bagaimana kelanjutannya? Nanti kita tunggu kabarnya ya.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: 12 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar semakin juara. Tuh gak kerasa sayang, tinggal 12 hari lagi ya. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Mbah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik dan juga Charlie Setia Band. Dan juga menangkan grand prize, ada 1 paket umroh, ada 2 motor metik, ada 1 sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Dari jam berapa Cina Erlan di Tegalaganya nanti? Dari jam 6 ya sayang ya Kade. Dari jam 6. Lumayan eta besi ieu cenah besi kupon kaluar nya heeh. Ka diumumkeun di panggung di dinya na keur eueuh lebar. Soalnya hadiahnya gak rede ya. Jadi kudu stay tune, kudu terus di ditu ayanya. Jangan lupa nanti biar bisa apa namanya, biar bisa lama di sana, jangan lupa bawa tumbler ya sayang ya, biar tidak dehidrasi. Dan juga kalau mau bebekelan boleh dong, boleh banget, nanti di sana nimbel ya. Nimbel nggak tuh jika kada renten gini ya, sok nimbel cenanya kada renten dirinya sok pernah tuh. Bari tamasya, bari nimbel. Ada Ilyas Rizky, hatur nuhun sudah pantengin ya, salam kenal katanya dari kawasan Ciwidey. Tapi sekarang lagi di Jakarta, lagi kerja. Oh gitu, siap ya Ilyas, salam kenal juga. Terima kasih sudah pantengin Dahlia ya. Udah gitu juga ada sama siapa nih, Mama Irma dari Sumedang. Mama Putri Najla sambil kekeje, sambil kekepruk cena, siap. Terima kasih Mama Putri Najla sudah pantengin Erlan ya. Udah gitu juga ada sama siapa nih Erlan, ada Pak Iwa, Babakan Sari Kircon, Mama Nisa Cimahi, ada juga Teh Ana Siti Holis Panghegar, Teh Ratna Kopo Immanuel, udah gitu juga Mama Hajah Mumun Ciharus Cikajang. Hatur nuhun senanya sudah pantengin Erlan juga ya Mama. Ada Mama Elda dari Ujung Berung, Kang Koswara pada larang. Ada Aris Empah juga, terima kasih. Mama Lilis Ciwide juga, halo. Selamat pagi ya Mama. Kita cenah abetan ujung ngepel, caranya asa ka ieu, asa ditemenin. Ih luar biasa. Sok atuh banyak entos ngepel nan entos beres tacan. Lanjut gagerah atunya eta. Soalnya eta dinuas patapel. Bari bali wot apa bali wot. Dinuas tapel eta cenah loba. Loba geroheun saya. Ada Teh Nur Pamung Pagarut, hatur nuhun. Dan juga orang Bandung Barat, Naira juga terima kasih. Teh Wiwik dari Cijerah juga hatur nuhun ya. Yaudah nanti dibaca lagi, sekarang teleponan lagi sayang. Coba ada sama siapa ya Pak Boro-Boro, 73028 atau di 73.11.710. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Aduh bener ya mah, meni resep ah, meni.
1: Alhamdulillah dadakan Irfan.
0: Akhirnya bisa on air juga.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi emang di interval pertama gak keburu on air, kenapa sayang?

Mana Pak Age gitu. Halo. Alah, halo alah. Ini ngaruhnya hawatos lamun teh istar teh ka bagian on air teh sok sakalor cenah kitu. Sok sakalor. Ya udah tuh kita ngagoyang dulu teh istar. Dari Ibun 1 2 3 go.

0: banget. Hey.
1: Hey, nggak goyang buat siapa aja, Cheyeng.
0: Selalu selalu ya dilancarkan segalanya. Mau Uci Danu, Yerde, Kang Genta, Kang Eden, Kang Lukman, Teh Eli, Teh Yati, Kang Dede, Neng Jebret, Kang

0: kita lihat cinta.
1: Ayo gocinnya buat siapa?
0: Mau seorang aja yang
1: sehat-sehat selalu. Amin. Itu cek adik Cibiru, cenang kiri Tegalega, orang goyang sakalor, besti.
0: Ayo, orang sakalor, orang dekepo, orang sakalawe, aspek,
1: rodot, seringin rumpai. Panteng radio.
0: Dahlia,
1: goyang. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, kau pindang dut Dahlia.
2: Astagfirullah.
1: Aduh, ini sudah lama tak jumpa di kandung kodo. Oh,
2: kalinya
1: ayo nu minyit. Oh, ayo minyit, ya resep. Iraha cena? Iraha di rapalana. Atau sekalewat, ini resep. Kumaha atunya, jadi di pinggir nanti tak saat di rapalan gitu.
2: Kayak
1: tangkari cung
2: hujannya.
1: Terus hujan kia mah mejehnya besnya.
2: Mejeh
1: lah, jemel. Hah? Mejeh jumal jemel? Au. Yaudah kita goyang dulu orang Cibaduyut ya Kang Arno. Siap ya, 1, 2, 3, go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, digoyang kopi. Dangdut, dut, dut, dut, dut.
1: Hey, ngagoyang buat siapa aja sayang?
2: Ngagoyangna buat Taylor, sehat kalau banyak rezeki banyak jobna.
1: Amin.
2: Sangin nama Kaisar di kungkur sang Sarena warga Galia.
1: Boleh. Ari gocinnya ada?
2: Gocin nama buat Taylor ya.
1: Oke, siapa tuhnya anohnya Arnold?
2: Kami.
1: Pokoknya mah panteng radio.
2: Satu Galia nak kena pelanggan bidang gugu. Hoya.

Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. Yeah.

Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank. Kan aman dijamin LPS.

Ayo Mas Cimahi, atur nuhun sudah patekin Erlan, Kang Dadan, Kordiana juga hadir. Terima kasih juga ya dari kawasan Pasir Koja, Kang Dadan. Ada Mama Aji juga dari Taman Cileunyi, atur nuhun sudah pantengin ya. Mama Ibu, soreang, selamat pagi Mama. Ada Zenri juga hadir, ada Adi Cibiru, cenanya Abimah Karekurama. Cina ulam nih resepnya, nawaitu gusla Adi. Nawaitu gusla di Ropi Hadasi Akbari Padulil Hita Ala. Sekalian yang aduh, cenanya Adi Cibiru. Ada Bunda Yanser, Camanik, atur nuhun. Yang lagi pantengin sambil nyuci, cenanya Teh Wiwin. Ada lagi sama siapa ini Teh? Dari Babakan Tarogong, cenanya ada Iwan hadir. Ada juga sama siapa nih? Ada Aurora Ciwidey, ada Teh Ani Baso Tanjakan juga, atur nuhun. Mang Ian dari Bakso Neglasari, ada juga sama orang Cibak Ciwidey juganya Bu Atik. Bang Heri Pasko, atur nuhun. Teh Ratih Jalantir Batu Jajar juga terima kasih. Bu Pupu, Tugu, ya di Pandai Besi Sukamahi pas jam cenah atur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Neng Yolan KBB juga, Kakek Agus Cibot, Teh Tati juga atur nuhun sudah pantengin terus Radio Dahlia ya. Aku juga sambil nyosok sayang cenah. Sok atuh buru gerak di sese, gerak poekun ya. Mudah-mudahan poe ini ada panon poe ya. Dan juga bisa gancang terus pepoeannya sayang ya. Teh Asriani Majalaya nuhunnya sudah pantengin Erlan ya. Ada Mbak Yati juga, terima kasih Mbak. Kang Ede tadi udah on air ya. Teh Sri Gadasoli juga terima kasih. Ini masih banyak ya ampun. Maafin ya gak kebaca ini sayang. Nanti ketemu lagi besok ya dari jam 6 pagi lagi ya WA-nya ya. Yang sudah teleponan juga terima kasih. Abis ini jangan kemana-mana, ada Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya pamit ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung ah. Go, go, go. Goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.

Jam 8 di Warkin Halo sudah pasti dong ada Bandar Dangdut Dahlia ditemenin sama Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja. Sampai nanti jam 10 pagi Warkin Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, perulah, go go go.

beli, cing sabar ya. Nah itu ya lenti kamari dirinya mah beli teh ya. Makanya ngerame ya. Nanti bergoyang kita ya bersama-sama bersama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, terus juga ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Daben juga ada. Nanti bakal hadir Wargi Dalet. Terima kasih Rini Otik, mana bahagia pagi-pagi udah dikasih kue sama Rini Otik ya. Dan menangkan nih Wargi Dalia hadiah door prize, satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai total puluhan juta rupiah. Terima kasih Otik. Hadir Cibaduyut Asansan, terima kasih Teh Wiwi, Cibaduyut Teh Goyang Azik. Ciao nih Kak Rapitan, terima kasih udah WhatsApp ya di 0811-222-1015. Ada Rahmatik Puntang juga lagi panteng, Dedek terima kasih ya. Ada Rini Otik, nih. Cewek manis dan mempesona hadir kembali menyapa Anda, ingin digorong-gorongin dengan hati yang tulus. Beberah tulus ya, no ayam mah.

Sansan aja deh sama OPP-nya. Goceng nama buat Sansan, gemoy saya selalu dan doa terbaik. Ya langsung aja tuh ah. Sansan spesial ini buat Mamah Dida nih Bang Layang, ada Kicomania nih, ada juga buat Orki Dahlia yang sekarang lagi panteng Bandar Dangdut Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak lengkapnya Dahlia Abrung ah. Go go go. Goyang.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun,

layak juara bersama Royal Paris Oakley. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Paris Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paris.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
12: Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia, bareng

Jat sama warga Dahlia yang lainnya. Padahal kan aku kan penyiar favorit kamu kan. Tapi kok aneh ini banyak dihujat-hujat warga Dahlia. Kan ada yang nanya ya, Sansan udah ibak belum? Belum kata aku teh. Soalnya pas aku mau ngelewat ya, pas ngelewat di kacanako, pas lihat di tetep-tetep di sidik-sidik, aku teh masih lucu kene. Jadi aku teh gak ibak warga Dahlia sama Momi ya, sama Mami Ukin. Aku teh yaudah, nah Dede kamu diseka aja. Jadi aku diseka-seka badannya, terus pakai minyak telon. Aduh sobat, jadi aku teh diseka warga Dahlia, sekujur tubuh aku diseka-seka terus memakai minyak.

0: Mami ai, mami, yo hese nu mami ai mah ah. Mami, ah liar ah. The soul meter, terima kasih udah nyawer dede.
1: Genta satu.
0: Encan yo, encan basel dedenya teh. Ada Mama Fajar di Katapang lagi pantang sesan, terima kasih weh.

asam manis karena dede sudah manis, jadi gulanya tidak terlalu banyak biar dede tidak diabetes. Agus Catmon, selamat pagi Agus Catmon. Dede mama Iki cabai digorokan helaheg.

semuanya aja. Dede Ari Otik bintangna naon? Ah, dia mah ya teuing bintang tikus ruk meureun ieu banget keum. Neng Ari Yani juga digoyang bersama Dede. Sansan, September S-nya apa? Sansan selalu someah. Ah, nya kita bae someah.

capek, senana aja capek ya. Mangemat konveksi Pak Salim. Hoyong disuarakan, ah kumaha disuarakan teh ya. Konveksi Pak Salim deh goyang dede, Neng Otik laku mual-mual, ah mama. Kadon Malik Mayar, ya Neng Otik Malik Mayar. ST di Dago lagi panteng, terima kasih. Wargi Dahlia nanti bakal ada Dewi Persik loh. Di gelegar 56 tahun dari juara hari Minggu 11 Oktober 2026. Kira-kira Dewi

0: Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

pamit bahagia. Aku di sawer meni bahagia, meni asarai. Terima kasih. Wargi Dali, aku ada informasi nih ya. Informasi dari datangnya dari dunia olahraga, Wargi Dali. Sekarang itu kan lagi digelar

final bulu tangkis Wargi Dahlia. Dan alhamdulillah Indonesia ada dua perwakilan yang masuk ke babak final Wargi Dahlia. Dan mudah-mudahan kita doain sama-sama Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan kedua pasangan ini bisa mendapatkan emas di Asian Games 2026 Wargi Dahlia. Itu ada Amri Nita, ini dari ganda campuran Wargi Dahlia ya, yang

0: ganda-ganda pria, lain pria namanya. Ganda pria warga Dahlia ya. Men double yaitu ada Leo Daniel warga Dahlia. Mudah-mudahan Leo Daniel juga bisa menyumbang emas ya di Asian Games 2026. Amin, amin, amin, amin, amin. Kita doain sama-sama warga Dahlia ya. The Sobat menyebab bahagia, Abi. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atau tonga gogoskoy.
0: Aduh, iya gue sih menitangin, Nas. Iya.
1: Dede,
0: tos gak keprok? Iya, Abi tos deseka.
1: Alhamdulillah, beresinya.
0: Beresih, sekujur tubuh aku desekanya.
1: Seep sabar
0: aja olang ya kan Dede. Ya tarik deh saya kamar sedikit. Soalnya kan Dede badannya mungil.
1: Lengan seep sarantang ya.
0: Sarantang. Ayah teh unik ya, ayah teh unik. Sok sapa heula teh unik.
1: Teh unik. Kumaha damang kakina teh unik.
0: Damang alhamdulillah. Iya salam sadari Ma Ici.
1: Ma Ici.
0: Ma Ici dan juga The Soulmate katanya ya.
1: The Soulmate tolong ya nyawernya yang gede-gede. Nanti paling kecil topi.
0: Aw.
1: Tenggamar kerang aja.
0: Beriwit. Beriwit. Sok berapa rosotkan lah,
1: rosotkan
0: lah.

0: Ezar.
1: Ya.
0: Digoyang buat siapa?
1: Kamu dedenya sehat selalu, selalunya dilancarkan segala rutinannya, dede. Wak Uci, Danu, RD, Kang Genta, Kang Edet, Kang Krukman, Teh Eli, Teh Yati, Kang Dede, Neng Jebret, Kang Irfan, Bu Enjoy, Bunda Dinda, Maehar, ini Otik, Selang Kang Tatang, Naik Sugi, Selang Kang Aernan.

0: makasih ya.
1: Banteng Rohon.
2: Sehat-sehat,
1: Dede. Boleh, Banteng Radio.
2: Banteng Radio, enak-enak langgannya. Dah lihat rumah gue, goyang.
1: Goyang dah, Somet. Terima kasih. Dede, mani, bahagia. Pak Ahmad jalannya lagi panteng sesan. Terima kasih. Bunda Syarah juga hadir. Ada, aduh, Dede bunga. Non? Bunga dedenya nih non diudal adus kudu somet dari risa-risa emang nih bahagia aku ya. Dan Yola juga lagi panteng, terima kasih digoyangnya buat Orki Dali aja deh atau Rohon. Ada Esa di jalan kaca piring juga hadir. Bu Pupu, Bu Pupu nojo naon Bu Pupu. Ada juga ini sama Mas Bro di Maroko, Cihamplas, Bandung Barat juga lagi panteng. Ada Momi Imas juga hadir. Assalamualaikum, mau tanya tiket gelegar jalan santai masih ada, udah habis. Udah sold out, pokoknya lama sampai bertemu nanti hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung jam 6 pagi wargi Dahlia ya. Bunda Alia, Dede, atopisan. The Soulmate mani bager, cingka gentosan pokoknya mah ya buat The Soulmate ya. Cingka gentosan, rezekinya cing tambah seueur, amin. Cing banyak yang nikah pakai jasanya The Soulmate, amin. Salam-salam buat semua wargi Dahlia aja dan TikToker semua, sehat selalu dan berkah berlimpah rezekinya, amin. The Soulmate WO, terima kasih. Kasih ya, cingka gentosan pokoknya mah. Ada Ayah Jamal juga lagi panteng, terima kasih Ayah Jamal ya. Wargi jangan kemana-mana, nanti Sasan bakal balik lagi nemenin wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, perung ah.

0: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Bandar Dangdut Dahlia.
2: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali.
3: Bandar Dangdut Dahlia.
4: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
5: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
6: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pen-

0: Bekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia. 101,5 Radio Dahlia, Bang.
0: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasi. Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
0: Dahlia FM.
6: Dahlia FM.
7: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Keputusan ini mengacu pada kalender Hijriah Global Tunggal yang disusun oleh Muhammadiyah. Sementara itu, Hari Raya Idul Fitri 1448 Hijriah atau Lebaran diperkirakan jatuh pada 9 Maret 2027. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan surat edaran Gubernur Dedi Mulyadi terkait larangan pendakian gunung dan hutan selama musim kemarau belum dicabut. Jalur pendakian baru dapat dibuka penuh dan surat edaran otomatis gugur apabila BMKG secara resmi menyatakan Jabar telah memasuki musim hujan. Kebijakan ini tetap dipertahankan sebagai langkah antisipasi ketat meminimalisir potensi kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas manusia. Jadwal pertandingan tandang Persib Bandung melawan Garuda Yaksa FC pada pekan ke-7 Super League 2026-2027 resmi dimajukan satu hari dari jadwal semula. Awalnya laga tersebut akan berlangsung Senin 26 Oktober 2026, namun dirubah menjadi Minggu 25 Oktober 2026. Perubahan ini dilakukan berdasarkan penyesuaian di laman resmi E-League agar Persib Bandung memiliki waktu istirahat yang sedikit lebih longgar karena harus melanjutkan perjuangan di ACL
3: 2.
7: Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan

Wargi Dahlia, ingatnya bahwa keur leutik wargi Dahlia mah hayang gerah, hayang gara-gara gede, hayang gara-gara dewasa. Geus dewasa mah geunan lieur. Ya. Keur leutik mah palingnya nonton karena teh wargi Dahlia keur leutik mah paling pikiran teh ngan ukur

ATM bayarin meni leuleur warga Dahlia ya. Komo ayeuna harga komoditi meni naraik. Gustin Magung. Bawang bong bay ayeuna alhamdulillah ketang bawang bong bay stabil hargana warga Dahlia ya. Tapi ieu bawang beureum ayeuna keur naik ya warga Dahlia nya. Tapi naik logis seutik si warga Dahlia ngan ukur 0,35% sekitar 100 perak naikna. Harga bawang beureum sekarang Rp30.418 warga Dahlia.

5% warga Dahlia. Terus ya harga beas mengalami penurunan oge warga Dahlia. Beras medium ya harga nanti jadi 13.600 warga Dahlia. Turun alhamdulillah beras premium ayeuna rada naik ya warga Dahlia jadi 14.900 15.000 lah. Cabe hijau biasa harga nate ayeuna jadi turun.

Ti meni aya nu naek aya nu turun meni asal lalieurnya. Ari geus gede mah warga Dahlia ya. Ari teu dibeuli da beulieun oge atuh ya. Ari penghasilan ayeuna meni asa kieu-kieu kene. Sok kadangnya sakapeung mah sok hayang ngajual kacang. Karacang kacang, kacang kulub warga Dahlia kacang suuk abi maksudnya. Tapi ngomong-ngomong jual beli warga Dahlia ya, zaman sekarang mah mau beli apa-apa tinggal klik ya, pembayaran tinggal transfer atau pakai QR dari handphone. Tapi warga Dahlia juga ini harus waspada ya, soalnya ada modus penipuan baru. Bank Indonesia ini punya info penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama warga Dahlia, biar warga Dahlia terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop. Ragam modus penipuan kalau warga Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan warga Dahlia. Tarik nafas dulu, ngarengham. Stop dulu, penipu itu seneng bikin kita panik dan juga terburu-buru warga Dahlia. Yang keduanya, cek fakta akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi dan yang terpercaya warga Dahlia. Yang ketiganya, lapor otoritas ke otoritas terkait. Jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan warga Dahlia ini bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya warga Dahlia, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data warga Dahlia. Info lengkap atau pengaduan warga bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id warga Dahlia. Jadi hayu. Jadi konsumen ya yang cerdas dan juga peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana dan selalu kalau ragu stop dulu warga Dahlia.

Kak Jamika meureun ah. Digoyangnya buatan kita lihat aja deh, atur nuhun. Ada juga Sansan. Ini sama salam sehat buat semua warga Dali aja deh, sama Ma Ici. Ma, selamat pagi Ma Ici. Ada Bebe Long di Ciwide juga lagi panteng, terima kasih. Deden Cipteng juga hadir, Sasan terima kasih. Buat kita seperti biasa di Samoja lagi panteng, Wildan di Cibaduyut juga. Ada Cacan Teh, si Cacan masuk ngirim no aneh-aneh gerak. Ada Nenek Ica juga gemoy, kunaon tuh kunanaon. Mama Jidan Jikri juga lagi panteng. Ada Mas Gus di Jalan Warung Contong Cimahi. Hayang disapa, hug, hug, hug, hug, hug. Kang Suha.

Ahmad, si Odalia, nah Ahmad, ah. Ada Mama Farida, Mama Farida di Cipedes Tengah juga lagi pantang, Sasan terima kasih. Digoyangnya buat wargi Dali aja diatur nuhun. Tetate di Kopo, Tayate di Kopo juga lagi pantang terima kasih. TLI di Padalarang juga hadir. Bunda Lela, Bunda, menikah mana wae si Bunda. Santi di Kopo juga lagi ngurus kakak sakit gemuk, aduh cenggal damangnya. Mama Haji di Cileunyi juga hadir. Harga diri dedah turun. Hanifah gandeng si Hanifah dirinya teh. Aslina hayang jadi orok deui, sapaling ukur hayang. Waedo Pasir Luyu gandeng si Awa dirinya teh. Warta, warta Sansan, teuing warta engke urang teangnya dina harga komoditi. Mama Elda di Ubar juga. Ada Arsya, ada Hendra Gunawan juga lagi panteng terima kasih ya. Teh Jojo di Cibuntu hadir. Teh

0: begitu mewah di kalangan anak remaja.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Bapak-bapak. Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Halo Argi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya.

0: aman warga Dahlia. Tapi warga Dahlia pernah nggak kepikiran gimana ya kalau bank tempat aku nabung tiba-tiba bermasalah atau bangkrut? Nah, biar gak overthinking warga Dahlia, yuk kenalan sama LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan warga Dahlia. LPS ini adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR dan juga BPRS ya. Semuanya ini dijamin sama LPS. Dan enaknya nasabah gak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis warga Dahlia. LPS ini menjamin simpanan warga Dahlia hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan deposito maupun giro warga Dahlia. Biar simpanan warga Dahlia terjamin oleh LPS harus memenuhi syarat 3T. Yang pertama tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, wajib waspada ya warga Dahlia. Dan yang ketiganya, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan bank warga Dahlia. Jadi gak usah overthinking lagi ya buat nabung di bank warga Dahlia. Info lengkap tinggal cek website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya di @lps_idic warga Dahlia. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Selamat pagi buat Bunda Alia dari Neotik, ada Wiwi Kartini, ada Teh Fitri di Cinamo juga ya. Ada Mama Aji, terus juga ada Astriani juga lagi pantang, terima kasih. Warga Dahlia udah siap dengan tata rucingan? Sekarang Sansan bakal ngadain tata rucingan. Siap ya warga Dahlia tata rucingan untuk pagi hari ini? Ini gampang banget warga Dahlia ya. Wargi, tata rucingannya adalah ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, ada yang sakit dan ada yang enggak. Kira-kira siapakah aku ya? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang sakit dan ada juga yang enggak sakit, Wargi Dahlia. Kira-kira siapakah aku? Yang pengen ditelepon sama Dede bisa langsung aja WhatsApp sekarang juga ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Nanti sama Dede bakal ditelepon yang minimal mendekati lah. Minimal yang mendekati ya. Ada Kang Lukman di Pasar Baros absennya. Bu Tita di Samoja lalur kergering. Kemana lalur kergering di dinya teh? Ada juga Uis Cibay ngasukeun. Gading se Uis tihang listrik. Mana tihang listrik? Ya mana teh nyambung. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang sakit dan ada yang enggak. Mana tihang listrik? Jawabannya burut. Ah gandeng Mama Bayu dan juga na burut. Mama Elda hidung alias irung lain. Jangan suka jadi rumah sakit Hasan Sadikin sah ya tenawan. Jawabannya ngangon meri lain. Rini Gotik gandeng sih Gotik di dunia teh. Terus juga ada Erni Rahma Bayongbong tukang baso lain. Jawabannya kipas angin salah. Kutu dina mastaka nasanes. Munding lagi pilek. Kaman turiki di dunia teh. Naik taraje Mama Bian di Garut lain. Dua sejoli dari Mas Gus. Neng Aryani suami ke dikerok, kemana dikerok? Kabel dari Mama Aji lain. Ati Batu Lawang Ciwide jawabannya adalah angin gak mau. Ama Jailani buka pintu lain. Bu Endang ayakan, kemana tuh ayakan? Ada Ahmad Cangkeng, mana Aji karena jadi Cangkeng ya? Anu ker di jalan, Wildan si Baduit lain. Ngorong sadar lu sinar sama lain ah meni kemana wae. Aris gadeng si Karis yang dicekek si Karis. Si Oppo pika sebelen sih ya. Pak Baliot. Nah jawabannya Mustika teh wedak wargi Dahlianya. Mustika lain. Wedak mah nyajik karena wedak ah. Wawuci suster ngesot lain. Rian ngasupkan gagang sampu kesena lain ah. Eta mah jawabannya sendal teh cucu lain. Dari Keisha ungkad-ungkadan lain ah. Kulo buhui. Ah, ini teh nyarambung. Ah, meni lalieur. Ah, bung. Ah, teu nyarambung wargi Dahlia. Ah, teu nyarambung geus ah. Geus loba teuing lieur. Wargi Dahlia ya, aku ada yang ke kanan, ada yang ke kiri ya. Ada yang sakit, ada yang enggak. Jawabannya pengen tahu enggak wargi Dahlia? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang sakit dan ada yang enggak. Jawabannya adalah sudah siap wargi Dahlia? Jawabannya adalah jawabannya adalah ngaliuk wargi Dahlia. Jawabannya adalah ngaliuk. Kita telepon ada siapa nih? Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh prung ah go ya.
0: Jawabannya ngaliuk ya.
1: Ah tuh nyambung ah ngaliuk.
0: Kan atuh munding didinya teh.
1: Didinya munding.
0: Oh didinya.
1: Dibalo-balo rombeng.
0: Munding.
1: Ganeng ah.
0: Ah ganeng munding ah. Harga

0: Laler ker gering.
1: Mau ngaliak jangan ngaliak nggak boro. Ah gandeng boro parasotkan.
0: Parasotkan dede.

0: Beteta. Menyala Bandung ngahujat dede geraya.
1: Nya tuh dah araraneh wae jawaban anak.
0: Ngalieuk ari ngalieuk kan aya nu ka kanan aya nu ka kiri kan.
1: Ngalieuk mah emang nya tapi teu nyambung.
0: Ana jeung teu nyambung ari teu nyambungna belah mana?
1: Ah, kumaha di dieu
0: wae. Ah meni lieur ari ngobrol jeung nini-nini mah lieur ah.
1: Ah sarua komo yang mundi yang ngobrolna lieur ah. Tak stres ngobrolna.
0: Digoyang lah. Udah digoyang mas. Digoyang.
1: Digoyang nama kanggo wargi sadayana. Kasihan nak kanggo Sansan.
0: Siap. Ucap gemoy. Ucapannya buat Sansan naon?
1: Sing gerak cager nya.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng radio. Bandarnya puluhan go
0: goyang. Goyang. Belakangnya Bandar Dangdut Dalia. Ngalieuk kan eta teh.
2: Heueur teu nyambung
0: ngalieuk. Nah, itu nyambung. Ah, mane gandeng, gandeng.

0: Yuk ngecek si Otik, san-san, tewaras, san-san, tewaras. Menipikan sebelumnya ke penyiar teh.
1: Si san-san mah kudu di iya, kudu di banjur, kucai iya.
0: Gadeng, buru digoyang buat siapa? Oream, palaur, sima palaur, palaur buru digoyang buat siapa?
1: Kucai anu leuh.
0: Gus gadeng buru digoyang buat siapa?
1: Kamu dede liar, kamu dede anu liar. Makin itu makin liarnya dari Oti. Kamu anu

0: Karena neng jebret air sugi mangkir jalan emang kali pada larang doa dia jauh rambut dia mau nuju lulu pepet topeng jadi manu mama jodoh kangen
1: dalam dolar bu endor
0: bunda di nama bali lilit mama tri ajong nejo aki bar enti aki di krini otik
1: gocin
0: bunda sara ratu oni asad ayana wargi dalianya gocin
1: gocin gocin
0: akan ngocin lama anulier segera toran
1: panteng radio gadeng samuning
0: panteng
1: radio panteng radio
0: panteng radio enak enak lagam jadalia bro ah gue goyang dah
1: Tansan uyuhan anu nyantet. Ih gak mah, aku mah gak boleh disantet-santet. Luak liek ngaliek ari pertanyaannya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ebel sih gemoy mana yang gandeng. Aku mah gak mau dihujat-hujat lah. Aku masih kecil warga Dahlia ya. Jadi gak boleh dikata-katain seperti itu ya. Nanti mental aku rusak. Otik, kamu gak boleh berkata-kata seperti itu. Beno, Kuningan, selamat pagi Beno ya. Jangan kemana-mana warga Dahlia. Masih tetap di Bandar dan Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, berung ah. Go, go, go. Goyang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
1: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
2: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di Persi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
3: Kemana-mana heula wargi, saatos Bandar Namuk Dahlia, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Pokona mah urang ngadongeng.

pagi buat Aris Empah, Wildan di Cibaduyut, ada Alif lagi pantang, terima kasih. Mama Juli juga lagi pantang. Mister Obur Cibaduyut, Damang Mister Obur. Ada Nova juga lagi pantang. Edo di Cibaduyut, Damang Edo. Jawabannya san-san keur nyari awak, sadar ya teh. Kartini, Mama Bian di Garut juga lagi pantang, terima kasih. Ada Mama Lilis di Ciwidey, Mama Damang mah. Ada Budi Konveksi juga lagi pantang, terima kasih. San-san mah ditanya nyambung ke Abi we atuh. Nih Abi mah da enggak mau dipungpang-pungpang seperti itu. Euy Cibay yang ditelepon heung ke coba deui. Ada Arsy Haris juga lagi pantang, terima kasih. Dan pokoknya warga Dahlia, terima kasih ini buat warga Dahlia yang udah pada pantang Bandar Dangdut Dahlia. Sampai bertemu nanti ya hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung jam 6 pagi warga Dahlia. Di acaranya gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Kita seru-seruan. Yang belum dapat kaos warga Dahlia karena kaosnya sekarang udah habis, yang belum berkesempatan beli, yang mau datang boleh datang ke sana ya. Kita seru-seruan di sana warga Dahlia ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya udah pantang Bandar Dangdut Dahlia. Sesanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Allahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, go go go, goyang.

tu paket umro. 2 nit, 1 tunai, total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dunia juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai.
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan

0: tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, alhamdulillah ya teh sia dugi oge ya ka dieu ya nyarengan si Kang Deden.
1: Mohon Ang. Nah, sarada biasana mah sok ti anjing-anjing kene.
0: Ya, nama teh di bundaran Kang Dede, Dewi Gajah. Mohon aya razia ieu pajak kendaraan. Mohon jadi rada ka bagal di dinya teh kapendet gitu. Mohon pada mah dicari si we nya. Mohon pemeriksaan ge ka di teh kacari si mah. Angge di stop di tengah-tengah. Mohon karunya apa anu lain gitu kan janten kaganggu. Teh pemiti asa mah sok nyari si we gitu. Mun disana kasih si anu pada di barios teh nya ulah di tengah jalan celak di tengah jalan. Tu ngantai ka tukang deh. Itu sekarang anitip yo ai masyarakat wajib pajak ai pajakna yang gua mesir mobil mewah fasilitas mewah nani kadaharan anu mararewa nani imah mewah nani pakai gaji anu wah rakyat bagian peperetna sesana kadea mohon kang anu berkepentingan kadeanya bisi sama bisi si wajib pajak teh teridoeun kana teh da kalahkeun diharakan pan ge kalahkeun di carokotan mun geus kabuktian kamari tarewakanya gitu kada habisi ke teridoeun dari ditagih di akhirat rek kumaha sok samarukna hirup di alam dunia teh saendang salilana gitu samuruna balitungan mun di akhirat teh kumaha sok bering ge teh masyarakat tunggu rasa dirugikan di akhirat tenar lagi rek bayar kumaha sia itu kadea ditip singa mana mohon tekan keun bayar pajak mohon jalan masih kene bar rutut sekolah masih kene bar locor ai nu rek rugrug lila teh dedang danan wae kade ditip ditip ah mah kitu nya ulah dugikeun amana itu dah segala rupa ge eta kesang rakyat kesang badag kesang lembut jangan duit ini pakai pajak pajaknya dikorupsi kurang ajar kesang teu sadayana ang ya tentunya memang teu sadayana tapi loba eta ayeuna saurang satriliun ayeuna sekian miliar anjeun jadi loba dikumpul-kumpulkeun mah itu geus ditewak asupkeun ka pangberokan di pangberokanna teh mewah jiga hotel bintang 5 ya wae teh kitu ya deukeun hirup mah moal sandengna moal salilana. Aya balitungan sato mun bae bilatungan jelema mah aya balitungan kade bisi ama bisi ke kala ditagih ku masyarakat di akhirat kan repot sok hinja lujur geus ah kitu yang amak-amakan nya cara ieu mah jurat rakyat leutik anu teu ngartina naon anu bodo gitu kadenya titip we cing areling ah Kang Den
1: lan ang
0: cara ieu geus urang tos mut mararanjo tacan aya lalawuh ieu teh
1: ke sekedap manawi dinten ieu seueur lalawuh ang
0: mohon aduh mudah-mudahan we ieu teh tebih-tebih ang teh kan namanya di Kalimantan sepemacet. Koruptor mah moal ingat akhirat mah. Tos poikeun ku aji saram. Eta. Samarukna meureunan hirup tarik saneng-eneng na di alam dunia. Teu pernah di ngadahar bangku sanawiyah meureunan. Teu pernah menang pendidikan agama Islam di sakolana segala mah. Samarukna meureun hirup tarik saneng-eneng. Selamat buat Bapak Taufik Rahman yang baik. Ya perasaan Nabi Muhammad Taumi ngaran nih. Taufik Rahman. Aduh, ya Kang Den cenah wa uci parantos manjo. Aya oge Mama Lilis parantos manjo taras eta geus Dahlia Mang Uum. Teh Tatat manjo. Geus obat poe eueuh teu poe. Itu heser kan nyuk jeng teh. Ah, bon. Yublek sehat. Taras Kang Ros itu nuhun. Duh. Manawi ieu aya lawuh kitu dinten ieu ya. Mangga lalabetul dina live TikTokna Kang Deden. Bon, upami aya lawuh dan kopi taras aci koci kopi lah Kang Ros itu nuhun ta aci kopi kitu aci koci. Kopi naon atuh donat atuh. Tah kitu kue. Alah nuhun, duyung atuh nuhun pisan katampi duyung bidadari. Kang Hendra sehat Kang Hendra Gunawan. Duh kopi na katampi pisan eta geus live di dinya. Hah? Geus urang di yeukeun nya mi alus sorana. Kela sakedap Kang Den, sok sing jalan sewe ngopi heula lah tos suur opieun geuningan. Kela sakedap. Geus muncul jan. Tayanya. Tuh. Aduh yung bidadari ngintun kopi. Waalaikumsalam Ciwidey. Teh Nunung ya opiun kirang yo. Garut Bung Bulang oge manco. Aduh pak belit yang rengit dia. Segala rupa. Tebak meren ay, mandi mah nggak saya meren telu minggu. Tehirkan kan acai. Atur nun Nensiot Nensi Cigonewak Kang Ros, mohon, aduh, hatur nuhun Kang Ros, gorengan anak katampi Kang Ros, sarang cikopi anak katampi jejakol, sarang kasiaran sika gentosan deui Kang Ros, lancar usahana, mohon sehat, sakula wargi barokah lah, itu nu utami namanya sing barokah, hatur nuhun ngintun kagegelan, sika gentosan deui, sing panjang rezeki na Kang Hendra, nuhun kue na Kang Hendra, Amelia Septi. Aji Koci mana Aji Koci? Garut hadir hatur nuhun Karang Pawitan Kang Agus Herman Rival oke perantos Rini Otik nuju Panteng siap mana lawur ini? Atah gitu kopi Rival hatur nuhun bisa bunda syarah manco aduh nuhun bisa katampi kagak dalanana Rini nuhun Mas Gus hatur nuhun Mas Gus tampi pisan duh mohon keun ya urang kekempal we gitu mohon geusna ai seueur mah wareg gitu lah itu ya ci mana ci koci teh ya mohon ieu gitu aya donat teh anu amis-amisna lamun teu meureunan lauk atuh coblong dago moh hujang Ubaidillah. Nuhun.
1: Aya Mama Haji di Widara Ibuan manco atau nuhun gitu ang. Bunda Sarah oke manco. Karyawati pabrik kerupuk Sarina Cileunyi maranco sadayana tuh. Atur nuhun Buah Jayoyo kali Iwan.
0: Aduh nuhun pisan. Aduh, aya nu ngintun usep. Aduh, nuhun pisan nu usep tuh. Alah, atuh nuhun duyung bidadari. Usepna kadampi. Aduh, Kang Ros, atuh nuhun Kang Ros. Jejokolan ka sareng cing kagentosan deui barokah pokona malah sarehat. Sok didoakeun ku Ahmad dekenatkeun ka akan sadayana. Tambah dua resina siap insyaallah mohon atuh nuhun sadayana bilih yang kolong teng kana waktu Kang Den mangga dilajeng dongeng Sundana ya hawatos mararanco dina TikTok sareng radio live streaming oge.
1: Mangga mangga hatur nuhun Ang, mangga ngadangkeun di dewe Ang.
0: Iya siap.
1: Mangga urang sangageun dongeng Sundati Dahlia.

dina jejer ceria. Si Koncleng. Wilujeng ngadangukeun.

Dahlia, kamari teh si Ewor sareng anu sanesna nuju laporan ka gegedug eta rampok ka si Bureg ngeunaan pangalaman ngaraponan si Konceleng anu nyandak deui barang rampasan. Eta napi barang hasil ngabegalna. Si Bureg sareng anak-anak buahna nuju ngadamel rancang kumaha tiasa nyangkalak si Konceleng. Urang lajengkeun serial si Konceleng ngalalana dina jejer carios. Teureuh si Konceleng Magelaran karya Bagus Respati.

0: nanti ya orang-orang mabet orang langka pisan cilik nyer cara anu sejen geningin kan bet sika nanti taya anu kan rasa nyeri atawa katu gena sana jangan ngompol oge tetapi cara cilik iya anu matak aneh pikan abdi makan
1: Mang Din nyari ngeseri bari terus milu nyari tak deui.
2: Hari ajeng bang halus. Hebat atuh tak orok jika gitu teh Ibas. Hartina teu ogohan. Teu epes meer jeung teu cengeng. Puguh orang langka orok anu kitu mah. Nyaan ieu bener-bener nurun ka bapak. Nah, sigana mah. Rek jadi jago itu juga nama.
1: Imas Minanti ngabalierkeun beungeutna. Atena memang geus teu panuju ku ayaan salakina salaku jago purah tutulung kasasama. Nu kurang-kurang nama loba pisan pibahayaeunana.
0: Anak abdi mah ulasina jadi jago cara bapak namang ah. Mata gak batin. Sebab ya deh cedek hari kangaranan jadi jago mah jadi loba musuh. Mau bisa tenang hirup nek.
1: Si konseling siri ke pemajikan anak bari terus cuma ditadei.
2: Ulah salah arti mas. Engkang lain jago dina harti jumago neangan lawan jeung musyu. Tapi akang nulungan jalma anu memang minta bantuan di akang. Ya wajar jeung sakudu na meureunan lamun urang silih tulungan jeung sesama hirup. Bener teu mak?
3: Oh iya bener eta teh bener kitu. Pugoge oh memang sok beda ari sawangan jeung pamadegan antara awewe jeung lalaki mah. Puguh sakudu mah Imas teh ngarasa reueus jeung bagja. Coba tuh di lembur batur mah geus kagarongan teh omeh unggal peuting Imas. Oh tapi tingali di lembur urang mah. Acan aya kajadian sakali-kali acan abaran. Udah pukul lantaran ayah nu ngajaga nanya tadi konseling. Aduh daik tu daik ngarana geus dipikawanoku jalma-jalma jahat. Gitu nah.
1: Nyimas Minanti cengkat nangtung bari terus amitan heula. Duka tingku naon. Sanajan nya orok anakna teh kulitna sisitan juga oray. Anu jadi caritaan sabibir hiji pangisi film urang. Tapi tetap benya ah. Pugu ari kitu teh ah matematik aneh. Sabab saha anu teu nyah atuh ka anak sorangan.
0: Di kantor heula Kang Konseling Mang Nin. Bari ningali heula si Ujang. Da ceuk abdi oge kitu teh geuning budak teh. Rek ngompol atawa miceun oge tetep ngahep-hep teu cerik-cerik. Kayak urang tingali heula ku abdi atuh di kantor nih.
1: Minanti terus ngaleos ka jero moro ka atau muru ka ngona. Si konseling silih teteup jeung Mang Endin. Si konseling anu harita miheulaan muka caritaan. Untung boga pamajikan teh sadar mang. Wasalna mah oh apanan meh-mehan teu daek narima kana kanyataan. Komo tutas aya caritaan anu matak tugenah mamang. Duh. Kurang-kurang nama deh, eta teh. Jadi pikiran.
2: Oh, nu batak mah oge badinya mah panuju ka Nyimas Minanti teh. Malah milu syukur be ayeuna mah jeung budak teh meni asa borontos ieu televisan ngagedeanan aja. Padahal lamun teu salah mah ngitung mah lamun teu salah ngitung kitu asa kakarak 3 bulan umurna teh leun.
1: Iya memang benar mang. Tengah tetep masih kena ayah nu jadi bahan pikiran ya teh. Malah sakapeung masuk ayah pikiran anu goreng ngolepat jenis sawangan gitu tamang.
2: Mana naon gitu ya.

0: Cik, bejakan gamang. Tahu dah dulu sok jadi gangguan jeung jadi sawangan anu lain-lain teh. Gangguan kuwa maksudna?
1: Mang Endin jadi penasaran. Hayang nyaho kana naon rupa hal anu jadi bahan pamikiran atawa sawangan si Konsleng?
0: Nya. Jadi inget deui kana caritaan indungna orae teh anu nepungan dina impian da geuning Mang. Yen anak kuring teh bakal boga lakon hirup nu panjang. Da ieu nu jadi pikiran teh. Nah, naon atuh nu dimaksud ku lalakon hirup nu panjang teh, Mang? Oh, ari cok Mang mah ulah jadi pikiran deuing, ih. Nu penting mah pikeun urang salaku indung jeung bapana mikanya asarta ngagedekeun nu jadi anak sakumaha misdina. Ulah aya sawangan anu lain-lain gitu, ih. Ih, pamikiran Mang mah kitu.
1: Keur anteng pagur mancatur. Katingali harita rentang-rentang aya nu datang. Si manahoreng anu datang teh geuningan si Entoy Badega na juragan Sukmatea anu kungsi babarengan jeung si Konsleng. Indit ka tanyakan bojong kaler teh. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha misina harita si Konsleng gancang nanyakeun maksud kadatangan si Entoy dina waktu harita.
0: Aya naon deui, jeung Entoy? Betasa karaget kieu ieu teh. Kumaha yo, ayeuna kaayaan juragan Sukma, Dunungan Ujang.
2: Ari juragan mah damang, Kang. Mung ieu abdi ge, Kang. Aya nu nitip surat ka abdi. Ari ngakukeunana mah cenah dulurna si Burang. Ieu surat teh kudu dibikeun ka Kang Konsleng. Nya, abdi teh buru-buru ka dieu we, Kang. Bisi, ieu mah ieu surat teh penting gitu.
1: Cek si Entoy bari terus mikeun surat teh. Si Konsleng gancang nampak eta surat. Anu jelas geuningan surat teh datang nanti si Bureg. Anu memang pikeun si Konsleng mah baca nyaho. Upama nu ngaran si Bureg teh sasatna dulur saguru saelmu muridna Ki Pulung. Waktu si Konsleng maca si surat, jelas surat teh ditujukeun ka si Konsleng anu unina kieu.
3: Ka si Konsleng, ngaran dewek si Burek, ayana datang ngaliwatan ieu surat anu maksud nama tayalian kajaba tinrangkeun ka Andika Konsleng. Pasualan antara Andika jeung anak buah kula anu ngaran si Ewor kudu direngsekeun lantaran nepikeun ka ayeuna tatuna tacancageun. Andika kudu tanggung jawab. Dina engke peuting geura datang ka Pasir Tanjung. Dewek nungguan si lain. Hayu urang ijen sacara laki, urang ijen sacara jago. Teu kudu salampang. Ieu pasualan cukup ku dibereskeun antara urang duaan. Lamun nya Andika jago yang rumasa jadi lalaki sajati kudu datang secara satria gesan adu hareupan jeung dewek. Didaguan ku dewek di tempat anu geus ditangtukeun. Nurangtang ka Andika. Si Bureg
1: ngageter deungeun si Konsleng sanggeus da maca eta surat. Lain ngageter sieun. Tapi kahudang rasa kapanasaranana. Si Konsleng neuteup ka hareup. Wanci memang geus maju ka sorenakeun. Ningali si Konsleng bangun anu ngahuleng bari leungeun ka tuhuna ngaramas eta surat. Mang Endin jadi panasaran terus tumanya ka si Konsleng.
0: Oh, naon cenah eta geus surat teh? Katingali na kumaha mageringan bangun anu ambek ieu?
1: Si Konsleng neuteup ka Mang Endin bari terus ngawalon.
0: Panangtang ti si Bureg keur diri kuring ieu Mang. Anu memang taya deui maksudna mah mangrupa buntut kajadian dina sababaraha bulan kadukang. Anu memang teu nyangka sugan teh moal aya buntutna jiga kieu ieu teh Mang geu. Hah? Nang tang ijen ka ikon. Celeng nga nungaran si Burak teh, ha? Si Burak jaduk na rampok teh, ha, celeng? Duh, matuh si ikon celeng ayun na yuk. Jelas. Kuring kudu nedunan kana naon rupa anu dipenta ku si Burak mang. Anu cecela mangrupa panangtang pikeun kuring. Ieu memang urusan pribadi sarta kuring memang kudu narima kana panangtangna si Burak. Lamun teu ditarima sok sieun masalahna jadi beuki gede. Anu akhirna ngalibetkeun jalma loba anu teu boga dosa mang. Itu dah.
1: Mang Endin katingali paromana langsung robah. Gambaran tina beungeut anu kaenteupan ku rasa salempang.
0: Ari cok bang ulah digugulah hilang, ulah digugulah. Sabab saanunya si Burak baka ngalicikan ka Ikon Celeng. Rupa tagus lah, ulah dianggap teuing eta si surat teh ilah. Geus we antep lah.
1: Si Entoy badegana juragan Sukma milu nembrong ku omongan.
0: Nya Kang, bisi batak bahaya geur Kang Konceleng. Jeung barina oge apanan? Urusan jeung pihak si Burak mah tos beres, Kang. Basa urang duaan teh nin katanya kan bojong kaler harita.
1: Si Konceleng. Abagikeun paneuteupna ka Mang Endin jeung si Entoy teu lila terus cumarita deui negerakeun si hatena.
0: Emang aya saliwat mah bisa kitu Mang Endin oge jeung Entoy. Tapi jika anu diomongkeun jadi kukuring, pamitea mah teu narima kana panangtangna si Burak. Ieu masalah pasina oge bakal jadi leuwih gede. Anu akhirna ngalibetkeun jalma loba anu teu boga dosa. Ieu memang salah sahiji kaayaan anu memang kudu disinghareupan. Jadi dieu tanggung jawab hiji jago teh mah. Anu memang pikeun kuring daek teu daek kudu nedunan panangtangna si Burak pamimpin kumpulan rampok anu sawenang-wenang dina tindakanana gitu mah.
1: Si Konceleng negerakeun jalan pikiranana jeung pamadeganana. Anu memang wal bisa nganggap sepi kitu bae karena eusi Surati si Burak anu mangrupa panangtang pikeun dirina. Sabab lamun nolak mangga masalah bakal jadi beugeut gede anu akhirna jalma anu teu boga dosa jadi korbanna. Mang Endin cilih teuteup jeung si Entoy. Teu lila Mang Endin terus nyarita deui.
0: Oh, geta. Dipikir dibulak-balik ku Mang bener oge tah carita Nyi Konceleng teh. Lamun teu diteduhan pasti masalahna jadi beugeut gede. Ngan ieu mah ku pikiran emang ya. Leuwih hade ulah didatangan ieu. Sabab jeung emang oge saha nu nyaho. Lantaran hayang puas madehna ngalicikan ka urang. Da pugu itu mah padan jumlahna oge lain saurang dua urang ge. Sasana kumpulan rampok atuh.
1: Ceuk Mang Endin salempangeun hatena. Tapi si Konceleng memang lain lalaki miuni hayam kabiri. Dirina geus nyaho salaku jago. Anu leumpang dina jalan anu lempeng nyaho bener jeung salah. Daek teu daek kudu narima kaayaan anu lumaku dina waktu harita. Si Konceleng ngareret kalebah nggoda Nyimas Minanti. Telila terus nyarita deui ditujukeun ka Mang Endin jeung si Entoy.
0: Tapi omat mang, oge jeung Entoy. Kadé ulah nepikeun kaayaan anu nyahungeun kana ieu kaayaan kajabati urang tiluan. Kuring bakal miang kepeuting luyu jeung pamentana si Burak. Sabab lamun pamajikan nepikeun ka nyaho bisi hatena salempangeun da puguh ari karepna mah geus teu hayang kuring loba diributan patelak tanaga juga ayeuna teh kitu geus embungeun. Ya ari mah mah bareng nyarita ka sasaha. Kan satadi dawe ngabejaan teh emang mah pikeun ka salamatan Nyi Konceleng ye ge. Dah Rande mang teh geus teu asa jeung jiga deui pan kaya ikon celeng teh. Geus ngagapa di sorangan. Katarima ku kuring kanyaah jeung perhatian ti Mang Din. Tan dadap moal bisa dihalangan ari pamaksudan memang. Nya kitu we heula namanya Jang Doi. Nuhun ye suratna geus katarima ku Akang dina waktu ieu ye.
1: Da puguh pentingna oge memang nepikeun surat kasih konseling atuh terus harita si entoy bade kana juragan Sukma teh amitan balik. Sanggeusna balik harita si entoy sedengkeun si konseling silih teuteup jeung Mang Endin. Dua teuteupan anu boga pikiran sewang-sewangan. Panutup si konseling mangrupa panutup hiji jago anu ngemu rasa kapanasaran ku ayana panangtang ti si Bureg. Sedengkeun panutup Mang Endin mangrupa panutup anu nganung rasa kasalempangan sok inggis si konseling pinanggih jeung bahaya. Telila datang deui minanti. Paromana hegar marahmai siga nu manggih ka bunga. Malah sanggeus tepi ka gigireun si konseling, Imas Minanti langsung diuk emok dina luhur sama gigireun si konseling anu jadi salakina bari nyarita di barung jeung Imu.
4: Ni asal lucu pisan budak teh Kang. Mia ngajakan seuri ka abdi. Manya. Orok kene geus bisa ngajakan seuri kayaknya.
1: Si konseling imut bari neuteup antep ka Minanti terus nyarita.
0: Menang kabungah meureun Imas teh nya. Sabab nu jadi indung beuki dieu teh beuki geulis. Dumadak ngajakan siri kami nanti kitu teh meureunan. Aduh, budak teh meureun milu bunga ningali indungna geulis si gayeuna. Duh. Alah ieu kumaha we atuh bapana Imas ah. Nyaho kadu geulis mah bapana ge.
3: Nya ari nanda uyah mah dari TS ka Kalimantan. Kumaha bapana we apal kadu geulis mah. Bener teh Mang Din.
0: Halus we atuh geus bisa seurih wae jiwas. Artina eta budak teh geus nyaho ka indung. Jeung deui amis budi ari loba seuri mah. Kitu. Tuh. Ya mending kene loba seuri atuh ya. Tibatan. Mineng curik kitu. Mending loba seuri. Katingali nya jok mangge. Amis budi mohon wancur namina budi teh
3: lain eta mang
0: ge apa aya budi datawan manuwa
3: ngadain eta maksudna
0: ya jane maksudna kieu mohon amis budi budak teh kitu maksud teh hayah da kurang-kurang rawa tuh biasana ya umur 3 bulan mah keur mumeujeuhna ogohan teh. Malah teu ada lamun sok jadi gangguan pikeun anu keur sononan teh. Duh. Teu kaop. Ngerdeg kitu. Yeuh direwang ku orok teh kitu. Teu jadi.
3: Oh, da eta.
0: Kalau kalau mah loba pisan rewangan kitu. Aduh, oh, sing sabar we gitu lah. Ya maka alaman kumang barito cuma oh tegap ya ngalor ya dik budak tegrewek cerik. Aduh padahal gak disipta-sipta aja deh ada yang ngalong
3: ya wabah orang kerkona Nyimas Minanti ngajang gilek semu banget bari terus nyari tadi
4: so kama ba kamana bayi Mang Din menyeri hosta. Eta henti sanis Kang. Eta di ka kupingna tepet aya anu Adieu, Kang. Nasah itu teh?
0: Oh, nah, tadi teh eta jang entoy ditahan di juragan Sukma. Engke penting cenah Kang dititah ka ditu. Aya bada mikeureun anu teu wudu pentingna kitu tah nya Mas.
1: Waktosna, tos teh nya kapan sih? Apunten anu kasuhun wargi. Aduh, apunten. Waktosna mah tos mepet kata busa belas. Ya apunten kana diecakeun deui ya serial si konseling. Nah, insyaallah lah anjing. Urang keur ieu deui, urang lajengkeun deui. Nuhun ya sadayana anu teras mararanco dina live TikTok Sim Kuring atau nuhun pisan Gunung Puntang hadir atau nuhun Taras Cile laras ya Robi Alvaro atau nuhun Mbak Jublag acan pas naon nya airak dipaskeun baru dak studio 8 hadir atau nuhun Kang Agus atau nuhun Kang Tis nuhun kumaha damang Kang Tis Robi Alvaro atau nuhun pisan sehat-sehat Kang Agus, Herman, it's me barudak studio 8 hadir. Kaporotan naha ka mana heula Kang Entis? Aduh, mohon. Aye Herman hatur nuhun pisan. Sadayana nuhun. Kang Robi hatur nuhun pisan. Daras Oge Lukman Pasar Baros Agung Akbar kake Pujangga. Mang Ohan, Pak A. Hatur nuhun Bu Haja Oo. Idul Latif oge salam baktos man. Coba Iwan Mojarela Nenek Ica atur nuhun Ma Eha Lembang atur nuhun sadayana pokona menuhun pisan hapunten teu tiasa ka absen ya sadayana. Porma sahatur nuhun pisan anu mararanco dina live streaming, manco dina radio, manco dina live Facebook, live TikTok atur nuhun pisan sadayana. Atur nuhun kagegelanana katampi nu indur kagelan dinten ieu nu tetep layar atur nuhun manco teras atur nuhun ngadukung ngarojong kana dongeng sunah atur nuhun pisan. Sarehat barokah Kang Rahmat nuhun pisan nuhun lancar usahana nu paling utami mah sehat jasmani sehat rohani Sim Kuring pamit hapunten samudaya kakirangan kelapatan embu neme trojol abdi tos pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pandang radio pandang dalia enak enak langgamnya dahlia perungah go goyang
5: wargi dahlia Cagheula, urang ecagen heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Komcleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.
6: Tong kemana heula atuh? Saatos ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tetar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaan nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Lijin siang wargi Dahlia, tepang di Dina Dahlia Tatar Sunda, numidangkan langgam-langgam Sunda Rati, jiko sang jiko melima Dahlia Pemba Nunga yang ya. Sik asik.
1: Aduh, iya nih ngantuk sekali.
0: Oh,
1: acan ya.
0: Acan.
1: Suka tiga setting. Lagi kelakuan si Deden, gue sih bukan
0: nanti. Dinten, Salasa 28 September 2020 genap, orang pidangkan langgam-langgam Sunda, udah gini tabu hiji siang. Siap. Sarang musim kuring, tak Amalia.
1: Mohon sim kuring, abah Andi, anu tadi Dina dongeng, tapi teing kamar nasi dinte.
0: Pokoknya wargi dah lihat tekaraos ya kantun 13 dinten deui. Urang tiasa tepang dina acara gelegar 50 genep tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitan tabu genep nyinyin di lapangan Telaga lega.
1: Geus teu sabar abah hayang pagejeung deui Persik neng abah teh.
0: Ih, urang mah teu sabar hayang paling nyari setia Eben.
1: Ngijeuk ieu jeung Ayu Ting Ting alambah dukun tah.
0: Oh, siapnya. Bacana door prize nambah.
1: Aya neng.
0: Naon wae eta teh?
1: Lain door prize grand prize ieu mah.
0: Oh, grand prize.
1: Umroh, lajeng dua motor metik jeung sepeda listrik kangge wargi-wargi di Indonesia
0: dan lebah. Aya hartos seueur bah.
1: Hartosna puluhan juta rupiah eta teh duit hungkul tapi kini bagi mah dina tidak bentuk stereopop ya hungkul. Jadi mock up hungkul.
0: Wargi dalam orang pindah ke langkah Sundana. Nugi yang tahu satu.
1: Tak gitu.
0: Kayaknya di antosan. Pokoknya mah. WhatsApp di mana mah?
1: Di 08-222-0705. Tabu satu, tabu hiji nih gitu orang teh.
0: Tabu hiji itu tabu satu.
1: Ah lain yang
0: keselokan. Pokoknya teleponnya di 022-7028-7111.
1: Pantang
0: radio.
1: Pantang radio.
0: Enak-enak.
1: Dahlia.
0: Purung
1: ah. Goyang.

dan selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

hadiah juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun. Gokeun barudak.
13: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
13: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
14: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
15: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh
2: Hiji 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Pak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan panyawat, naon wae Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang ieu sampean baralaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
7: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
6: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
7: Siap, Ambu.
6: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
7: Ini Ambu.
6: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
7: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
8: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Orgi Dahlia masih panteng
1: di acara Dahlia Tatar Sunda
0: di 101.5 Dahlia FM Bandung.
2: Sekarang jam 12 siang.

0: Dahlia Tatar Sunda. Dahlia Tatar Sunda. Memang tiada dua.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Polri menargetkan layanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara penuh bisa dilakukan melalui sistem online dan mandiri mulai tahun 2027. Nantinya pemohon tidak perlu lagi bertemu petugas atau datang langsung ke kantor polisi untuk mengambil blanko. Proses pengajuan dilakukan lewat aplikasi Super App Polri, lalu sistem akan menghasilkan barcode atau kode verifikasi untuk pencetakan. Sistem ini terhubung dengan data nasional seperti Dukcapil, Dirjen Imigrasi, Bareskrim, hingga BPJS. Papan reklame atau billboard roboh di Jalan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin 28 September 2026. Kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa, namun 4 orang sempat terjebak di dalam bangunan dan 1 orang mengalami luka ringan. Selain itu, papan reklame menimpa 3 bangunan, termasuk warung dan bengkel, serta kendaraan mobil dan motor yang berada di sekitar lokasi. Aksi pencurian box traffic light di sejumlah persimpangan Kota Bandung menyebabkan lampu lalu lintas padam dan arus kendaraan tidak teratur pada hari Senin 28 September 2026. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengkonfirmasi pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan untuk memburu para pelaku kejahatan tersebut. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Hiji 01,5 Dahlia FM Bandung, gak yang asik.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun.

juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
12: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Royal Saset cuma 500.
14: Momentum hari jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: kota Bandung dikuriling-kuriling. Sok jadi liar, ya teh.
1: Sok kudu liar juga neng Erdi Katapang. Cara kue kadah liar jol dahar weh si etama.
0: Dahar
1: naon, Pak. Eta jadi Katapang ting dahar naon. Ting Batagor. Tadi mau ada ngekun muas etama.
0: Ah, ada ngekun apa tuh tinggal
1: liar. Oh, ayak. Teh di kata pang teh.
0: Oh Batagor.
1: Oh Batagor, jo dahar we ka dieu.
0: Aca aca aca. Aya teh salakina ka bogohna mantan.
1: Salakina ka opat eta mah jalah mah
0: teh. Oh. Areta anak nu kasabaraha bah?
1: Meunang manggi bi di transportasi darat. Meunang manggi di leuwih panjang we teh. Pan mehna mah di kata pang teh ka bejeng kan kaliwat ka kopo tah manggi budak di dinya kitu keur culang cileung cenah kitu.
0: Hayang jadi eta budak batur bah.
1: Teuing batur teuing budak indung bapana da pokana mah manggi di kopo. Hayang ngajak ka Trans Studio sabeneh mah jadi budak teh.
0: Oh. Atuh ngagaleuh tiketna aduh di www.transentertainment.com
1: gitu. Kalau rasanya gak dikata mati kita buka duit atau kayak gitu.
0: Tak agen ini kita beli tiket bah?
1: Beli di bere atau kayak gitu.
0: Usaha.
1: Usaha. Kang Irfan itu teh.
0: Oh salah kira teh ngarana Kang Irfan.
1: Yanto salah kira. Tuh bebas.
0: Sama. Ini gaya tinggal ini bejeng ngarokok deh.
1: Oh dah saya tahu pada gitu. Sakapu ngore di biar mana-mana mereka dah ngore.
0: Kita rokoknya di mana bah?
1: Menang minta di manggung di harap itu kayak
0: mau lain pak, lain tutup.
1: Teh tatat mah ayah yang mau
0: teraya. Meli Batagor palingan abah.
1: Banyak tuh dah Batagor yang juga jelemak dahar Batagor.
0: Orang mah yang Batagor ada tena besi teman.
1: Baik baik. Tapi kan ada terasa campas rek dibongkar tingnya. Tah, eta besi loba tak orang jual.
0: Jadi bah, lamun orang ke hotel Haris tu ngaliwat eta no tadi teh cik abah.
1: Ya, ngaliwat ke jalan Sunda heula tadi teh terus ke jalan Taman Sari. Ke Taman Sari lur.
0: Taman Sari teh mana poho deui?
1: Kebun binatang bae itu kebun binatang ya. Eta apa mah itu ke Taman Sari tah. Tah geus eta bulu ke lurus lempeng ka Kencawen di nikung anu jalan si Gawang Narua Jurik di tingginya. Tah ka hadap tah langsung naik tah aya parapatan gandok ka katuhu.
0: Gandok.
1: Gandok ini setopan gandok apa gandok? Teu. Eta lamun beuheung yang geunjendol di gandok.
0: Gondok, kita mah gondok. Teimas, kuma Ismail, salaki Erni mah cenah.
1: Saha?
0: Ismail.
1: Ayo saha, iya di dia.
0: Nah, iya mah Yanto. Mama Bayu, nah iya mah Yanto. Ismail. Erni, ayo tetap saha, mawa salaki saha, Ismail
1: salaki Ismail,
0: Erni mah.
1: Ismail mah itu babatura abah bahwa ker bahasa zaman ker ngaji di pasantren Ismail teh.
0: Ismail mah anu penjemput ya teh abah.
1: Malaikat eta malaikat Israil eta mah ulah kitu ah.
0: Teteh cucu dicuger wilujeng siang nya waya ke Rizal solokan jeruk oge aya ngalotek wah cacing lada waya ke marao.
1: Oh teh patang tos eta.
0: Ati batu lawang Ciwide wilujeng siang aman abadi Jatinangor oge wilujeng siang. Mang Manar kumaha damang Mang Manar?
1: Gunung Asupan.
0: Terus Santi di Kopo oge wilujeng siang.
1: Santi di Kopo.
0: Mama Fiandi wilujeng Kang Teh Amel sarang Abah.
1: Siap.
0: Esaria Suardani wilujeng siang di Antapani. Ana Ratna oge wilujeng siang.
1: Ana Ratna.
0: Asa juga mantan apa Dedi? Ana Ratna teman.
1: Manggiluana nunggus manggus we.
0: Kakek Pujangga wilujeng siang. Mas Bro Maroko Cihampelas oge wilujeng siang.
1: Ya.
0: Mama Haji oge nepangan Isar wilujeng siang. Terus oge Mamah Ibu, di mana Mamah Ibu
1: teh? Mamah Ibu.
0: Riki Ahmad Mekarhayu, Rohmat di Cijambe oge wilujeng siang. Kang Lukman Pasar Baros, Dadan Cipteng oge wilujeng siang. Dari Dikara Condong, Nenek Ica wilujeng siang. Teh Reni kumaha damang? Budi Konveksi oge. Hey, Kang usaha deui ieu teh nu dihandap.
1: Teh saha?
0: Bu Haja Entin. Bunda Imut wilujeng siang. Agus Oce wilujeng siang. Kaluhur deui bae ulun.
1: Oh, dia itu loh bapisan.
0: Umam Potol Jatinangor wilujeng siang. Kang Kang Danu Abadi terus IRB oge cenya. Astriani oge nuju pantang bah. Kang Suhana bejakeun Erni ah seuneung sia. Berarti Erni mah salaki batur
1: bejakeun sia. Si Erni teh jigan mu eta.
0: Atuh pisan atuh bah.
1: Ya.
0: Paingan atuh eta geuningan batagona beak dua.
1: Make shovel atuh mah weureung itu. Padi urang loba shovel di udah dahlia.
0: Lustini di Rancamanyar wilujeng siang teh cucu di Cibuntu hadir Mia di Pasteur oge nya nuju setai cetun cenah ya.
1: Ah setun.
0: Nya setai setun.
1: Oh setai setun.
0: Harry di Pasco wilujeng siang Harry di Pasco terus oge Dewi Pasco ulu di foto jeung sayeun baru leuh dikieu. Mama Lilis di Ciwide wilujeng siang nya.
1: Sok urang tampih heula. Sok.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat ya, Bah?
1: Mang Nana anu tukang nungguan eta, tukang nungguan situ. Beda atuh dari kuncen situ mah kitu awakna teh.
0: Palingan hawa-hawana hawa-hawa kunti itu, Bah.
1: Lah, ieu mah kunti riwa gebog cauk sagala rupa. Taraje, wah.
0: Palingan ah.
2: Segala sabang saning, Bah.
1: Sabang saning ieu
0: mah. Cing Mang Nana.
1: Cok Mang Nana.
0: Siap, hiji 2 3. 2 3.

0: jika ker puisinya Dahlia Tatar Sunda.
1: Sok da da da da da da. Sok hayang gagaro sirah ari.
0: Ngana sirah nu mana bah?
1: Ah, bukan nama yang selalu paning si sirah lalaki mah.
0: Selalu paning anu aya buluan ya, bah.
1: Dua sirah lalaki mah.
0: Sama awewe.
1: Awewe teh boga sirangan hiji. Ah. Ulah dibahas ah, Neng.
0: Langgam naon? Langgam naon, Mang Nana?
1: Ayo ngasih saliwat. Oh, soalnya teh abang geus lila teh nyabak sirah meh nama. Jadi rada gelegepeun deungeunna teh.
0: Aduh.
2: Gaduh, Bang. Gaduh istri, Bang.
0: Kang sok kitu ah.
2: Aye di curug mah da teu gaduh itu.
1: Sabang saning rumpaheun.
0: Mangga digoyang
2: saha. Digoyang Kang Abah dan Teh Haji, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Shalom.
2: Kang Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Warpan, Teh Juger, Teh Ribai, Teh Santi Kopo, Teh Yati Morotresno, Kang Genta, Kang Danu, Teh Neneng Jebret, Teh Ayu Cubi, Mas Tanto, Kang Mas Pasar Barot,
1: Pohon Nyapra,
2: Mas Ion, Kang Deddy Cicalengka, Kang Edet Lagadar,
1: Wauci, oh acan, bener Wauci teras, lajeng,
0: lajeng,
1: lajeng,
2: Kango, Teh Susi Sandi, Teh Andin,
1: mohon lajeng,
2: Kango Sadayana,
1: oh Sadayana, wae, mohon, Kang Nana, gerak kulem jung, ah sok ada hariwang, ada jung,
0: lain bau,
1: golerkeun,
0: bau-bau nama, bau-bau, iya,
1: can ibak, ciris, ciris itu mah,
0: bu acai.
2: Namanya naik di curug
1: gitu. Tuh, oh, ampun deui.
0: Palingan atuh bawa lele.
1: Bang Nana.
2: Ulah.
1: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak lagamnya Dahlia Prungal go go goyang.
1: Goyang gitu we atuh. Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dahlia Tatar Sunda asik atuh Prungal go go goyang.
1: Biasa di biasa di pareuman teu eta
0: teh. Jiga nama bae ieu kunting teh ieu meureun.
1: Jiga nama ruriwa kunting ngesot kabeh awewe.
0: Ieu jiga nama bae.
1: Nah, halam.
0: Indung-indungna jurik teh ieu meureun bae jiga nama.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Tah. Jadi jurik teh kabeh teh awewe. Lalaki bang hiji genderwo.
0: Lain jin.
3: Teh abi tos bobo.
0: Aduh, gusti ampun. Paingan. Oh, jeung Mang Nana tadi meureun.
3: Maknya bobo dina curug ari teh.
0: Keur kening balarase.
1: Keur usum.
0: Eta kening balarase.
3: Atuh meureun balarase, meureun sakali atuh.
1: Iya, keun bae.
0: Kumaha ame teh kaciri?
1: Apepina mandi biasa we.
3: Kana we tugus lah meureunnya.
0: Oh, kitu. Geus tinggal heula. Siap 1, 2, 3.
1: Ciao.

0: Jeki Cumentil wae tadi si Isar.
1: Teuing si Isar.
0: Naon Isar?
1: Ah.
0: Langgamna naon Sar?
1: Sok.
2: Ieu ibarat raheut geunaheun meureun.
1: Geunaheun.
0: Nya geunaheun yang didinya. Ah, anu nyarerehat teh mah nya.
2: Ih, abdi teh apanan ibaratna teh ngawuran uyah kana
0: urang. Nu istrina anu pamegetna ieu teh.
2: Anu pamegat.
1: Oh, pamegat. Oh, ibarat rayud. Raheut.
0: Bah, nu ieu tanpa ieu bah.
1: Anu pamegat eta leres nu luhur. Anu luhurna ta eta.
0: Angga digoyang mah saha?
2: Kanggo teh Amel sareng Abah cing salarehatna dilancarkeun sagala rupina. Kanggo anu nembe Kang Nana sareng Curug sareng Kunti-kuntina. Pak Uci, Dahnu IRB, Kang Genta, Bah Iwan, Kang Deden, Arno, Mang Aji, celasanya. Tadi Mimi, Bunda Patih, Mama itu, Mama
1: itu,
2: Mama Lilis, Teh Imas,
1: Sahanya
2: atau Teh Yati, Teh Eli, sanayana aya di grup radio Dahlianya. Pokoknya mah sanayana aya di kumpulan warga Dahlia tercinta. Aku lagi menggoler,
1: Rem Buda.
0: Kang Ismail.
1: Reno. Terus?
2: Terus-terus, Abah juga kenaik atuh.
0: Atau rekam mana ya teh? Kebon kelapa dan bisa cadas.
1: Emosi sih.
2: Merdeka Jalan Burangrang nomor 28.
0: Ditutup jalan
1: nangge. Ditutup khusus untuk Isar. Ditutup sementara waktu.
2: Ditutup ya sabi mama deh ngalayang we.
1: Soalnya teu mawa hakaneun.
0: Iya ayo nunggalayangnya tinggal di bah ngalayang nunggalayang berarti kan. Berarti bahnya.
1: Unya.
0: Sabang sana.
1: Rumah sa. Itu teh.
2: Puyos banyak nak menyan mas.
1: Pek kadinya rek honon teh rek panglai pek bawa kadinya.
2: Panglaiwenya ejeng jari ngau.
1: Pek,
0: sekalian ejeng uyah gorosokna.
1: Kembang tujuh rupa jeung
2: uyah naon deui cai
1: we teh uyah ci kopi hideung jeung
0: rujakeun.
1: Rujakeun.
2: Heeh, cau.
0: Ulah hilap hunina.
1: Huni tah.
0: Geus buah ngora.
1: Daun salam ulah. Dawegan.
0: Geus aya sakata.
1: Iya.
0: Sadeui.
2: Gocin kaot. Kang Teh Amel aya nama.
0: Oi, Abante.
1: Kuat kapilih kasih gitu.
0: Poe Jumaasan teh sieun tadi aku cerita.
2: Poe Jumaasan di ieu di portal.
1: Tungguan di nasi padang urang ngadikeun we. Teang urang we.
0: Pasang radio.
2: Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prima Gogo-goyang.
1: Goyang.
0: Alhamdulillah. Aduh. Kang Iwan babakan tarogong wilujeng siang.
1: Babakan tarogong.
0: Oi, si Bae mereng serehat wang siang gaya.
1: Wah, tuang Terni siang.
0: Terni Nurhayati, ke di kantun heula ka bujang hujan.
1: Oh. Ka mana Terni?
0: Eta tadi
1: geus. Oh, iya. Oh.
0: Nova ieu cenah nepangkeun abdi sareng jengkol.
1: Aduh, geuningan abdi tes pong.
0: Daging sapi teh nyuhunkeun langgamna. Heeh, sok atuh. Terus oge Teh Eli di Padalarang nah geuning kaporotan.
1: Jadi suku.
0: Digo Cina Kang Teh Amel yang cantik Abah nu goreng patut.
1: Keun bae. Keun bae. Semuanya adalah ciptaan Tuhan.
0: Lu penting mah nyari sukunya,
1: Bang. Ya, pelangi ciptaan Tuhan.
0: Nah,
1: itu. Baiklah, Abah malah.
0: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Dahlia.
1: Go.
0: Goyang. 101.5
3: Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu. Satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
13: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kalain sebarare.
14: Tos seberapa lama, Bu?
13: 8 tahun.
14: Kumaha karaos kamu?
13: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
14: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
13: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
14: Alhamdulillah.
13: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Gara-gara rekam mana heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.

0: hiji 0,5 dari Bandung Goyang Sekasih.
1: Kamari abah menang warta jam sakit itulah pokok namanya. Kota Bandung tekan hujannya. Enak kerum-ker mimiti berberan cenah mah. Septembernya, Oktober, November, Januari, Februari itu kabe hujan.
0: Ini bahaya teh waktu senanya meni sok samporet kia.
1: Samporet, jabani rek meeting, jabani urang teh rek rek
0: ku. Wah segala rupa.
1: Jabani jauh, jabani.
0: Coba lo baca banding nanya.
1: Jabani jalan ke Taman Sari Heula, urang teh rek lelempangan. Jabani jalan apa jalur?
0: Jauh.
1: Jabani sorangan.
0: Kira yang tepangan heula ya ayah Dery di. Ngomong tu Dery, langkah musuh Dery.
1: Beb Dery, sanes.
0: Mau komen beb dari mana cina kerja rihuntuk?
1: Ah, kade atuh beb, ah nu kembali ke jauh tu mawat beb.
0: Ah, bekas sebelen ya temannya. Ya. Pergi dah liat, ada ulah hilap ulah lalinya. Ya. Anu tak cina nak kaosnya?
1: Mohon.
0: Atau nana pi jersey, oh dua jersey.
1: Kaos
0: t-shirt.
1: T-shirt.
0: Enggalan ya, beli di kanusaneskan ya, atas daftar tapi cina abdi teh t-shirt atau cina canak enggal canak.
1: So enggal. Margi ya teh dibatas, upami anu teh candi angge, dugi teh candi canak dugikan ke kaping 16 Oktober teh diberlakukan deh.
0: 11 Oktober pan orang terek ria anu di tanggal 11 Oktober ah apa maksudnya. Nah atuh teh Elis peta enggal ye nya teh peta hadir nuhun pisan ya.
1: Oh gitu.
0: Abdi atos cenah kaos sarang tiket siap.
1: Siap nuhun ah nu atos mah.
0: Nuhun. Warga dali urang Punggas Dahlia Tatar Sunan di dinangkat ayeuna sim kuring teh Amalia.
1: Sareng Abandin Edun nya dengan wargi.
0: Amit mundur amit mungkur. Jadi terjemah orang Tepang Denya.
1: Insyaallah.
0: Suwinan melanggam Sunda. Langkung sahur bahe carek babo sapanan carang sapakan. Nanda jaman diapunten ageng sinar ngalitna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak lamanya. Perungah.
1: Go.
0: Goya. Dahlia Tatar Sunda. Dahlia Tatar Sunda. Memang tiada dua. Dahlia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan
2: anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan 12 juta.
3: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan. Diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur. Kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum.
4: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, di antaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
5: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, Sar. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya, rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
4: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.
3: Warga menggeruduk dan menyegel kantor desa Muara Cikadu, Sindang Barang, Cianjur, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pemotongan dana santunan kematian warga.
6: Menurut Ahmad Anwar, koordinator aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terkait pemotongan

0: Si komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
2: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cat lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut, Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
3: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dalam kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
2: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
1: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
4: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprotkan air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
5: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
7: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
6: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis

0: praktis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
4: Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.
7: Dahlia, radio tersayang asal burang-rang.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. 12 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar semakin juara. Baby Alianya nemenin wargi Dahlia lagi di cuaca yang mendung di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore. Wargi Dahlia yang mau absen ataupun mau request langgam, boleh banget wargi Dahlia ke 0811-2222-1015. Sekali lagi ke 0811-2222-1015. Prungah, kuku, goyang.

0: Bulan September sudah mau berakhir, Wargi Dahlia siap-siap menyambut bulan Oktober dan gak sabar di tanggal 11 Oktober insya Allah kita bakalan ketemuan di Gelegar 56 tahun Dahlia, juara semakin gelegar semakin juara ya. Yang paling gak sabar Wargi Dahlia pengen ketemu sama siapa? Pengen ketemu sama Ayu Ting Ting? Atau pengen ketemu sama Dewi Persik? Atau bahkan Wargi Dahlia udah gak sabar pengen jenah. Akhir-akhir ini pikiran kita dipenuhi dengan jenajen. Sampai anak-anak aja hafal jenajen. Makanya Wargi Dahlia nanti juga bakalan ada Republik Lomba Dukun Charlie Siaben juga. Yuk kumpul di tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegelaga Bandung. Mulai dari jam 6 pagi Wargi Dahlia. Kita seru-seruan. Yang kemarin-kemarin Cina pengen datangnya bareng sama Besti boleh, Baby Alia rombongan boleh, ajakin aja. Yang enggak jalan santai nonton gratis enggak Baby Alia, nonton aja Wargi Dahlia. Pokoknya mah ini mah hiburan buat Wargi Dahlia semuanya sayangku ya. Yang udah pada absen terima kasih banyak di 0811-222-1015. Apa kabarnya Baby Alia buat siapa aja nih di Dahlia Indonesia pilihan? Kiki Toi ngadir di Mangli Baby Alia. Pengen langgamnya hujan kemarin. Nah, sekarang juga kayaknya hujan deh, bukan kemarin aja. Digacinya buat Iwan, Andre, Robert, Dulo, buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada pentingnya apa aja katanya ya. Semoga hujannya membawa berkah katanya Beb. Amin. Beberapa titik di Kota Bandung tadi sudah mulai diguyur hujan Wargi Dahlia ya. Tadi juga udah mulai pras-pris di sekitaran lebih panjang gitu. Hujannya jadi tuh Wargi Dahlia. Pokoknya kalau di Burangrang belum, tapi udah kelihatan mendung Wargi Dahlia. Hati-hati buat Wargi Dahlia yang mau pulang ya. Jangan lupa jangan kebut-kebutan. Sekarang lagi musim hujannya, hujan angin Wargi Dahlia, kamar kan di bawah batu papan reklame roboh. Jadi kalau mau ngiyuhan Wargi Dahlia ya, jangan di dekat papan reklame, jangan di dekat pohon besar kalau mau berteduh Wargi Dahlia ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Mama Fiandi juga hadir, Baby Alia. Terus juga ada Sri Rubianti juga hadir di Gena Solika Tapang lagi pantengin Radio Dahlia. Sambil tunggu Warci, Warci teh apa, warung aci bukan? Cece-cecean gitu bukan teh Sri? Aduh menikangan cece-cecean, ih. Mas Bro di Maroko Ciamplas juga hadir, Baby Alia pengen langgamnya setia ben hilang ingatan aja. Di gocinya buat semua Wargi Dahlia lagi pada pantengin aja. Dan juga buat keluarga kesayangan sehat-sehat katanya Beb, siap ya. Telis di Peta juga hadir, Telis. Telis dari Jalan Peta ke Tegelagama dekat ya, awas kalau gak datang nanti ya. Di gocinya buat semua Wargi Dahlia aja, buat Baby Alia aja juga jenengnya atur nuhun Telis. Terus juga Baby Alia ketemuan sama siapa lagi nih, nih dong 0811-222-1015. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat-sehat Radio Dahlia dari Iwan. Semangat katanya buat karyawan Iwan. Semangat katanya buat karyawan Candy Dream Babakan Tarogong cenanya. Sok tuh, semangat karyawan Candy Dream cena. Itu apa? Candy Dream teh tempat pembuatan permen, permen yang penuh dengan mimpi. Dari Dikirjan juga hadir Baby Alia. Aduh seneng banget deh Wargi Dahlia yang absen banyak banget. Ini kayaknya pada semangat ya hari ini. Emang kalian gak ngerasa lagi capek gitu Wargi Dahlia? Padahal kan akhir-akhir ini cuaca lagi kurang bagus. Ditambah kerjaan juga pasti lagi banyak ya Wargi Dahlia ya. Kalau udah mulai ngerasa lelah ya, badan pegel-pegel, Wargi Dahlia coba olesin hot cream Wargi Dahlia. Ini Baby Alia mah beneran ini menye. Kemarin-kemarin kan aku capek banget ya Wargi Dahlia, banyak aktivitas. Cuman minta diolesin hot cream aja. Aku tuh alhamdulillah kaki aku gak jadi ke tempat spa. Tadinya aduh pengen spa, pengen pijit deh kayaknya gitu ya. Tapi setelah diolesin hot cream, bener-bener Wargi Dahlia capek, pegel, nyeri ototnya tuh langsung hilang Wargi ya. Terus yang Baby Alia suka, hot cream ini gak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju Wargi. Hot cream juga cocok untuk pemanasan sebelum olahraga. Yang paling penting adalah hot cream ini sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya juga banyak banget Wargi Dahlia. Ada hot cream original, ada hot cream strong, ada hot cream aromaterapi juga, ada hot decal untuk meredakan rematik, kesaleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Ada hot koyo aromaterapi, ada hot balsam extra hot, ada hot juga yang dilengkapi dengan aplikator dan juga kapijat Wargi Dahlia. Terus ada hot tube ukuran 30 gram. Travel size ini harganya cuma 10 ribuan aja Wargi Dahlia ya. Sebelum olahraga jangan lupa di spray-spray dulu sama hot hot spray. Tinggal semprot saat pemanasan capek pegel krem langsung hilang ya. Beres olahraga pakein hot cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan jadi makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hotin cream, panasnya pas, hotnya-in sampai ke dalam. Atasin capek dan pegal, info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn ya. Yang mau teleponnya bareng sama Baby Alia buat request yang lengkap boleh. Hayu sayangku di 08 11 222 1015, atau di 73028, atau di 73 11 710. Gaskin. Ada siapakah ini? Hai sayang-sayangnya aku di Dahlia Indonesia Pilihan. Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Hai Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asyik atuh. Rumah go goyang.
0: Hai, sama siapa nih?
1: Lebih panjang.
0: Mas Tanto.
1: Iya.
0: Lebih panjangnya udah turun hujan belum? Alhamdulillah sehat. Udah turun hujan di Lebih Panjang.
1: Gerimis,
0: iya aku tadi udah rewas, udah cuk selak senanya. Tadi aku kayaknya ngeliat Mas Tanto dia di Lebih Panjang. Kayak
1: Mas sih.
0: Iya kayak Mas Tanto tuh kayak lagi terbang ke awan gitu.
1: Bisa aja.
0: Mas Tanto, pengen langgam apa?
1: Cinta sampai mati.
0: Dari Kangen Band.
1: Iya, betul.
0: Boleh dong, pengen digocin buat siapa nih Mas Tanto?
1: Gocin aja ini.
0: Gocin aja lah.
1: Gocinnya buat Baby Alia aja mah, tugas sampai tuntas.
0: Siap, sehat-sehat Mas Tanto ya, semangat kerjanya ya.
1: Amin, siap.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langannya perung, goyang.
0: Atur thank you Mas Tanto yang ada di Lewi Panjang tuh. Hati-hati buat yang mau lewat Lewi Panjang, sudah mulai pras-pris senah wargi Dahlia ya. Aduh, kalau udah turun hujan kayak gini, bawaannya pengen makan terus ya Cina Baby Alia. Pengen makan apa ya kira-kira wargi Dahlia siang hari ini? Udah, Cina aku mau udah makan. Sehat-sehat pokoknya buat kamu yang lagi kerja, sibuk terus dari tadi, belum sempat makan, makan dulu dong ya. Harus jaga kesehatan lah, jangan dinanti-nanti kalau makan ya. Pokoknya semangat terus buat kamu yang siang hari ini lagi bertugas, ataupun buat kamu yang lagi sibuk banget, udah mulai kuliah, udah mulai aktif buat belajar, pokoknya tetap semangat dan jangan lupa makan ya.

0: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelar.

dan lihat juara bersama Royal Baisol Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Baisol Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisol Clean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Mana mungkin. Halo umat Italia, saksikan penampilan kami Republik
2: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya.
3: Jangan kemana-mana wargi, wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun. Gokeun barudak.

0: belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Buat wargi Dali yang ngeri lagi rindu banget, rindu ke Baitullah, rindu bertamu ke rumah Allah gitu ya, pengennya sama keluarga, sama orang tersayang. Ini pasti akan menjadi impian setiap muslim wargi Dahlia untuk pergi ke tanah suci ya, untuk menjadi tamunya Allah wargi Dahlia. Pokoknya buat wargi Dahlia yang udah rindu banget ke Baitullah, jangan ditunda-tunda lagi niat dan keinginannya untuk pergi umroh, mau itu sendiri, bareng keluarga ataupun bareng sama teman-teman wargi Dahlia. Karena ada Amayatur Indonesia yang siap mewujudkan perjalanan umroh ke tanah suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang dan juga terbimbing wargi Dahlia. Dengan fasilitas terbaik hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dengan pelayanan profesional dari awal sampai dengan pulang ke tanah air wargi ya. Jangan tunda niat baik wargi Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amayatur Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, bulan November dan juga umroh plus Cina di bulan November nanti wargi Dahlia. Info konsultasinya langsung aja hubungi ke 0811-105-564. Sekali lagi ke 0811-105-564 wargi Dahlia, atau wargi bisa follow aja Instagramnya di @amayatur.id ya. Instagramnya sekali lagi di @amayatur.id wargi Dahlia. Double G ya wargi ya. Baby Ali, aku udah daftar katanya buat umroh November. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan, dilancarkan segala niat baiknya wargi Dahlia ya. Yang belum bisa untuk daftar, masih nabung-nabung, juga mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya, dimudahkan untuk bisa menuju niat baiknya wargi Dahlia. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Terus juga Baby Alia juga mau sapa buat wargi yang udah pada absen di 0811-222-1015. Terima kasih banyak buat Mama Haji di Taman Cileunyi. Hatur nuhun sayangku. Lagi pantengin Baby Alia, langgamnya pengen wali aja, pengen digocini buat semua wargi Dahlia aja. Siap sayangku ya. Tehani dari Tubagus Ismail juga selama pantengin. Teh Santi di Kopo juga hatur nuhun. Mang Ipan hadir, cenah Mang Ipan. Digocini buat anak-anak konveksi WKB Margahayu aja Baby Alia. Dahlia selalu di hati katanya. Terima kasih sayangku. Langgamnya pengen Peter Pan, pengen digocini buat semuanya aja. Kang Suhana juga di Permata Biru hadir katanya. Akhirnya ku menemukanmu. Pengen langgamnya digocini buat wargi Dahlia tercinta aja. Akhirnya aku menemukanmu, aku menemukan tempat liburan yang nyaman banget di kota Bandung, gak kehujanan, gak kepanasan wargi Dahlia. Trans Studio Bandung yang bikin Baby Alia happy banget kalau bawa keluarga ke sana wargi Dahlia. Karena kita bisa menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler banget wargi Dahlia. Tiketnya bisa diamanin sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique with class indoor theme park. Satu penelpon dulu boleh wargi Dahlia buat requestin langgam bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Ketemuan sama siapa ini, sama siapa ini? Aduh, gagal fokus ayah nunggu WA kia. Abi keur nyari awak hoyong langgam Najib Pilihan, naon hubungannya langgam Najib Pilihan jeung nyarari awak. Ya emang karasa dipencetan mun diputerkan Najib Pilihan. Ada siapa satu penelpon dulu sayang-sayangnya aku. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh brunga gogo ya.
0: Asik. Sama siapa nih?
1: Mang Nana, Beb.
0: Mang Nana di mana?
1: Setia Budi.
0: Setia Budi seperti biasa Mang Nana.
1: Iya.
0: Udah makan siang belum?
1: Baru saja.
0: Sama makannya sama apa?
1: Sama mie, sama endot.
0: Mie di Sanguan ya.
1: Iya.
0: Meh wareg sebenarnya. Karbo Pak Adu jeng karbo sebenarnya. Gak apa-apa yang penting wareg, tapi jangan lupa pakai endog biar ada proteinnya ya. Pengen langgam apa nih?
1: Pengen Zivilia.
0: Zivilianya yang mana?
1: Yang mana aja lah.
0: Boleh, pengen gocin buat siapa?
1: Gocin buat Wabuki aja sama Tengkar sama Baby Alba.
0: Siap, sehat-sehat. Amin amin sehat-sehat ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia anak enak wadah Dahlia.
0: Atur nuhun sayang-sayangnya aku. Temia di pasar juga terima kasih banyak ya. Terima kasih juga buat siapa ini, ada Deden Cipteng ya. Terus juga ketemu sama Kang Jajang Jalak juga, atur nuhun pisan ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat siapa lagi ini? Baby Alianya ketemuan juga sama yang namanya, bentar, Amas Wijaya juga hadir. Dicariin mah hujan Baby Alia, senenya di Lumbung 2 dari Bapak Amas Wijaya tuh. Udah mulai turun hujan di beberapa titik di Kota Bandungnya. Wargi Dahlia pokoknya hati-hati sayangku ya. Buat Wargi Dahlia jangan hujan-hujanan kalau baru pulang kerja, apalagi ya udah capek-capean ya yang pakai kendaraan roda 2. Jangan lupa untuk bawa jas hujan, yang pakai kendaraan umum ataupun roda 4 jangan lupa bawa payung juga biar kamu enggak kehujanan, Wargi Dahlia ya. Pokoknya pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan. Yang belum absen masih boleh di 08 11 222 1015. Nanti kita teleponan lagi ya di 73028 atau di 73 11 710 ya. Pokoknya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia perung aku goyang.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi dalami kasus reklame roboh terkena hujan deras dan angin. Faskes didorong tingkatkan pelayanan. Pemprov terus dorong angka stunting di Jawa Barat menurun. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebuah billboard berukuran besar roboh saat hujan deras disertai angin kencang di depan Polsek Lengkong, Jalan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin petang kemarin. Insiden menyebabkan puing billboard menimpa tiga bangunan, yaitu warung, ruko, dan bengkel. Selain itu, satu unit mobil mengalami kerusakan dan satu sepeda motor terjepit di bawah reruntuhan. Sebanyak 4 orang sempat terjebak di lokasi, meski dipastikan tidak ada korban jiwa. Satu orang yang mengalami luka ringan akibat tergencet puing telah berhasil dievakuasi oleh damkar dan mendapat penanganan dari PMI. Dugaan sementara billboard yang terdiri dari sekitar 8 lapisan tersebut patah karena tidak kuat menahan hembusan angin kencang. Kapolsek Lengkong AKP Aldi Lazuardi menduga lapisan papan reklame yang cukup banyak membuat angin tertahan sehingga memberikan tekanan terhadap struktur penyangga hingga akhirnya roboh. Selain itu, pihak kepolisian juga menyatakan akan mendalami aspek perawatan dari billboard tersebut.
3: So, karena kami akan mendalami terkait dengan perawatan, karena kami lihat di lokasi juga billboard ini sudah berlapis-lapis sehingga mungkin menahan angin dan bangunannya sehingga roboh dan menimpa tiga bangunan, diantaranya ada warung, ruko, dan bengkel. Untuk korban tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam, satu tergencet oleh material puing-puing ini yang namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak PMI.
2: DPRD Kota Bandung mendorong agar seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung selalu meningkatkan pelayanannya ke masyarakat yang datang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi usai memantau layanan kesehatan di RSUD Ujung Berung Kota Bandung menyusul meningkatnya jumlah pasien di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kota Bandung. Asep menyatakan pelayanan harus ditingkatkan agar para pasien yang datang tidak menyampaikan keluhan apapun terutama tentang layanan. Selain itu, Asep juga mendorong agar BPJS Kesehatan menyampaikan sosialisasi mengenai penyakit yang tidak di-cover melalui layanan JKN.
4: Ya, saya ingin memastikan bahwa karena sekarang ini jumlah pasien agak meningkat nih di beberapa puskesmas dan rumah sakit, saya ingin memastikan bahwa di rumah sakit Ujung Berung ini juga keseimbangan ya antara jumlah rawat inap terutama dengan pasien. Dan tadi setelah dapat informasi, alhamdulillah sebetulnya manajemen pengelolaannya bagus, artinya jumlah yang nunggu di IGD, kemudian sistem rujukan, kemudian sistem pelayanan. Saya juga datang ke tempat di IGD, saya datang juga ke tempat rawat inap. Rata-rata mereka secara umum puas dalam memberikan dilayani oleh teman-teman di rumah sakit.
2: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta pemerintah pusat segera mewujudkan sistem rujukan baru bagi pasien BPJS Kesehatan di seluruh Jawa Barat. Usai mendampingi Menteri Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan di Kota Bandung dalam launching sistem rujukan baru peserta BPJS, Erwan berharap sistem rujukan tersebut tidak hanya diterapkan di Kota Bandung, tapi juga mencakup lebih dari 1.000 puskesmas yang ada di Jawa Barat. Dalam rujukan baru tersebut, pasien tidak harus datang berjenjang ke fasilitas kesehatan. Dari faskes tingkat pertama, pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang kompeten dengan penyakit yang diderita.
5: Ya, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga BPJS Kesehatan atas inovasi-inovasi yang dipertahankan ini. Dan terima kasih Kota Bandung menjadikan lokus piloting untuk ketiga reform tadi. Tadi saya juga sampaikan, semoga ini bukan hanya di Kota Bandung saja, bisa kita kembangkan di seluruh kota. karena tempatnya dia ada di Jawa Barat.
6: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memperbaiki dan membangun ulang rumah pemetik teh atau bedeng yang tidak layak huni di kawasan perkebunan teh menjadi kampung adat atau homestay berbasis pariwisata. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa tujuan membangun ulang rumah bedeng tersebut salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan para pemetik teh dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui tambahan penghasilan dari sektor pariwisata. Menurut Gubernur, untuk langkah awal perbaikan rumah-rumah bedeng akan dilakukan di kawasan Pangalengan, Malabar, dan Ciwidey dengan konsep mengubah bedeng-bedeng kumuh menjadi perkampungan bernuansa arsitektur Sunda atau kampung adat yang ditata lanskapnya agar menarik wisatawan.
7: Saya ketika melihat kebun teh mengalami perubahan, lahan disewakan, dibangun lahan bisnis-bisnis yang lain yang mengancam ekosistem kebun teh. Maka sekuat tenaga saya merubah. Oleh Pemprov ditanamin teh. Orang yang nanam tehnya, sampai nanti tehnya bisa dipetik, digaji oleh kita tiap bulan. Ini adalah strategi menyelesaikan kemiskinan. Karena upah buruhnya murah. Dan strategi ini mereka dibiarkan miskin untuk apa? Agar mereka patuh. Saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan. Tukang metik ente itu kan miskin. Rumah-rumah bedengnya itu jeleknya luar biasa. Tapi kebun ente datang pemodal baru. Bikin potes, bikin kawasan wisata. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa bangun. Tahun depan akan saya masifkan seluruh rumah-rumah rakyat miskin yang ada di perkebunan Pangalengan, Malabar, Ciwidey semuanya. Saya akan bangunkan rumahnya. Dan mereka nanti dididik ke pariwisataan, rumah itu berubah jadi homestay.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan angka stunting dan menargetkan tidak ada lagi kasus stunting baru. Angka prevalensi stunting di Jawa Barat yang tercatat terakhir mencapai 14,9% atau menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, untuk menekan angka stunting perlu kerja kolaboratif dan kerja keras terus dilakukan bersama semua komponen, khususnya dalam hal asupan gizi bagi balita dan ibu hamil. Menurutnya, pemberian telur sebagai sumber protein hewani yang bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita dalam upaya menekan angka stunting. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pengembangan komoditas ayam, baik pedaging maupun petelur, memiliki potensi luar biasa untuk menjawab persoalan kemiskinan dan angka stunting di Jawa Barat.
8: Prevalensi stunting Jawa Barat terakhir kita di angka 14,9% dan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting terkecil padahal penduduknya terbesar. Ya, kita dorong penurunan satu tahun terakhir itu di angka 5,8%. Dari 21,7% ke 15,9%. Itu relatif istimewa, walaupun idealnya mah harus satu digit di bawah 10%. Jadi ruangnya masih terbuka untuk memproduksi telur, karena salah satu solusi stunting yang konkret pasti hanoi ibu hamil dan murangkalih utamina usia 7-24 bulan, enom. Ibu hamil itu kasih 2 butir endog sapoe, berarti sabulan teh kirang langkung 4 kilo kali 30.000, 120.000an.
2: PT PLN menyiapkan pengamanan kelistrikan secara berlapis untuk memastikan pasokan listrik selama digelarnya turnamen Viva Asian Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Krisantus Setiawan mengatakan pihaknya menyiagakan puluhan personel dengan didukung fasilitas teknik dan 2 unit genset selama rangkaian turnamen. Menurutnya kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN mendukung Jawa Barat sebagai tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Keandalan listrik menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan lancar.
9: PLN siagakan 80 personil untuk mengawal pasukan listrik selama FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Keandalan listrik diperkuat 3 UGB, 5 UPS dan 2 genset dengan sistem zero downtime. Pengamanan berlapis ini disiapkan agar pertandingan berjalan lancar tanpa gangguan pasokan listrik hingga 5 Oktober.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung. Dahlia.
10: Dahlia FM, Bandung Goyang.
11: Sik asik. Dahlia Indonesia pilihan. Dahlia.

0: Cewek Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Paisokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu. Satu bumbu banyak minum. Cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
11: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
10: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
11: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
10: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
11: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
10: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: menunggu yang si kehilangan. Cenah, kehilangan apa ini teh? Kalau sesi potret kehilangan orang yang disayang. Kalau Kota Bandung lagi kehilangan wae barang-barang yang ada di jalan, nah bisa lelegitan ini teh ya. Beberapa bulan ini kan ngerasa Bandung lagi gak aman ya warga Dahlia. Banyaknya geng motor, banyak begal gitu ya. Ini baru kemarin, kan Baby Alia ngeinformasiin kalau traffic light ataupun stopan di Muhammad Toha Tegalega itu mati gara-gara kirain gara-gara hujan gitu ya warga Dahlia. Tapi ternyata ternyata fakta membuktikan ya. Traffic light yang ada di Muhammad Toha dekat Tegalega Metong itu gara-gara apa? Gara-gara ada yang mencuri box traffic light warga Dahlia. Nu maling teh meni wawanianan kan box traffic light teh ada di sebelah pinggir jalan ya ataupun ada di bahu jalan gitu ya. Itu kan pastinya di tempat umum kelihatan sama orang-orang gitu ya. Itu malingnya jam berapa sih ya? Meniku niat maling fasilitas umum ya, mendingan rugi kan entah ya. Ya akhirnya kan selama kemarin sampai detik ini bahkan warga Dahlia sampai siang tadi traffic light sekitaran Muhammad Toha Tegalega itu masih mati dan akhirnya jalannya harus diputerin dulu ketika misalkan ada kendaraan dari arah Tegalega menuju ke Muhammad Toha itu gak bisa langsung lurus, belok dulu ke kiri, puter balik dulu gitunya. Ketika kendaraan lagi padat lumayan cukup terjadi kepadatan macet di situ teh ya. Nyusahkan ya malingnya, nyusahkan sabandungan ya. Ya astagfirullahalazim. Box traffic light yang dicuri itu ternyata bukan hanya di sekitaran stopan Muhammad Toha aja warga Dahlia ya. Dua hari lalu di tanggal 27 September 2026 juga ada pencurian box dan juga kabel traffic light ataupun pengatur lalu lintas di daerah Tamblong Naripan warga Dahlia bahkan sampai menyebabkan kecelakaan warga Dahlia. Karena hilangnya kontak pengatur ini warga Dahlia ya, sehingga pengemudi bingung arus melintas tidak teratur gitu ya. Kondisi ini memicu kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di simpang Tamblong Naripan pada hari Minggu malam warga Dahlia. Jadi ternyata saat jan di Muhammad Toha teh sehari sebelumnya di Naripan oke sama leungit eta box traffic light teh. Aduh, ini makanya sindikat ya. Dia sudah merencanakan 2 hari tersebut untuk mencuri box traffic light. Ya, atuh da ya maksudnya teh dijual juga berapa gitu tapi ngarugikeun masyarakat sabandungeun. Aduh, teu leuleum eta nu maok ya. Sampai sekarang Polrestabes Bandung masih memburu para pelaku warga Dahlia. Hati-hati ya untuk para pelaku ya. Kalian tidak bisa tidur tenang karena pihak kepolisian sekarang sedang mengincar kalian ya. Kan ada CCTV di jalan teh banyak ya. Jadi bakalan ketahuan, harusnya sih ketahuan ya, cepat ketahuannya karena banyak CCTV di sekitaran jalan dan semoga ini juga akan menjadi efek jera nantinya di Bandung mahnya kabel-kabel fasilitas umum, box untuk traffic light, tapi kan kadi malaling, astagfirullahalazim. Aduh benih jadi hariwang. Dulu kayaknya Bandung enggak kayak gini-gini banget ya warga Dahlia ya. Benih sekarang kenapa banyak orang-orang yang berani ya melakukan tindakan kejahatan secara terang-terangan. Aduh astagfirullah. Semoga pelakunya segera tertangkap ya warga Dahlia ya. Dan traffic light-nya juga sedang proses perbaikan warga Dahlia ya. Karena memang boxnya leungit. Jadi kudu ya deui kudu meser deui meureunnya pemerintah Kota Bandung di sub dan pihak-pihak terkait teh ya. Harus masang deui yang baru da ilang atau kudu kumaha mentaknya kalau warga Dahlia ngelewat sekitaran Muhammad Toha Tegalega jangan aneh kalau traffic light-nya mati warga Dahlia ya. Yang penting cintaku ke Baby Alia gak pernah mati cenanya. Gimana cara muterin jalan? Kumanya cara muterkan jalannya? Ehnya salah ya Bi ya. Mohon aji abi lepat. jalannya muter. Kumanya jalannya muter liar. Merenya peputaran kumanya bahasannya. Jadi jalannya dialihkan warga Dahlia. Setelah dialihkan puter balik di jalan. Atau jalan anu puter balik. Ini teh jam-jam rawan ya disuruh mikir aji kamu mah ya. Tetangga Mia juga hilang motornya, CCTV-nya gak jelas Baby Alia. Ya Allah, di mana teh Mia di Pasteur? Astagfirullah, kenapa ya yang maling-maling kayak gitu enggak ngerasain gitu perasaan orang-orang yang dimalingin gitu ya. Apalagi yang hilang motor gitu ya. Aku mah kasihan mah saudara aku warga Dahlia. Ibundanya baru meninggal. 2 atau 3 hari satu minggu kemudian motornya tiba-tiba hilang pas lagi diparkirin di Kosambi, daerah Kosambi. Aduh, itu kadang suka mikir orang-orang yang ngambil hak orang lain gak mikir apa ketika orang kehilangan sesuatu teh rasanya tuh nyesek, sakit gitu ya. Apalagi kalau misalkan barang tersebut teh didapatkan dengan susah payah. Jadi tolonglah tong maralingan tuh, ih gara rawe ya, ih kesel dah mun aya mulang-maling teh ya. Orang lain teh pada susah buat dapetin ya, ini dengan mudah untuk mengambil hak orang lain. Ih, amit deh. Rintik-rintik turunnya hujan, hujan lebat jatuh di batu. Wajah cantik tak jadi ukuran, yang penting akhlak nomor satu. Aduh, iya Riki Ahmad di Mekarhayu ujuk-ujuk ngirim pantun bernada tausiah ya siang hari ini. Terima kasih Riki ya. Apa kabar juga Baby Alianya, buat Uman Foto di Jatinangor juga hadir Baby Alia di Kucini Boys Aisy Bay, buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja katanya siap ya. Siang Kak Baby Alia, siang juga ada Ami di Cimuncang juga hadir Baby Alia. Apa yang di Kucini buat anak-anak konveksi Al Ajmal Putri Mandiri Cimuncang. Semoga sehat dan lancar usahanya. Salam buat Kak Baby dari anak-anak Al Ajmal katanya ya. Terima kasih, semoga Radio Dahlia juara sedunia. Amin ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kiki Toing di Taman Kopo Indah juga hadir Beb. Ada Aaron Snack juga hadir di Kampung Ciharalang Bandung. Sena Baby Alia, kangen bandnya tadi udah diputer ya di Kucini buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Esa Jalan Kaca Piring juga hadir, pengen Republik aja Baby Alia, buat Teddy Antapani, Kang Tatang, Danu, IRB, buat semua maunya aja katanya Beb. Siap. Apa kabar juga Baby Alianya, buat Teh Lustini di Ranca Manyar juga hadir Baby Alia, pengen lengkapnya dikta aja Kucini buat semua warga Dahlia dan juga buat Baby Alia. Rike di mana ini Rike, kamu sehat-sehat Rike ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa nih, Mama Dida di Manglayang Cileunyi juga hadir Baby Alia. Sesi potretnya udah diputerin tadi sama Baby Alia ya. Sehat selalu, doa terbaik buat Baby Alia katanya. Terini Otik si hidung minimalis dari Rensekik Indonesia ya. Sehat-sehat Terini ya. Satu orang penelpon boleh wargi Dahlia di 73028 atau di 73111 atau di 0811222105 bareng sama Baby Alia Gasken. Ketemuan sama siapa nih? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Asik atuh.
1: Asik atuh. Burung ah gogok goyang.
0: Kang Jajang Jalak.
1: Iya.
0: Kabar baik Kang Jajang?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi sibuk apa siang hari ini?
1: Sekarang lagi sibuk kerja.
0: Lagi kerja, pengen sambil temenin langgam apa atau biar semangat
1: ingin
0: kerjanya?
1: Ingin langgamnya Cinta Bukan Dusta.
0: Cinta Bukan Dusta, pengen digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat semua warga Dahlia ya. Terus buat Teh Siri ya yang ada di Ganasoli ya. Salam kenal dari aku. Gocin ya buat Hani aja yang ada di Ciborerang.
0: Siap, makasih ya Kang Jajang ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, burung wah gogok goyang.
0: Atur thank you Kang Jajang ya, ada di Jalak. Satu penelpon lagi boleh wargi Dahlia gaskeun. Siapa cepat dia dapat cenanya, boleh di 0811222105. Halo Dahlia Indonesia pilihan. Asik atuh.
2: Asik.
0: Halo Teh Ami.
2: Iya.
0: Dari Cimuncang Teh Ami.
2: Iya.
0: Lagi sibuk apa ini? Ada dar-dar-dar-dar di situ.
2: Iya, lagi ini di konveksi.
0: Lagi ngejahit cenah ya.
2: Iya.
0: Teh Ami lagi sibuk, pengen ditemenin sama langgam apa?
2: Pengen itu sendiri.
0: Tak ingin sendiri.
2: Sendiri.
0: Coba-coba. Dari siapa?
2: Dari Bimbo, tapi yang covernya.
0: Coba aku cek dulu ya, sambil digocin buat siapa?
2: Buat anak-anak Al-Azma, sama anak-anak win-win aja lah.
0: Oke, sehat-sehat buat semuanya ya.
2: Amin.
0: Al-Azma teh di mana konveksinya teh?
2: Di Cimuncang.
0: Cimuncang Banjaran? Di mana Cimuncang?
2: Enggak, Muncul.
0: Muncul teh daerah Padalarang?
2: Enggak, Balai Endah.
0: Oh, so tau pisan Baby Alianya. Orang Balai Endah ternyata. Nuhun ya, Teh Ami ya. Panteng Radio.
2: Goyang.
0: Siap. Oh, Munjul teh daerah Bale Endah ya. Juga pada larang ka jauh-jauh ya, ongkos nage mahal jauh-jauh teh. Maafkan atuh ya, aku mah ngelihat maps juga, aku masuk nyasar kene wargi Dahlia komoditas nambah-nambah daerah. Sehat-sehat pokoknya buat semua wargi Dahlia, para pejuang nafkah ya. Baby Alia putarin dulu Cinta Bukan Dusta dari Noah di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti. Prung ah, go go go go ya.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Sampurasun wargi Kanyaa Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
2: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kemana-mana wargi, wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

lupa nanti seru-seruan barengan sama Charlie Van Houten dan Setia Band Bari Gedalia. Di Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Siapa tahu nanti Langgam Hilang Ingatan yang jadi favoritnya Wargi Dahlia bakalan dibawain di lapangan Tegelega tanggal 11 Oktober 2026 nanti ya. Selain ada Charlie, nanti kita goyang bareng-bareng sama Mama Bungsu Bandung, ada Lambah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik juga Wargi Dahlia ya. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Baby Alia udah gak sabar sama. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, terlancar rezekinya, umur panjang dan pastinya insya Allah acaranya mudah-mudahan berjalan dengan lancar Wargi Dahlia. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Tapi sambil nunggu tanggal 11 lama Cina pengen liburan dulu, Baby Alia pengen seru-seruan dulu ke Trans Studio Bandung. Boleh gak? Boleh banget dong. Mumpung lagi banyak promo spesial dari Trans Studio Bandung nih Wargi Dahlia ya. Bisa sekalian menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, bisa menyaksikan juga live show yang spektakuler Wargi Dahlia ya. Info tiketnya Wargi bisa cek aja di www.transentertainment.com. Sekali lagi di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Gak kerasa ya, cena Baby Alia, meni 2 jam teh asa sakolebat. Cena ya, udah mau jam 3 lagi ini teh. Jalan burang-rangnya semakin mendung, Wargi Dahlia. Titik mana saja yang sudah hujan ini teh, hati-hati di jalan, Wargi Dahlia ya. Pokoknya jangan kekebutan, jangan berteduh di bawah pohon, jangan berteduh di dekat reklame. Karena sekarang lagi pada rawan banget nih reklame-reklame di kota Bandung teh, sudah usianya meren sudah sepuh meren ya. Jadi babari rugrug, cena rugrag, rugrug deh. Pokoknya mah hati-hati di jalan Wargi Dahlia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya. Teh Ane, terima kasih banyak di Cikalong udah pantengin sayangku. Mamah Bian di Garut juga hatur nuhun ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Iwan di Babakan Tarogong juga hatur nuhun. Aaron Snake di Ciharalang juga terima kasih. Terus juga Baby Alia ketemu lagi kita sama Wauci yang ada di Binong Jati Mas Bro di Maroko Cihampelas ya. Kang Suhana di Permata Biru juga terima kasih banyak. Asmul dari Cisero Majalaya juga hadir ya. Anak aku lagi ulta yang ke-1 tahun namanya Azkiara Kumaira. Cena Baby Alia. Aduh, si cantik ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mudah-mudahan gera-gede gera lompat ya. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu cantik ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Ada Uman Foto di Jatinangor, hatur nuhun. Kakek penjaga Anggus Cibo, Mama Lilis yang ada di Ciwide juga terima kasih ya. Terus juga Baby Alia ketemu sama Jang Oli di Bojong Sayang Rancamanyar juga hadir ya. Apa kabarnya juga Baby Alianya buat Teh Yati yang ada di Bojong Kacor juga hatur nuhun. Ada Teh Yeni juga terima kasih banyak. Assalamualaikum salam, ada Kang Mamat dari Cibuntu juga hatur nuhun, salam kenal juga ya. Kang Eman di Cicadas juga terima kasih banyak udah pantengin sayangku. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa lagi ini? Azi Azi yang ada di Citapen juga hatur nuhun ya. Terus juga ada Mas Wijaya juga terima kasih banyak udah pantengin. Ada Kang Rohmat dari Cijambe. Bunda Imut sehat, Bunda Imut. Semoga selalu sehat ya. Pokoknya nuhun buat semua Wargi Dahlia yang udah pada pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Sehat-sehat buat kita semua Wargi Dahlia, karena sekarang virus influenza A semakin menyebar terutama di kota Bandung ini. Sebarannya sudah semakin luas Wargi Dahlia, bahkan beberapa rumah sakit juga sudah full. Jadi untuk Wargi Dahlia yang dirasa terkena influenza A tapi gejalanya tidak terlalu berat dan masih ringan, coba Wargi Dahlia dikondisikan dulu di klinik terdekat masing-masing. Jangan langsung ke IGD karena memang IGD-nya lagi penuh nih akhir-akhir ini Wargi Dahlia. Pokoknya kita semua semoga sehat, cepat sembuh juga buat yang lagi pada sakit. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah Wargi Dahlia, karena sekarang sudah mulai warning influenza ini ya. Katanya gejalanya itu bikin badan jadi linu-linu, terus juga demam tinggi, flu, batuk gitu ya. Yang paling kerasa banget adalah badan teh kayak abis digebugan cina Baby Alia, cenanya menilalino, tah itu adalah salah satu ciri dari influenza A. Pokoknya mah sehat-sehat, pokoknya buat kita semua semoga terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Jaga pola makan, minum air putih yang cukup juga Wargi Dahlia ya. Terima kasih buat yang udah pada pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Insya Allah ketemu lagi sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan di hari-hari berikutnya. Sehat-sehat buat kita semua, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Go, go, go, go ya.

0: Idahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh.
2: Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
4: 101,5.

0: jam non-stop langgam pop. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Mana mungkin.
2: Halo, Wangi Dahlia. Saksikan penampilan kami, Republik.
3: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung.
4: Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya.
5: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

0: Bun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tinti. Dewi Persik.
2: Aku berdandan hanya untuk kamu.
1: Charlie Van Houten setia

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

0: 1 jam non-stop langgam pop. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, Gokeun Barudak.
2: Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

1.5 Dahlia FM Bandung, gue yang sekasik September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. Ricky Lopun ada lagi di Dahlia Indonesia.

Jackson bareng sama Ricky Luven. Dia ada gemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu angin memikat jiwa berkulit lecir bagikan batu pualam bertatakan tiara kucing yang tadi sabar coba kan yang menerawang. Oh tidak, hari ini hadir lagi ya Ricky Luven di gelaran Dahlia Indonesia asik 2 jam ada laga-laga pemain Indonesia yang difavoriti yang disukain dimau sama wargi Dahlia. Ricky juga punya banyak berita info hari ini buat wargi Dahlia ceritanya. Dan juga jangan lupa wargi yang pengen request yuk langsung aja Ricky Luven udah ngundangin wargi untuk request langgam-langgam Papa Indonesia yang pengen dikubingin today 29 September 2026 langsung kasih tahu sama Ricky Luven lagi pengen kupingin langgam apa sih kalau boleh tempe ya seperti biasa nomornya bisa dipakai di 0811-222-1015 untuk WhatsApp atau juga bisa lewat WhatsApp call atau juga wargi Dahlia mau ngasih info-info kekinian atau mau ngasih tahu keadaan lalu lintas atau juga mau ngasih tahu gibahan gitu loh oh my god. Yang pasti mari kita tungguin kalau wargi gak ngasih tau kan Ricky Luven mana tempe ya. Wargi lagi pengen kupingin langgam apa yang pasti masih siap-siap aja selama 2 jam ini sampai jam 6 sore nanti.

0: lagi kupingin anggamnya Wali yang judulnya adalah Nina Belum Bobo Warginalia. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven ya. Apa namanya kalau hari ini udah mulai kerasa-rasa mulai mendung lagi, udah mulai kerasa ada titik-titik air yang turun dari langit Warginalia, udah mulai kerasa hujan lagi ya. Biar gak terlalu panas lagi tuh Warginalia kayak beberapa waktu kemarin ya gak sih. Walaupun di beberapa tempat masih ya masih banyak yang merasakan kepanasan, masih banyak yang kebakaran-kebakaran. Bahkan di daerah Kalimantan Warginalia katanya sekarang masih penuh dengan asap gitu, gak ngerti juga bagaimana ya penanganannya juga kita gak ngerti yang apakah pemerintah di sana apakah sedang berusaha atau mungkin sedang diam, kita juga tidak mengerti Warginalia. Kita tunggu saja lewat sosial media yang pasti sabar buat. By the way, Mbak Aswe, maaf ini kemarin ini aku lama tidak ketemu sama Warginalia begitu kan. Kemarin juga Ricky gak siaran soalnya Ricky ada biasa kesibukan sebagai kuli Warginalia, sebagai sebagai pria panggilan gitu kan. Ada dimana dipanggil situ aku datang. Kita mau baca request aja, udah pada masuk lewat 08 11 222 1015. Gak usah pakai lambretta Lamborghini, nanti udah gitu kita bakal buka line telepon. Siap-siap aja di depan line teleponnya Wargi ya, kalau nanti pengen di diangkat line teleponnya. Oke, ketemuan sama Teisar katanya, hai kamu dari manapun kemarin hayo ngaku, mau tengah kurek di kandangan katanya. Aw meong congkok, biasa we, aku makan lelaki panggilan begitu kan ya. Pria-pria panggilan ini akan datang di saat aku dipanggil gitu. Jadi kemarin gak siaran dulu, biasa lah mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Udah gitu juga ada Mbak Esi, Mbak tadi ST12 yang awal banget udah diputerin ya. Katanya buat ada Lovan, sekucing pirang penuh warna. Penuh warna-warni yang begitu begitu mencolok mata. Goyangnya buat Teh Sugar Kang Harry, Teh Santi dari Umi Yona IRB Uman Foto Gojen. Sabar buah buat keluarga tercinta aja. Udah gitu ada Bapak-Bapak dari Dici Biru, pengen cinta dari seberangnya buat Teh Om, Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Manana Echibai, Pontina, Danundado Genta, buat semenung gak berlalu panjang, gusti panjang sekali ya. Biarkan waktu batur, gocin! Buat keluarga kesayangan aja, baiklah. Sekarang nih kayak mau angkat layar teleponnya. Di depan kira-kira ada siap posnya, kita angkat. Halo, Dahlia Indonesia, asik. Oh my God, langsung ini kuntilanak langsung dari Gunung Gelap datang hari ini. Hey, ini masih siang, hey.
1: Hey,
0: kan
1: menuju
0: sarapna,
1: hey.
0: Hey, menuju gelap, menuju peteng kalau bahasa Jawanya.
1: Menuju aku padamu.
0: Oh, meong congkong.
1: Menuju pelaminan.
0: Oh, meong congkong.
1: Ayo kima bosan merenya nih pelaminan wae dah. Nggak usik, kuih pelaminan.
0: Ya gimana tuh, namanya juga pekerjaan.
1: Atuh meres sampai pengantenan terus.
0: Gimana atuh?
1: Bisa pengantenan iki mah ayo ngagugulung makanan.
0: Ngagugulung, enggak ada orang teh cenah robok.
1: Minum aja makanan, minum kulineran, hayo hoi.
0: Gimana? Itu adalah panggilan jiwa.
1: Jika nanti mau ayah bahasa lapar, jika nanti dina kamu satu.
0: Kata siapa sih?
1: Eta tamu undangan tului.
0: Aku kadang-kadang juga suka lapar kalau tengah malam, kalau subuh-subuh gitu.
1: Tengah malam aku sare ya. Ya kalong hayawan yang anak kami. Ya mah isuk-isuk perem, peting kelayapan.
0: Kata siapa pagi-pagi aku perem, pagi-pagi aku sedang membuka mata aku.
1: Buka mata tapi disimput perem deh.
0: Enggak dong, soalnya aku kan selalu dipanggil dengan tukang-tukang bala-bala yang dekat rumah aku.
1: Baikin ambil tibrakene.
0: Nyomoh atuh ita. Baiklah.
1: Bangun lagi jam 10.
0: Enak aja, enak saja ya. Dasar kamu. Baiklah kalau gitu, jadi mau ngasih info, mau bergibah atau misalnya mau memberikan keadaan-keadaan lalu lintas.
1: Segala we diberikan ke Aiki mah kecuali satu.
0: Apa?
1: Duit. Aku gak butuh.
0: Tegaduh.
1: Menta sama.
0: Jadi mau apa ini, mau rekes langgam?
1: Mau atuh.
0: Rekes langgam apa cena?
1: Ari Aiki hayang naon.
0: Sadar ya. tidak ya.
1: Ibu negara ya Aiki yang nyandung cina.
0: Sadar.
1: Aiki. Yang coklat.
0: Coklat naon.
1: Nungguan.
0: Buruan, buru sut mereka selanggam apa cenah?
1: Itu aja dukungan lo tadi, Sasa. Beberi, salah naon judul lagu nanti.
0: Cinta dari seberang, cenah.
1: Eta weh, seberang okay. Lautan pokoknya mah.
0: Boleh, langsung digoyangnya buat siapa?

0: si aing sugi teh Eli si Mimi anu pasebeleun heeh bunda pati nu tingkeur naon pokona mah sadayana wargi Dahlia tercintanya digoyang.
1: Oke. Okay.
0: Kocin buat Aiki seorang anu itu nu Ciga Mochi.
1: Ciga Mochi. Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama ya.
1: Anteng radio.
0: Tandung Dahlia. Enak-enak lah ngambil. Dahlia tuh mah goyang.
1: Goyang Bali.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
12: Iya nih, gue lagi flu berat. Kepala pusing, bersin terus. Kadang meler, kadang mangpet. Sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
11: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
12: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
11: Sama-sama bro.
14: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.
16: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di dega mesti kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanya matalawa. Oh tidak.
17: Dahlia.
16: Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Nuhun, terima kasih banyak. Masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia. Asik barengan sama Ricky Lovan di Dega Mesti Kamu. Si manusia sejuta pesona bagi tuang yang memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertatakan tiada kucing yang terasa berjubakan yang menerawang. Oh tidak. Baiklah wargi Dali. Tapi sebelum Ricky baca request lagi dan juga buka-buka lagi line telepon, Ricky cuma mau kasih tau aja ya. Sekarang tuh banyak banget yang namanya pinipiin. Penipuan maksudnya begitu. Bank Indonesia punya info penting buat wargi Dahlia. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan. Dan jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu, stop dulu, karena penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resmi, biasain periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang, karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya. Ingat wargi ya, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data wargi. Informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 1331 atau juga OJK di 157 atau juga Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Oke, baca lagi request, udah gitu bakal buka lagi line telepon, siap-siap aja ya di depan line teleponnya wargi Dahlia. Oke, selamat sore, ketemuan sama Teh Mia di Pasteur. Katanya stay-nya di Dahlia. Maksudnya gimana? Baru datang ke Radu Dahlia? Atau bagaimana ini? Aku bingung. Ada Terenotik, Sidung Minimalis, Rancaknya Indonesia Kecamatan Suwi, Sadir. Okay, terima kasih banyak. Ada Mama Dida di Manglayang Cilenyi, pengen langgamnya Cinta Dari Seberangnya. Udah tadi, mudah-mudahan udah di kuping ini ya. Buat wargi dan lagi pada panteng, buat OPP-nya gocen, buat Ricky Loven sehat selalu dan juga doa terbaik. Katanya begitu, thank you banget. Berikutnya kita mau angkat line telepon lagi. Boleh di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik.
1: Selamat sore,
0: Dede Gemes
1: aku.
0: Selamat sore juga orang Cimahi. Apa kabar Mama Paulina Martinez?
1: Alhamdulillah, Mama baik-baik aja, Dede.
0: Baiklah, kalau di sana ceritanya lagi turun-turun hujan gerimis atau enggak?
1: Enggak, di sini kayaknya lagi di sarang, Dede.
0: Di sarang?
1: Soalnya lagi ini kan proyek underpass.
0: Oh, iya benar juga sih ya. Benar juga. Kalau
1: dengar-dengar kabar sih, katanya kayak gitu.
0: Oh, iya. Di sarangnya jangan-jangan pakai caranya Mbak Yati. Oh, tidak.
1: Pakai apa?
0: Pakai segitiga pengaman dilempar ke atas rumah.
1: Benar. Dialumkan karena kentengnya, Dede.
0: Tapi Mama juga pernah melakukan hal yang seperti itu, enggak?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah, jadi belum tahu benar atau enggaknya ya.
1: Tapi mun ke Balong mah udah.
0: Kalau ke Balong gimana itu? Gimana?
1: Kalau dimasukin ke kolam ikan, udah ikannya pada mati, Dede.
0: Oh, beneran? Serius? Oh my God, yang dialungin apa? Yang dialungin racun tikus, ha?
1: Iya.
0: Baiklah, kalau gitu sore hari ini mau ngirimin berita kekinian atau info kekinian atau misalnya mau request langgam?
1: Request langgam aja deh ya.
0: Boleh, mau request langgam apa, Mama?
1: Langgamnya ada apa sekarang?
0: Oh, banyak sekali. Mau Dawai ada, Five Minutes ada, Dadali ada, Lasyat ada, Republik ada, Tulus ada, NPD ada,
1: Republik
0: ada.
1: Republik aja yang aku takut ya.
0: Boleh langsung mau digoyangin.
1: Takut kehilangan Dede Gemes.
0: Aku jadi merasa seksi.
1: Emang seksi.
0: Bisa aja. Mau digoyang-goyangin buat siapa cantik?
1: Buat Dede Gemes Karitos duluan, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat yang tadi Maistar. Buat Neng Otik, buat Bebek Seri, Danu, IRP, Mama Happy Jamu,
0: yes.
1: Buat Estakaca Piri, Bocin,
0: yeah.
1: Buat Carlo itu sama Papa aja ya.
0: Okay, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, kurang go-go-go ya.
0: Goyang balik. Okay deh, kalau begitu di play sekarang.

0: asik. La la hi hi.
1: Warga Daria mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Saya Charman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran.

0: Kan aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mie, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mie,
2: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau
2: Mama
1: Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang,

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Polri menargetkan layanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara penuh bisa dilakukan melalui sistem online dan mandiri mulai tahun 2027. Nantinya pemohon tidak perlu lagi bertemu petugas atau datang langsung ke kantor polisi untuk mengambil blanko. Proses pengajuan dilakukan lewat aplikasi Super App Polri, lalu sistem akan menghasilkan barcode atau kode verifikasi untuk pencetakan. Sistem ini terhubung dengan data nasional seperti Dukcapil, Dirjen Imigrasi, Bareskrim, hingga BPJS. Papan reklame atau billboard roboh di Jalan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin 28 September 2026. Kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa, namun 4 orang sempat terjebak di dalam bangunan dan 1 orang mengalami luka ringan. Selain itu, papan reklame menimpa 3 bangunan, termasuk warung dan bengkel, serta kendaraan mobil dan motor yang berada di sekitar lokasi. Aksi pencurian box traffic light di sejumlah persimpangan Kota Bandung menyebabkan lampu lalu lintas padam dan arus kendaraan tidak teratur pada hari Senin 28 September 2026. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengkonfirmasi pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan untuk memburu para pelaku kejahatan tersebut. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101.5 Dahlia FM.
1: Selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Republik yang judulnya Mantan. Masih barengan sama Ricky Lufan di Dega Masih Kamu di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Yang selama satu jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko. Makin kesini makin banyak aja nih Wargi Dahlia kegiatan-kegiatan seru yang bisa kita ikuti nih ya. Atau juga mungkin Wargi Dahlia lagi banyak banget yang mau mengejar cita-cita, mengejar mimpi terbesar, mengejar obsesi Wargi Dahlia. Yang pasti self-healing dan self-reward tiap orang memang berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga memang beda-beda, tapi walaupun berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Jengong ke menong-menong lah, jangan kemana-mana, karena abis satu langgam di depan, Ricky Lufan bakal balik lagi buat buka line telepon dan juga baca lagi WhatsAppnya.

0: Barusan wargi lagi kupingin langgamnya lasyat yang judulnya pedih wargi Dahlia. Sama juga ngerasain pedih plus sekaligus pedas ya. Mendengarkan kabar bahwa harga cengek harganya sampai 100 ribu per kilo wargi Dahlia. Au meau congkok. Ini kan belum apa namanya, belum juga bulan puasa, ya belum juga lebaran ya. Ini harga cengek udah naik aja wargi Dahlia. Tapi bukan cuma itu doang. Lagi banyak banget berita-berita mengenai soal orang-orang udah mulai pada pusing ya. Gara-gara barang-barang, harga-harganya semua pada melejit, wargi Dahlia mulai tercekik lah. Udah gitu daya belinya juga menurun lagi, mana atuh ini teh, aduh aku gak ngerti deh wargi Dahlia. Ngomong-ngomong kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko. Sekarang kita mau baca dulu request, udah gitu bakal buka line telepon. Siap-siap aja buat telepon kesini ya. Baca dulu ada requestnya dari Mama Afif di Monggor, pengen langgamnya Aku Baik Saja dari Rosa. Yakin dari Rosa itu teh judulnya, bukan dari penyanyi lain, coba dicek lagi. Ada Rizky di Pasir Koja, pengen 5 minutes Aku Tergodanya udah diputar ya. Buat Ricky Luven duluan. Buat Ricky Luven, semoga tugasnya sampai tuntas. Amin, thank you. Spesial buat orang Buah Batu aja ucapan selamat sore. Aduh! IQ lagi pengen salam sama orang Buah Batu. Siapa itu? Ada Kang Tatan di Cisaranten, pengen goyangnya dari Di Saat Aku Mencintamu udah diputar. Buat Elis Lempeta, Esek Kaca Piring, Neneng Jenong Sokawangi, Kang Erit buat sama wargi Dahlia aja. Hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Ariki Kumaha Damang, alhamdulillah. Bapak Amas Wijaya hadir katanya begitu. Mudah-mudahan Pak Amas juga lagi sehat selalu ya, berlimpah-limpah rezekinya. Bung Sudi si Keputihan, pengen Setia Bendong udah diputerin juga. Buat Ricky Luven, Teh Isar, Teh Unik, Nana Permana buat semenung ngobrol panjang. Buat sini buat Bung Su yang baru pulang kerja, semangat dan selamat istirahat. Mama Fiandi katanya selamat sore, Ariki selamat sore juga. Terima kasih juga buat Mama Fajar di Katapang, pengen langgamnya Republik yang mantan, udah Ricky puterin ya. Kang Dede Cipta, terima kasih banyak. Berikutnya kita mau angkat line telepon, di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Aksi. Meow. Selamat sore. Cobain dong. Sabar ya. Ngomong-ngomong, hati-hati di sana gimana? Udah mulai gelap atau masih cerah dan juga masih panas atau bagaimana?
1: Hujan.
0: Oh, udah hujan di sana, Gusti. Baiklah. Hujannya udah dari tadi atau baru?
1: Hujan dari tadi.
0: Oh iya, baiklah, masih berbeda langit soalnya. Baiklah, mau ngasih info, mau bergosip, mau bergibah, atau mau request langgam?
1: Langgam.
0: Mau request apa cantik?
1: Kesan terakhir.
0: Pesan terakhir dari Liodra?
1: Iya.
0: Oke, boleh, mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Oke doang, semoga sempat lagu.
0: Amin.
1: Itu kan Ci.
0: Segitu aja?
1: Kalau buat Kariki yang ganteng yang lucu.
0: Terima kasih banyak ya. Panteng radio.
1: Enak-enak.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Tentu nanti kalau misalnya Ricky Luven balik lagi, Ricky bakal buka lagi line teleponnya.

0: di sini, dengerin terus Ricky Luven, si manusia sejuta pesona yang legit wangi memikat jiwa di Dahlia Indonesia. Asik alalah. Hihi.
1: Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Anda juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
14: Oke Pak, tapi
13: kenapa?
14: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
13: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
13: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
15: Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
16: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
15: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hot in Cream juga.
16: Kok tahu?
15: Aromanya Hot in banget.
16: Bertahun-tahun, Hot in telah jadi teman harian warga Plus 62.
15: Betul, Bang. Saya pakainya Hot in Go.
16: Hot in Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
15: Akur, Bang.
16: Hot in itu banyak variannya.
15: Oh, iya.
16: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot in, rasanya kayak dipijat.
15: Yeah.
16: Ada juga Hot in Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
15: Betul banget.
16: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
15: Ada juga Hot in Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
16: Apapun varian Hot in-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
15: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot in.
16: Hot in Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan tadi seberjumpa kanya matalawa. Oh, tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

yang tadi request langgamnya Raim Laude yang langsung pipi sama Ricky Lufan udah diputerin ya. Masih bareng sama Ricky Lufan, Wargi Dahlia. Tapi ngomong-ngomong ya, Ricky mau ngasih tahu info, ada dua info baru nih Wargi Dahlia. Ternyata ada penelitian, menurut orang luar negeri yang udah pernah datang ke Indonesia, orang Indonesia tuh paling banyak ngomong oke atau okay gitu. Apapun pernyataannya dan dibalas sama orang Indonesia adalah oke. Okay. Misalnya, terima kasih sudah membantu saya dalam bahasanya mereka gitu. Kita jawabnya oke okay, gitu. Pada gitu juga, ini saya mau bayar. Langsung kita jawabnya oke. Okay. Dan kebanyakan memang ngomong oke okay, gitu. Itu kata penelitian. Tapi dipikir, iya juga sih. Tapi kalau kata orang luar negeri, sebenarnya itu kurang sopan kalau di negaranya mereka seperti di bule gitu kan ya. Atau di beberapa negara-negara serumpun begitu kan. Karena kalau biasanya kita zaman-zaman kita masih terpilih sebagai negara paling teramah sedunia kan, sekarang udah enggak ya. Katanya kalau misalnya kita ngomongin diucapin terima kasih, kita pasti ngomong terima kasih kembali atau sawang sulna begitu kan. Tapi sekarang enggak, kita pasti ngomongnya oke okay, gitu. Dan ternyata memang benar ya. Terbukti orang Indonesia banyak sekali ngomong oke. Okay. Udah gitu ada berita lagi. Kalau ini adalah berita yang baik Wargi Dahlia ya. 25 ribu mahasiswa dari 98 kampus akan turun tangani sampah-sampah di bulan Oktober. Bukan sekarang, nanti Wargi Dahlia bulan Oktober ya. Bulan Oktober ceritanya kerjasama dengan 98 perguruan tinggi se-Bandung Raya akan menurunkan 25 ribu mahasiswa ke 50 kecamatan untuk menangani sampah yang mulai menjadi problema Wargi Dahlia. Alhamdulillah, mudah-mudahan di kota Bandung ini sampah-sampahnya segera diketemukan cara bagaimana akhirnya untuk bisa bukan dieksekusi ya, tapi untuk ditangani, nah gitu Wargi Dahlia. Maksudnya Ricky Lufan. Kak Ricky Lufan yang tampan, kalau kata Teh Ali di Padalarang, aku disebut tampan Wargi Dahlia. Biasanya kalau orang-orang nyebut aku gak tampan, gila biasanya, sabar Bu. Goyang-goyangnya buat semua Wargi Dahlia di Kumin jadi satu ya. Gue cintanya buat Ricky Lufan yang baik hati, semoga sehat selalu, sukses. Terima kasih banyak. Ada Kang Maat di Cibuntu, pengen goyang-goyangnya buat semua Wargi Dahlia. Sarang karyawan tahu anu ayah di Cibuntu. Oke, okay, thank you. Ada Tera di Cipagalogiram, pengen last child pedihnya udah Ricky puterin. Buat semua Wargi Dahlia di Kumin aja ya. Udah gitu ada Uwa Uci, katanya hai ganteng yang lucu yang imut. Ada Uwa Uci di silaturahminya buat semua Wargi Dahlia aja di Kumin jadi satu. Thank you. Ada salam dari Cleopatra Kebaya Antapani Aiki, pengen langgamnya Raim Laude udah diputerin ya. Ada Mang Nanar di Gunung Asepan, thank you pisan. Udah gitu juga ada Kang Koswara di Padalarang Bandung, pengen langgamnya Jalan Goyang. Salah acaranya, ini langgam pop Indonesia yang lagi diputer, bukan langgam dangdut ya. Udah gitu ada Tania Pasur, katanya waktu hari Kamis beli kaos 2 lusin, alhamdulillah kebagian. Alhamdulillah sekali, mudah-mudahan buat Wargi Dahlia yang belum belanja, yang mudah-mudahan segera belanja, takutnya keburu habis atau udah habis ya. Aku gak tahu, kemarin saya dengar kabar katanya udah habis lagi, nggak tahu sih. Tapi yang pasti selama 1 jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Coco Wargi Dahlia.

0: penampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Republik.

0: jangan kemana-mana wargi. Habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun. Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Sebentar lagi mau pamit nih. Mama Lali Siwira, makasih buat request Kakek Pujangga. Thank you. Ada Mbak Yati, ada Teh Ati, ada Kang Heri Pasco, ada Teh Santi, ada Teh Eli, ada Kang Dedeng Cipta, ada IRB yang baru pulang, ada Kang Heri di Cugedewa juga. Terima kasih banyak ya. Ricky Loven pamit dulu karena sebentar lagi kita bakal ketemuan sama Azan Maghrib pagi Dahlia. Ya, Ricky juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Hydro Koko yang udah nemenin kita selama 1 jam. Dan Ricky Loven pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Brungah, go, go, go, go, ya.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang.

0: Radio Dahlia FM.
1: Panteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: September resnya apa? Stay tune terus di Dahlia ya wargi. 56 tahun Dahlia juara. Semakin kelegar semakin juara. Langgam yang pernah ngehits bareng Ana Riri di KIP Dahlia.

Feodalia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: di PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
3: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
2: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
3: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
3: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: sepedanya ya. Sama siapa ini?
1: Dari
0: di
1: Cibiru.
0: Langgamnya apa?
1: Yang dari mahal ini.
0: Selain itu apa, Dari?
1: Oh, ini aja tuh. Itu teh. Itu jadi lupa lagi.
0: Apa? Dukung aja.
1: Ini apa? Yang baru teh. Roni aja, Wet.
0: Roni yang mana?
1: Iya. Yang mengapa?
0: Mengapa digocin buat siapa?
1: Buat semua warga Dahlia aja sama Karin.
0: Oke, terima kasih telah pada Panteng Radio.
1: Dahlia enak sama Bang ini, Dahlia berumah buku.
0: Belakang Dari ada siapa lagi? Yo, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini? Langgamnya apa, Agus?
2: Setia Band.
0: Setia Band yang mana?
2: Lady Sky.
0: Apa?
2: Lady Sky.
0: Lady Sky digocin buat siapa ST12-nya?
2: Buat Tariri, buat Agus, buat keluarga Agus, dan adik-adik Agus.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Radio, enak-enak, selamat malam, buku ya.

saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia.

Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosan.

0: Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fatima.
1: Sama siapa ini?
0: Kangen Tari.
1: Langgamnya apa?
0: Itu aja Judika.
1: Judika yang mana?
0: Yang mana aja boleh.
1: Digocin buah.
0: Buat warga daya terjadi sama Morotre selamat 20 aja.
1: Terima kasih teleponnya Panteng Radio.
0: Panteng dari anak-anak Langgamnya.

0: Gigi Dahlia, saya Judika. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

Iya betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu.

0: jam 7 malam.
1: Goyang-goyang, asik-asik,
2: asik-asik.
1: Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polres Tabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 30 September 2026 berada di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Seorang karyawan toko memanfaatkan kunci asli untuk membobol toko Tian Lala di Jalan Taman Kopo Indah 3, Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Bersama rekannya, ia membawa kabur uang tunai dari laci kasir dan ponsel inventaris toko dengan total kerugian 30,8 juta rupiah. Tidak lama setelah kejadian, kedua pelaku berhasil ditangkap jajaran Polsek Marga Asih dan Polres Cimahi. Pelaku merupakan karyawan toko sebelah yang menggunakan kunci asli untuk membuka rolling door toko tersebut. Aksi perampokan bermodus ban kempes dan pecah kaca mobil terjadi di Jalan Raya Dawan Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Senin 28 September 2026. Kawanan perampok berhasil menggasak tas berisi uang tunai sebesar 1,3 miliar rupiah. Peristiwa bermula saat ketiga korban baru saja mengambil uang tunai perusahaan sebesar 1,9 miliar dari bank di wilayah Cikampek. Di tengah perjalanan melintas, mobil korban mendadak dihampiri dua orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Para pelaku memberitahukan bahwa ban mobil bagian belakang korban mengalami kempes. Supir langsung menghentikan kendaraannya dan ketiga korban turun untuk mengecek kondisi ban. Para pelaku yang sudah mengintai korban langsung melancarkan aksinya dengan memecahkan kaca mobil bagian kanan dan langsung mengambil tas berisi uang miliaran rupiah tersebut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: Bibia.
1: Buah Bibia.
2: Buah Bibia. Nantikan.

pengen buru-buru nikah, iya kan wargi yang jomblo tapi belum ada modalnya, tenang, dari modalin dari hype.co nih ya, 100 ribu dulu buat malam hari ini di kuis Don't Stop Now Wargi. Pertanyaannya gampang banget, ingat ya, ini kuisnya khusus buat wargi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya ya. Pertanyaannya buat malam hari ini, jawab ya, ketik dengan benar dan cepat, apa slogan dari Hydro Coco? Sekali lagi, ketik dengan benar dan cepat ya.

0: bilang kuis don't stop now? Jawabannya Hydro Koko seger pisan ey, don't stop now. Tah jelas jawabannya ya. Sekarang kita angkat owner dulu, ada siapa yuk? Di 73028 sama 73111710. Halo KIB Dahlia 0811-222-1015 KIB Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dagovin di Cibadem.
0: Dagovin pengen langgam apa?
1: Ingin langgam dari Zigas.
0: Zigas yang mana?
1: Yang sahabat jadi cinta.
0: Digocin buat siapa?
1: Gocin buat Kariri, semoga sehat selalu. Dan buat karyawan Sedepan Bumi.
0: Ucapannya apa?
1: Semangat jualannya, laris manis jualannya.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.

0: penampilan kami
1: Republik. Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung. Ditunggu ya.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bayi.

dan lihat juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu.
14: Warga Dahlia, saya Irwansya. Pengen dengar yang asik-asik? Pantengnya Dahlia yang makin juara. Yang lain gak asik ah?

0: Siap belum buat dapetin hadiah uang 100.000 rupiah? Saatnya nih kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Ayo, 100.000-nya buat siapa nih malam hari ini, Wargi? Tapi sebelumnya jawab dulu pertanyaan kuisnya ya. Buat malam hari ini mah gampang pisan. Apa sih slogannya Hydro Koko? Langsung ketik yang benar dan cepat kirimin ke 0811-222-1015. Nanti yang dari hubungi ya, jangan lupa passwordnya. Kalau dari bilang kuis don't stop now, Wargi jawab ya, Hydro Koko seger pisan, don't stop now. Ingat untuk Wargi yang belum pernah menang kuis don't stop now sebelumnya. Siapakah Wargi yang beruntung itu? Kita coba hubungi, ada siapa ya? Handphonenya jangan dulu dipakai Wargi, kuis don't stop now.
3: Seger pisan,
2: apa, ulangi lagi? Kuis don't stop now.
3: Seger pisan,
2: Hydro Kokonya mana? Ulangi lagi, Hydro Koko seger pisan, don't stop now. Sekali lagi, kuis don't stop now.
3: Hydro Koko seger pisan, don't stop now.
2: Ah, gitu atuh, sama siapa ini?
3: Sama Erin.
2: Erin?
3: Gua jam. Iya, teteh.
2: Ini mantan istrinya Andre Taulani, Erin. Erin di mana, Erin?
3: Di Bojong Soang, Kak.
2: Bojong Soang. Teh Erin, apa sih slogannya Hydro Koko?
3: Seger pisan, Hydro Koko, seger pisan, don't stop now.
2: Aduh, Masya Allah, Princess Syahrini 100.000 buat Teh Erin, ya. Selamat Teh Erin ya. Teh Erin, buat apa uangnya?
4: Kayaknya buat jajan bocil.
2: Oh, jajan bocil. Mau jajan apa emang?
4: Jajan bakso.
2: Jajan bakso ya. Jangan lupa diambil hadiahnya besok ya. Jangan lebih dari 3 hari, oke?
3: Siap, Kak. Makasih, Kakak.
2: Sama-sama. Bawa KTP asli sama satu bungkus kosong Hydro Koko. Boleh varian apa aja ya. Oke, makasih Teh Erin, Panteng Radio.
4: Dahlia.
2: Panteng Dahlia.
4: Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya. Ya. Enak-enak langgamnya.
4: Enak langgamnya.
2: Dahlia brung ah, go.
4: Ya, go. Brung ah.
2: Goyang. Ulangi lagi. Dahlia brung ah, go. Tapi gak apa-apa ya. Hadiah 100.000-nya buat Teh Erin. Warga yang masih belum beruntung, gak boleh manyun, gak boleh pundung ya. Besok ikutan lagi kuisnya di KIP Dahlia.
0: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Kuis Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang.

0: di Indonesia itu wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR, dan BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya apa? Nasabah nggak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis ya. LPS ini menjamin simpanan wargi hingga 2 miliar per nasabah per bank untuk tabungan, deposito, maupun giro. Tapi ingat, syaratnya nih 3T ya. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau misal ada tawaran bunga yang kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran, harus waspada. Dan T yang terakhir, tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi udah jelas ya, gak perlu overthinking lagi buat nabung di bank. Info lengkap cek aja ke website resminya di www.lps.go.id. Follow juga Instagramnya di @lps_idic. Nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. Satu orang terakhir yuk, on airnya ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Permata Bumi.
0: Siapa?
1: Kang Suhana.
0: Kang Suhana pengen langgam apa?
1: Terdiam sepi.
0: Dari? Dari siapa? Sebentar aku cari dulu ya. Kalau nggak ada apa?
1: Kamelia aja kalau nggak ada.
0: Kamelia tadi udah Irwan Syahnya. Ada yang lain atau mau dukung aja? Dukung aja. Mau Ungu atau Samson?
1: Samson aja.
0: Samson digacin buat siapa?
1: Gacin buat seseorang dan warga Dahlia tercinta.
0: Ucapannya?
1: Semoga sehat selalu.
0: Ucapannya apa buat seseorangnya?
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke, hatur nuhun Kang Suhana Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Bung, ah, goyang.
0: Padil di Karawaci tadi udah banget langgam nape dari goyangin ya. Tersanti di Kopo, ada Derry Kirchon, Jang Uliran Camanyar. Brian Cicukang juga makasih banyak WhatsApp-nya. Go, go, go, goyang.

0: Follow.
1: Follow.
2: Follow.
3: Follow. Follow Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015dahliafm. Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang, digoyang-yang. Selama 2 jam ke depan.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
3: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
6: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun. Gokeun barudak.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
8: Dahlia FM, Bandung goyang. Asik-asik.
9: Kangsan Majalaya, makasih ya. Neng Dona di Garut, ada Bapak Amas di Caringin. Dede di Dago, Kang Iswadi Bubat kemana aja?

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Asik asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
4: 101,5.

asik. Malam, malam yang asik. Asik-asikan bareng Ayang Mino yang digoyang-digoyang yang selama 2 jam. Ikut aja pergi Dahlia, Ayang undang semuanya. Bro enggak? Go go go. Goyang.

yang jaya. Bego yang dago bengkok asik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Aternon Pisan sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Dan jangjala Kang Tatang Suherman, Kang Suhana, Rineotik, Jajat Pasko. Kita goyang lagi. Brunga, go, go, go, go. Goyang.

08112221015. Terima kasih banyak katon non pisan ya. Jaga kesehatan ya warga Dahlia, banyak yang terserang batuk pilek. Aduh Allah iya. Jangan sampai aduh kenain orang yang kita sayang. Ibere teh penyakit, ibere melain penyakit warga Dahlia nya duit sing loba nya. Paksakan dalam pun misalnya kegering mah warga Dahlia sok asa tengah renah makan tehnya. Rasanya tuh pahit-pahit gimana gitu ya warga Dahlia, paksakan saja ya.

0: yang digoyang yang Dewi.
1: Asik apa? Perubahan goyang.
0: Ini di mana dirimu?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Ya, edinya geus daftar, acan asa teu ningali daftar, jalan santuy didinya kumaha atuh rek ketemu jeung aku. Bahasa iraha, kok aku tidak melihatmu?
1: Ah, pas acaranya Putri Barbie sama Sansan.
0: Ada teu bebeja, nah, kenapa bukan pas acaranya aku malam-malam kesini, ha? Kenapa kamu menghindari aku ya?
1: Kan kalau malam takut.
0: Kehabisan.
1: Ada begal atuh ayang.
0: Bisa nurek ngebegal dedenya. Paling oke nyulik. Astagfirullahaladzim, suara apa itu Dewi? Nira ruas pisan.
1: Aku kaget di telepon ayam.
0: Nah, makin yang kaget. Kumaha kaget na teh. Oh, aku kaget.
1: Oh, kaget.
0: Kenapa ya? Neni, Nek, alhamdulillah Neni Gotik juga sama aku udah daftar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, syukur.
1: Aku udah ini sibuk ayang, jadi aku pagi-pagi ke Putri Barbie.
0: Oh gitu, pas Putri Barbie siaran. Iya, lagian kan kalau malam-malam yeah juga tutup bisik gak kebagian kan ya rebutan.
1: Iya.
0: Makanya tinggal sabaraha tahun, sabaraha tahun lagi, sabaraha belas hari lagi. 12 tuh.
1: 12 hari lagi ya?
0: Makanya kamu persiapkan segala gala-galanya, oke?
1: Oke.

0: Sagayakan buat siapa
1: nanti.
0: Nah, semangatnya buat nanti. Ayo nah we. Engke menyangke deui we beda deui.
1: Oh iya siap.
0: So, atuh naon rek naon rek ngagoyang saha wae pek.
1: Digoyangnya buat siapa ya?
0: Atau
1: buat
0: apa susah? Susah itu
1: tak ada gunanya. Istri ibu.

0: Arnold, Ernie, Nenek Gotik, Badun, terus buat Lukman Pacar Baros, sama buat yang lainnya aja.
1: Yang lainnya teh saha? Ya,
0: semua.
1: Semua warga Dahlia.
0: Pokoknya yang ada di grup, di grup lagi Dahlia.
1: Oke, kalau begitu menyatu nyuhun ya.
0: Siap, gotinya buat Ayang aja.
1: Hanya gespas ya Tama. Waduh, panteng radio.
0: I love you, Ayang. Panteng radio, panteng Dahlia, prung aku, go, yang.
1: Makasih. Ya, ya, Kang Tatang Suherman gitu. Mana kalanya? Aku tengok dulu sebentar mawar gedalianya, bolehlah ya.

nanya dah ada sarua yang oke hayang langgam iya. Asa aya nu ngawakilan. Ya udah kalau begitu biar tentram semuanya, goyangkan ini langgam. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja barengan Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang asik. Brunga, go go go.

juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
13: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Coco di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
12: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Coco di Radio Dahlia FM.
13: Koko bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
12: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
13: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
2: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
3: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
4: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bari ngalamun atuh udahlah. Bawa kae nama geus penting tong ngalamun wargi Dahlia. Isukan deui we ngalamun mah isukan deui mendingan dan mantra-mantraan. Buat Agus Oce ini ya. Hey, bakatku entre-entrean wae.

Top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen, tanya. Udah gitu variannya juga banyak banget, tinggal pilih saja Wargi Dahlia. Tapi alangkah bagusnya kalau semuanya punya Wargi Dahlia. Terus kebayangnya lengkap Wargi Dahlia. Ada hotin krim Wargi.

pintu bau ukuran 30 yang 10 ribuan yang travel size gitu warga dalian nuleti gedenya. Terus ayah hotin hot spray tinggal semprot saat pemanasan capek pegal krem langsung hilang ya. Hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendingitan makin relax ya. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam ya. Atasi capek dan pegal. Follow IG-nya at hotincream.id dan TikTok hotincream.idn. Tak gitu warga Dahlia dari pusat sudah saya sampaikan buat warga Dahlia semuanya ya. Hai pegawai, selamat bergabung di dunia goyang. Siapa namamu? Muhammad Iday di Ganesha hadir. Oh.

hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?

0: aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
4: Kumaha kaosna, Bu?
3: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
4: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, pas cerewet gitu, ayat nama, pas sekarang naon-naon, teungak, telulus, parak rapi ayat nama. Nah, eta alhamdulillah, sampai tiul dienten, mentekah percanten, we, sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung, de ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya nama kena kerja oge, jantan tiasa ningat, ayat nama burem gitu. Alhamdulillah, naon, alhamdulillah. Ka wargi-wargi, anu gaduh, panyawat seperti di Abi, sok sobian meser Alpha Propolis, Abi Oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
6: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
5: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
6: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
5: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
1: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
7: Sampurasun wargi Kanyaa Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi Teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

begitu ya, asa kurang eho ya teh, asa kurang enakan, asa kurang sugema sora teh ya teh. Oh iya, cek teh luhurnya saeutik ya. Aha, enggak usah Rahmat Jami, enggak usah typing lagi, aku sudah bisa menebakmu. Kamu akan bilang I love you, I mean.

0: tidak dipanggil lagi bunda. Kalau dulu iya memang bunda buntelan daging ya, nama ento. Halo yang digoyang-digoyang ya. Halo.
1: Halo goyang-goyang ya.
0: Dangdut Dahlia asik atuh perung ah goyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ya?
1: Bapak Egay.
0: Bapak Egay dari mana?
1: Dari Soreang.
0: Saya dari kira Nino. Dari tadi Bapak dengerin saya, ternyata Bapak dari Soreang ya. Aha.
1: Iya.
0: Bapak katanya kehilangan kepercayaan, Bapak.
1: Iya, enggak.
0: Oh, masih ada kepercayaan Bapak, kepercayaan diri Bapak masih ada. Emang Bapak dulu tidak punya kepercayaan diri? Hah? Halo?
1: Gimana?
0: Oh, tidak ya, gimana Bapak. Bapak benar, Bapak namanya Bapak Egay Soreang.
1: Iya.
0: Sesuai dengan KTP Bapak Egay.
1: Oh iya.
0: Bapak Egay, Bapak sudah menunggak beberapa bulan Bapak. Kapan Bapak mau bayar?
1: Utang dulu. Belum gajian.
0: Utang dulu.
1: Tahun depan ya.
0: Kasbon dulu atuh. Tenenaun lah kabos, kasbon dulu gitu. Emang Kang Egay punya hutang?
1: Punya hutang lagu sih.
0: Bisa aneh.
1: Tapi udah gift dan minum.
0: Yang mana ke heula tuh sok besah mengaboyang heula. Yang digoyang. Dangdut.
1: Dahlia.
0: Nah tuh Ari Kang Egay wawanianan atau nelpon ke saya. Ari Kang Egay itu apa mah? Hah? Maksudnya naon?
1: Kan nelpon teh minum nelpon.
0: Pura-pura we atuh pura-pura dirinya nu nelpon.
1: Ngadi-ngadi ya.
0: Ngadi-ngadi ngada-ngada gitu. Ya udahlah, geus kitu masuk ngagoyang bae siapa Kang Egay teh? Heeh, ngagoyang bae siapa?
1: Spesial, Bu.
0: Spesial geus sama spesial ya nama eueuh.
1: Enggak, spesial buat Esa, Kiki, Gongseng, bos Jaka naon. Itu.
0: Terus?
1: Jaka, bos Jaka Ruti naon. Ya.
0: Jaka Tengtung.
1: Jaka Sambung. Jaka Geledek. Oh. Teminong, enggak lip lagi.
0: Enggak lip, ini lagi lip nih sekarang. Coba kau tengok aku.
1: Wah.
0: Makai jengwah ya, segala juga gebah segala ya udah panteng radio.
1: Iya udah makasih
0: ya, sama-sama. Panteng Dahlia enak-enak.
1: Goyang.
0: Asik. Sok teh pernah ada pala laur teh terakhirna warga Dahlia anu lepon anu alalanya. Aduh. Ini Siti Azizah yang dari Malaysia. Minggu malam kemarin minta langgamnya semua jadi satu. Aku puihin sekarang, maafkan aku ya. Semoga kau bahagia.

0: sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Orkidalia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 30 September 2026 berada di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Seorang karyawan toko memanfaatkan kunci asli untuk membobol toko Tian Lala di Jalan Taman Kopo Indah 3, Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Bersama rekannya, ia membawa kabur uang tunai dari laci kasir dan ponsel inventaris toko dengan total kerugian 30,8 juta rupiah. Tidak lama setelah kejadian, kedua pelaku berhasil ditangkap jajaran Polsek Marga Asih dan Polres Cimahi. Pelaku merupakan karyawan toko sebelah yang menggunakan kunci asli untuk membuka rolling door toko tersebut. Aksi perampokan bermodus ban kempes dan pecah kaca mobil terjadi di Jalan Raya Dawan Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Senin 28 September 2026. Kawanan perampok berhasil menggasak tas berisi uang tunai sebesar 1,3 miliar rupiah. Peristiwa bermula saat ketiga korban baru saja mengambil uang tunai perusahaan sebesar 1,9 miliar dari bank di wilayah Cikampek. Di tengah perjalanan melintas, mobil korban mendadak dihampiri dua orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Para pelaku memberitahukan bahwa ban mobil bagian belakang korban mengalami kempes. Supir langsung menghentikan kendaraannya dan ketiga korban turun untuk mengecek kondisi ban. Para pelaku yang sudah mengintai korban langsung melancarkan aksinya dengan memecahkan kaca mobil bagian kanan dan langsung mengambil tas berisi uang miliaran rupiah tersebut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

Bang Kam itu relate banget dengan kehidupan kita ya Wargidalia. Karena kan kadang-kadang ada orang yang pengen mengungkapkan perasaannya itu susah banget karena dia malu. Bagaimana kalau Wargidalia minta langgamnya terus kamu gocinin buat itu orang? Gocin goyang cinta. Makanya ikutan Wargidalia di 0811 222 1015.

sayangnya tuh asa berkurang gitu, asa kurang gitu sayang, rasa sayangnya itu. Tapi kalau Wargi Dahlia manggil aku Mami Ai, itu rasanya tuh Wargi Dahlia kalau ke Mami bagaimana rasanya? Pasti ingin menyayangi dan ngegabrukan Wargi Dahlia. Aku pengen dipanggil aja Mami Ai Wargi Dahlia ya. Mulai hari ini, detik ini Wargi Dahlia di jam 21.14.36 menit. Aku ingin dipanggil Mami Ai.

0: kita bergoyang. Aku akan mengejar. Di mana ya aku akan terima apa ya warga Dahlia? Sepertinya yang digoyang digoyang ya.
1: Yang digoyang digoyangnya.
0: Dangdut.
1: Asik atuh.
0: Dahlia.
1: Dahlia.
0: Asik atuh. Prungah. Nenek. Prungah. Nenek. Nenek Putri. Bagaimana rasanya beberapa hari nenek enggak masuk? Nenek panggil aku Mami Ai ya, Nek ya. Mami Ai.
2: Mami Ai.
0: Nenek.
1: Angkat.
0: Tadi angkat. Ada berat geningan nenek teh walaupun sudah nenek. Geningan nenek teh berat. Nenek mah ini udah diangkat sama Mami. Nenek mau digoyang enggak?
1: Mau.
0: Mau sekarang?
1: Ya.
0: Betulin dulu atuh sarungnya, Nek. Bisa merosot.
1: Udah ditindihin.
0: Ya udah ditindihin ku batu ya, Nek. Ya ini goyang ya. Asik.
1: Dangdut.
0: Nau nenek nu didudut. Nenek sayang, boleh nenek goyangkan buat siapa?
1: Langgam.
0: Langgam apa, Nenek?
1: Di reject aja.
0: Oh, nya enggak senane kan geus di reject ku ai. Tang nenek goyangkan buat siapa nenek sayangku cintaku?
1: Ayang yang cantik yang baik hati.
0: Ah, emang semua orang bilang begitu. Amin.
1: Sama Umi Lila nih ikam aja. Teh Eri pada larang, teh Sangkrat Makopo, teh Santi Kopo, Besar Iwun, teh Lila.
0: Iya.
1: Nama Alu, Bu Anis, Pak Jadi, Sukmon Barot, Mede, Kang Lana, Kang Lana, Pak Jujur Masa, Lusita, Kenapa, Bunda Yance,
0: Nenek
1: Bred, Nong Kawangi,
0: Bos Hari,
1: Edwin Aku, Jujur Pak Kita, Siti Yire, Mas Santo, Astiani, Jajat Pasar, Jajang Jalan, Kanu, Asyik Balon, Kepamain, Asyik Balon,
0: Jadi,
1: Jaring Kete, Lima Jalaya, Omori, Emi Kata Apa, punya.
0: Ah nenek sareka nenek ah nih capek dengernya ayang teh.
1: Enggak mengawalnya apa?
0: Mudah ya nih ya panteng radio.
1: Begitu kanggo ayang yang baik hati.
0: Makasih nenek panteng radio nih.
1: Panteng radio.
0: Enak-enak langgamnya. Berubah? Alhamdulillah. Nenek dah imannya sok herenya neneknya. Jangan dimasukin ke hati ya nek ya. Tapi dan nenek mah baik hati, tidak sombong, pengertian, dan selalu buang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum. Halo. Iya, Ibu. Dengan ya. Ibu siapa ini? Ya, kenapa Bu?
3: Halo. Ya Bu, Ayang Mami.
0: Mami
3: Ayang, salah.
0: Aduh, ini Mami Ay, apa kabar cantik?
3: Alhamdulillah sehat, Mami
0: seneng banget ya ditelepon dari Malaysia. Apa kabar Malaysia malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik,
0: Mami Ay. Biasanya kalau misalnya kangen gitu ke tanah air, apa yang kau lakukan?
3: Apa ya?
0: Apa kira-kira? Biasanya apa?
3: Apa ya? Ya, biasa. Apa ya? Bingung.
0: Apa kamu kalau misalnya lagi di perantauan seperti itu?
3: Aduh,
0: kamu ingat masa-masa lalu kita ketika kita ngadu ayam.
3: Astagfirullah.
0: Tapi gak pakai duit, karena kita gak punya duit. Dan itu gak boleh, itu namanya judi.
3: Oh gitu.
0: Atau kalau enggak kamu ngadu domba.
3: Ngadu kaleci,
0: kamu punya kaleci. Apakah kamu masih ingat waktu itu kita main lang layangan?
3: Masih.
0: Aku simpan lang layangan itu. Aku pandang dari jauh telang layangan tenah lila telang layangan dan juga duit 100 ribuan.
3: Itu astagfirullah. Mami ayang kenaun
0: pacuri. Mami kangen masa-masa kecil kita. Siti baik-baik di sana ya nak ya.
3: Pasti ya Mami ay.
0: Mami, Mami akan selalu mendoakan. Jangan lupa nanti kalau pulang bawa oleh-oleh yang banyak, terutama kalau kecoklat-coklatan itu ya, kecoklat-coklatan, maksudnya coklat-coklatan gitu kan.
3: Siti. Iya Mami.
0: Dengar suaramu membuka luka lama ini.
3: Iya. Mama, kenapa?
0: Kaselak, Bima.
3: Malah nangis.
0: Kaselak, kaselak beneran. Mendingan digogoin namanya.

0: darangdut, darangdut, dot dot dot dot dot dot dot dot gitu sayang, seperti itu ya.
1: Ya dadah. Kenapa tuh mami?
0: Anak, mami mah kumaha beksan. Mami mah kumaha beksan anak. Itulah yang terjadi dengan diri mami. Kapan mun ganti beksan lain jika kumaha. Jadi begini ceritanya Siti Aziza. Apakah kau masih menyimak ibu nak?
1: Masih.
0: Jadi ceritanya pagi hari ini, ini udah malam ya sayang ya? Berarti kamu waktunya bobo sayang. Kamu tidak boleh ya mendengarkan penyiar malam-malam penyiar dangdut ya. Kamu akan terkontaminasi. Nanti kamu bahaya. Kamu nanti bisa tidak jejak dengan semua dari otak kamu. Nanti akan hilang satu, dua, tiga. Dan kamu akan sengklek ya. Ya udah, goyangkan masih apa sih dia Ajija.
1: Goyangnya buat buat mamah ai.
0: Mami, mami, mami, panggil aku mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami.
1: Buat mama.
0: Jangan aku panggil aku ma ya. Terus buat siapa lagi?
1: Buat mami ayang semoga bahagia dan panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Terus untuk Teh Ispa, Raifan, Bunda Pati, Bunda Sarah.
0: Gocennya buat siapa?
1: Tulis,
0: gocennya buat
1: semua warga Dahlia. Buat semua warga Dahlia aja lah.
0: Makasih ya jauh-jauh dari Malaysia sana sudah menggoyangkan aku di malam hari ini. Tenun ya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya prung. Ah, go, go, go, go ya.
0: Asik!

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
14: Siap, Ratu.
13: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
14: Siap, Ratu.
13: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
14: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
15: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
16: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
17: Repangkeun sareng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan panyawat lambung. Saya 2 tahun amren.
18: Kumaha karaos ieu panyawat, Pak?
17: Yah, yeung biasa ya, yeung teh tiasa sare lambung mah motah bae kitu.
18: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun anggo landung naon, Pak?
17: Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh sedaya we.
18: Ayeuna tos F sabaraha botol?
17: Atuh abis resep 3 botol.
18: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
17: Enjing geuna tetes, siang ngenep tetes, senten ngenep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
16: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
19: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
15: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
8: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C. Telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Tengah bergoyang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasihnya. Nah, supaya wargi Dahlia freshnya, sekali-kali mah tuh wargi Dahlia teh liburan. Liburan tuh jauh-jauh di kota Bandung oge ayahnya. Mau kehujanan ya mau wargi Dahlia ada di dalamnya. Indoor ya mahnya ke Trans Studio.

0015 hampurannya. Mami Ai teh meni asa kumaha di malam hari ini teh meni bagja pisan. Soalnya ada siapa? Ya ada juragan konveksi. Gara ieu ngagip mami ya ni asa kurang pisan. Terus udah gitu teh ada GBA All Shop juga, terima kasih banyak Mang Yadi juganya.

tadi berusaha untuk ngegoyang ah.

buat semuanya, hatur nuhun, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, karena Teh Andri siap ngegoyang wargi Dahlia semuanya di acara Mandi Madu Mantap di Hati Musiknya Dangdut ya. Pecitan Dangdut ngumpul di sini, makin malam gitu dangdutan makin hot. OPP yang bertugas, ada Mas Tom, terima kasih banyak ya. Wargi Dahlia, terima kasih banyak. Jangan lupa panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Brunga, go go go go.

sini dulu ya, Wargi. Di

Wargi Dahlia kembali mandi madunya hadir untuk wargi semua kayak biasa. Sampai jam 12 malam nanti setelah wargi selama 2 jam digoyang sama Ayang Minul bareng OBP Tomo. Kali ini mandi madu bakal digoyang sayang sama si aku ya. Sama si aku yang selalu meresahkan cenah wargi Dahlia. Bakal temenin wargi bareng OBP Denny tentunya di mandi madu Dahlia untuk hari ini, hari Rabu, Selasa ya. Hari Selasa, hari ke-29 di bulan September 2026. Apa kabar semua sayangnya aku? Ditungguin ya goyangan wargi semua di 0811-222-1015. September, S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia FM. 56 tahun, Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Go, go, go!

Ki Wargi. Nah makanya ya, kalau dari kemarin awal-awal kita cepetan itu gak bohong. Jadinya nyesel kan gak dapet kaosnya, gak dapet tiketnya. Nontonnya bisa gak bisa, nonton mah bisa Wargi Dahlia. Gratis nontonnya buat siapapun juga Wargi Dahlia ya. Jangan sampai terlewatkan sekali lagi hari Minggu 11 Oktober 2026 jam 6 pagi ya di lapangan Tegalega Bandung. Okay. Terima kasih buat Wargi yang sudah menggoyang WhatsApp-nya Dahlia di 0811-222-1015 ya. Ada siapa aja? Coba kita lihat Wargi Dahlia ada siapa sih? Siapa sih ada ini? Alah langsung kayak bentar-bentar. Aku harus scrollin dari bawah ini Wargi Dahlia ya. Aku mah tidak dari atas ke bawah, mendingan dari bawah ke atas. Lebih asik mana coba Wargi Dahlia? Mendingan dari atas ke bawah, mendingan dari bawah ke atas. Diasikin aja lah, apapun caranya yang penting sayangnya aja ya. Ciao malam, ciao di Karopitan, apa kabar ciao? Ciao ketemuan yuk, ciao yuk tanggal 11 Oktober di Tegalega, ciao ya. Mudah-mudahan sehat ciao, makasih sudah hadir ya ciao ya. Hai Kak Agus Catbon juga terima kasih banget. Tadi langgamnya bentar, kayaknya udah deh gadis baliku. Bentar ya aku lihat ya. Di Ayang Mino udah belum ya gadis baliku? Belum? Oh kata Ayang belum katanya. Boleh nanti ya aku siapin ya. Tenang saudara-saudara. Tenang Wargi Dahlia. Ius selamat malam Ius. Langgamnya apa Ius? Oh aku diam-diam suka pacar temennya kamu mah Ius. Ih jahat kamu Ius ya. Tungguin ya. Pengen yang dari Wingsagita dong. Abah Iwan Mozzarella boleh tungguin ya. Ari Abah kebagian tuh kaos bah. Kang Deden Cipteng selamat malam. Halo Ayah Gaisan. Waalaikumsalam. Cinan Bana dong boleh tungguin ya. Ntar dibacain kirim-kirimnya nanti ya sayang ya. Ya buat Wargi Dahlia semua juga ya. Jajat Pasko terima kasih. Ada Jajang Jalak juga makasih banget. Ada Isar. Kemana aja Isar. Makasih Kang Diki Binong. Pengen mabok janda. Ay buat Rohmat di Cijambe. Tungguin insya Allah kegoyang ya. Ada A.A. Rambo. A.A. Rambo hadir dari hutan Amazon. Lain dari Zimbabwe. Aman Abadi, Kang Aman terima kasih. Tungguin oncom gondrongnya ya. Udah belum di Ayang Mino? Belum juga kan? Boleh. Jendri, saat malam. Cuma ya yang cuma. Cuma Andri. Ati buat tolong curi, makasih. Octavia Cibiru. Iya, Octavia sekarang rajin banget ya. Suka ada di Mandi Madu. Mas Bro di Ciamplas. Selamat malam Mas Bro di Maroko Ciamplas. Pengen siang dan malam. Boleh, Kang Tatang Suherman juga terima kasih banget sudah hadir malam hari ini. Pengen jangan pura-pura, gak boleh pura-pura. Jadi orang harus apa adanya, gak usah jadi orang lain. Teh Elis di Jalan Peta juga terima kasih banget ya. Buat Teh Dewi Pasko. Pengen apa ini, nyanyian rindu boleh. Teh Eli di Padalarang terima kasih, selamat malam Teh Eli. Ada Teh Eni Gemes di Sadang Serang juga. Teh Yati di Marotresno lagi mangkal. Hai Erni di Katapang, selamat malam. Ada Mama Fiandi di Tasik, Teh Imas, Elsa di Majalaya juga terima kasih ya. Pak RT malam. Ada Kang Irfan di Cisarantan hadir. Makasih Kang Irfan, selamat malam. Makasih loh sudah hadir. Miss Fima di hari Sabtu Kang Irfan, sekarang mah sama Andi Vivi. Yang bikin resah dan selalu melelehkan hati Wargi Dahlia. Oh, kemana atuh meleleh? Bu Enjoy malam. Bu Enjoy hampurannya. Salah target Bu Enjoy. Jadi anda yang kayak hari Sabtunya. Doain di Cipanas saat malam ya buat Ricky Ahmad di Makassar. Hai! Ricky! Aduh, terima kasih banget loh Ricky sudah hadir malam hari ini. Ada Teh Eli juga ya, makasih banget ya. Miftah Saguling, makasih saat malam ya buat Miftah ya. Kita dengerin satu lenggam yang nanti tanggal 11 bakal digoyang sama Mama Bungsu Wargi Dahlia ya. Langsung sama yang punya langgamnya. Oncom gondlong Wargi Dahlia.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
14: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
13: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah. Kamari karaka lahirkeun.
14: Siap, Ambu.
13: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
14: Ini Ambu.
13: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
14: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
15: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
16: Apa parjat
17: ngawitan gaduh panyawat naon wae pa.
16: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui tanya kitu kang ngajag-jag pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
15: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu? 101,5 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Tahu nggak sih warga Dahlia, kalau kita tidak bisa buang gas atau istilahnya kentut, ternyata itu bisa berbahaya warga Dahlia. Warga Dahlia tidak bisa kentut atau buang gas sama sekali bisa menjadi tanda bahaya, karena itu akan menandakan adanya gangguan serius pada saluran pencernaan. Terus bahaya dan risiko medisnya apa aja sih Andri? Nah warga Dahlia perlu diketahui ya, bahayanya adalah yang pertama sumbatan usus warga Dahlia. Gas dan kotoran menumpuk di dalam usus karena ada halangan seperti perlengketan usus akibat operasi atau adanya tumor.

sampai pecah nih wargi Dahlia. Wargi Dahlia, penumpukan gas yang terus menerus akan membuat usus meregang parah, membengkak, dan berisiko robek atau pecah jika tidak segera ditangani. Dan yang ketiga adalah, kalau bahaya kita menahan kentut, itu adalah peritonitis wargi Dahlia. Artinya ini adalah infeksi berat pada lapisan dinding perut yang terjadi jika isi usus yang bocor masuk ke rongga perut. Itu dia wargi Dahlia, kalau kita menahan kentut atau buang gas, sorry ya. Ada tiga berbahaya untuk medis, sumbatan usus, terus usus menjadi bengkak hingga pecah, dan peritonitis ya, jadi infeksi berat pada lapisan dinding perut. Dan yang perlu wargi waspadai wargi Dahlia, gejala yang perlu banget wargi waspadai, wargi harus segera cari pertolongan medis ke rumah sakit jika tidak bisa kentut disertai dengan perut terasa sangat nyeri, keras, dan kembung membesar wargi Dahlia. Terus wargi sering mual dan muntah-muntah, tidak bisa buang air besar atau BAB sama sekali, demam atau tubuh terasa amat lemas ya. Jadi itu wargi harus segera menghubungi langsung aja ke dokter wargi Dahlia. Apabila wargi tidak bisa kentut beberapa hari dengan disertai gejala tadi, harus segeranya wargi ke dokter karena itu berbahaya ya. Asal kentutnya elegan.

101,5 di FM Bandung, goyang sik asik. Cinan badan. Satu langkah disuka sama Ayah Gaisan yang ada di Cianjur saat malam ya. Wargi Dali jangan lupa nih yang diinfokan buat wargi yang lagi cari tempat hiburan yang banyak wahananya yang bisa memacu adrenalin, bener banget Wargi Dali ya. Wargi liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Di sana wargi bisa langsung menyaksikan live show yang spektakuler. Langsung aja beli tiketnya sekarang juga Wargi Dali ya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor team.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Italia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli. Ayo, ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Biso.

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Sedu! Cicek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras si konsleng alalana. Bunga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungur di radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kamu ya.

0: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

dah bareng sama janda-janda sini atau merapat sama aku sekarang mah ya. Asik, jangan banyak mabuk sama janda. Mending mah mabuk nyari duit keluar di Dahlia lebih power ya. Eh anak, terima kasih selamat malam yang ada di Kopo sudah hadir ya. Terima kasih buat Samson Cibai. Langgamnya yang boleh nanti dukung ya, langgamnya ya tungguin aja pokoknya.

0: Kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
2: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polres Tabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 30 September 2026 berada di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Seorang karyawan toko memanfaatkan kunci asli untuk membobol toko Tian Lala di Jalan Taman Kopo Indah 3, Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Bersama rekannya, ia membawa kabur uang tunai dari laci kasir dan ponsel inventaris toko dengan total kerugian 30,8 juta rupiah. Tidak lama setelah kejadian, kedua pelaku berhasil ditangkap jajaran Polsek Marga Asih dan Polres Cimahi. Pelaku merupakan karyawan toko sebelah yang menggunakan kunci asli untuk membuka rolling door toko tersebut. Aksi perampokan bermodus ban kempes dan pecah kaca mobil terjadi di Jalan Raya Dawan Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Senin 28 September 2026. Kawanan perampok berhasil menggasak tas berisi uang tunai sebesar 1,3 miliar rupiah. Peristiwa bermula saat ketiga korban baru saja mengambil uang tunai perusahaan sebesar 1,9 miliar dari bank di wilayah Cikampek. Di tengah perjalanan melintas, mobil korban mendadak dihampiri dua orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Para pelaku memberitahukan bahwa ban mobil bagian belakang korban mengalami kempes. Supir langsung menghentikan kendaraannya dan ketiga korban turun untuk mengecek kondisi ban. Para pelaku yang sudah mengintai korban langsung melancarkan aksinya dengan memecahkan kaca mobil bagian kanan dan langsung mengambil tas berisi uang miliaran rupiah tersebut. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
3: Request langgam langsung.

Ade Ian Johan, terima kasih. Sorry, Elin Johan, makasih banget yang ada di Tasik ya. Iya, mangga atuh Teh Elin, amang atuh nanti tanggal 11 ke Tegalega ya, kita bakal

Iya dong, karena kan kita mau ini, mau gelegar. Jadi memang happy. Apa nyebutnya bisa salah atau panji dah? Bisa kita letak aku di band.

Multi Payun Pendak Dis. Oh iya, Teh Mila, koordinator Wargi Dahlia yang ada di Lembang Cikole. Wis. Ini adalah tiap tahun katanya kalau ulang tahun Dahlia selalu nggak borong mengkoordinir Wargi Dahlia yang ada di daerah Lembang dan sekitarnya. Teh Mila teh ya, kemarin teh beli berapa Teh Mila teh ya? Sampai pernah beli 200-an lebih. Wis, keren luar biasa teh. Selamat malam.

Ada terus di Radio Dahlia, iya atuh kedah Kang Iwan, ya hatur nuhun sudah hadir di Mandi Madu ya. Ada Rohmat, terima kasih. Mang Musin Cijambe Tengah lagi lembur rencana tuh. Dari Rohmat di Cijambe, makasih banget. Nanti langgamin

Dek, Langgamnya tinggal digoyang. Langgamnya udah full banget warga Dahlia ya. Buat Mas Ion kemana aja, baru muncul lagi nih di Pacitan. Makasih banget ya. Langgamnya tinggal digoyang. Buat Pak Eli pada larang, buat Mas Santo, buat Nenek Putri, Umi Lila, buat Pak Dirmansa, buat semua warga Dahlia, gocinnya buat Kak Andri aja. Amin. Terima kasih doanya. Panji di pada larang. Aduh, yang lagi ada di KBP tuh. Boleh mampir di Lomi Ayamnya depan Rumah Sakit Cahaya Kauluyaan. Enak banget warga Dahlia. Kalau warga udah nyobain di sana, Lomi Ayamnya luar biasa ya. Bukan biasa di luar, ini mah warga Dahlia, mamnya mah di dalam. Cuman enaknya itu loh, Lomi Ayam yang depan KBP tuh, depan Rumah Sakit. Noncana KBP tuh, ih, Kota Baru Parahyangan atuh ya. Di Kota Baru Parahyangan ada Rumah Sakit Cahaya Kauluyaan kan? Nah, di depannya ada Lomi Ayamnya. Enak banget. Tenina, saat malam Tenina Gagak juga baru muncul lagi nih. Boleh, Langgamnya banyak sekali yang request siang ya. Boleh tungguin ya. Kak Agus Ketbon, terima kasih tadi.

zaman Kiwari, wargi Dahlia. Jangan atu wargi Dahlia ya. Jangan menjadi orang lain dalam diri wargi Dahlia ya. Kalau membanggakan membanggakan terus mengagumi seseorang boleh. Tapi kalau menjadi diri orang lain enggak boleh. Enggak baik.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Ibu Nasriya.
13: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
12: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
13: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
12: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Tosa rampang.
13: Ibu teh tos hep sabaraha botol?
12: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

banget. Gak boleh ah suka pacar teman mah ya. Terima kasih buat CNBC Jabar. Terima kasih ya. Salam buat teman-teman semua yang ada di sana ya. Oh itu namanya bucin ya. Bucinnya keterlaluan, terlalu brutal bucinnya. Wargidela kalau suka sama pacar teman.

apa kabarnya, kemana aja, udah lama kita tidak bersua, tidak berjumpo, dipati jompo. Teh Dewi, selamat malam ya, terima kasih sudah hadir malam hari ini, Teh Dewi Pasko. Teh Dewi, tanggal 11 hadirkan nanti ya, langgamnya yang nyanyian rindu boleh digas nanti ya, digoyangnya buat Ci Isar, Ibun, Wa Uci,

Pin, gocinnya yang jauh di mata dekat di hati. Ah, Teh Elis juga di Jalan Patah, terima kasih banget ya. Langgamnya digoyangnya buat semua Gidalia aja, gocinnya mah tetep ah buat Teh Andri. Tadi udah kan langgamnya kan minyak wangi kan? Tang Tatang Suherman, terima kasih. Tadi udah lah, langgam jangan pura-puranya, digoyang buat semua Gidalia aja yang dipantengin ya. Makasih, doa yang sama juga buat Kang Tatang ya. Hai Mas Bro, siang dan malamnya sekarang. Digoyangnya buat Salman, Wahyu, Ahmad Azwar di Warung Doyong, Cep Soma, Cipait Saguling. Buat RT Ipong, gocin buat keluarga kesayangan aja, sehat-sehat selalu. Ati di Batu Lawang Ciwide juga makasih Ati ya. Octavia di Cibiru Asri, digoyang buat semua warga Dahlia. Super gocin ya, buat Kang Aman Abadi di Jatinangor. Asik! Jendri! Makasih banget Jendri ya. Cuma Yayangnya digoyangnya buat Epul, buat The Chow, Erni Katapang, Teh Yati, Kang Deddy Cicalengka, Kang Eden yang ada di Lagadar, Jajat Pasco, buat Iso, Umi Lila, buat Nenek Putri, Jajang Jalak, gocinnya buat Kanya aja. Kang Aman, terima kasih di Jatinangor, tadi udah oncom gondrongnya ya. Digoyang buat Mamski, Ratna Kopon, yang Jebret, buat Gita Garut, Iman Foto, Agus Ketbon, Lukman Baros, Kang Edet, Abah Iwan Mozzarella, gocinnya buat orang Cibiru Asri. Asik! Diki Binong juga terima kasih, selamat malam ya. Tadi udah mabuk jandanya buat Madam V aja, terima kasih. Hai, terima kasih juga buat AA.

0: cinan bananya tadi udah digoyang ya buat Kang Genta, Kang Lukman, buat Lukman Baros, iya, buat Umi Lila, Dokter Indri, Dokter Raja, pokoknya semua orang Gidelia aja nak dengerin ya. Super gocinnya buat cucuku aja, ih amin, terima kasih doanya ya. Teruslah menghibur kami para pecinta Dahlia, asik. Iya dong, doakan kita juga selalu sehat ya. Kang Deden Cipteng, terima kasih, selamat malam ya. Abah Iwan Mozzarella, tungguin langgamnya ya. Yus, tadi udah langgamnya barusan ya, pacar temankunya buat Teh Yati Manuk, buat Maji Eha, Nenek Ica, Teh Ayu Sugi, Ernika Tapang, Eli Padalarang, Teh Eli, Teh Isar, yang lagi ngerek. Ah, Teh Isar ada nih di TikToknya Dahlia. Buat Kang Genta, buat Pak Hasan, Kang Suhana, gocinnya buat... Makasih Kang Suhana, langgamnya tinggal dukung nih Kang Suhana ya. Udah full banget dari tadi, gimana dong? Buat yang dekat di hati aja. Si Ao juga terima kasih banget ya. Kita terima telepon dulu ya. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu Dahlia,
0: goyang sayang. Gak semua balai, pergi Dahlia. Goyang sayang. Gesah ilmu. Eh, ini tuh udah on air ya?
1: Iya.
0: Lupa.
1: Lupa apa?
0: Lupa ingatan.
1: Alah, asa ulang lupa ngarehap we ce.
0: Enggak, tuh modar eke kalau lupa mangrehap mah.
1: Mentak oge. Kan bae lupa ngutang sakedeung sepanjang siaran mah.
0: Iya bener, cece damang.
1: Alhamdulillah baik-baik sayang, kumaha mulihna?
0: Alhamdulillah tuh aku teh sehat, ce Isa. Aku juga kangen. Iya, sudah lama aku juga tidak digoyang.
1: Digoyang sayang.
0: Asik digoyang sayang.
1: Masak.
0: Dah si Etama dah ini bener pick me pisan.
1: Tuh.
0: Kang Irfan cing pang nekekeun geraca Isar.
1: Lukman tulungan poho deui.
0: Poho deui anger dah di mandi madu mah geus entre-entrean ari geus entre-entreana heueuh diheulakeun. Nih ampun dah menikah duhung jadi nanti diajar ke
1: kadung ti heula kadung panderi
0: di mana-mana oge saya mah kadung mah ti tukang lain ti heula aku mah.
1: Oh kadung ti tukang mah berarti nuntun dombanya
0: nya tah eta ngan lain domba eta mah aku tuntun mah lain. Moal beja-beja ah sing diturutan. Loba anu nurutan soalna radio legend mah. Hah?
1: Tuntun aku ke jalan yang benar.
0: Pokoknya udah aku teh mah moal teu bener ka di dinya teh nya.
1: Kan slogan biasa ngarukiah aku gitu.
0: Ka di dinya mah enggak poe, enggak jam, enggak menit kan kasurupan nya kasurupan.
1: Sekasurupan sakalon.
0: Kudu ku ius. Eta mah kudu ku ius di rukiahna ye ya. Ku ius.
1: Iya, kalau begini nggak
0: capek.
1: Tapi
0: di sana
1: juri
0: gogeh
1: sariunan
0: gue si Etama. Matak, nah. Bener. Kudu mecahkan. Bener,
1: kudu
0: ku ius. Bener. Lu nggak jampean na ius, lu nggak burakna. Bu enjoy, nggak cocok di dinyama. Pas.
1: Bu enjoy mah kena nyepah,
0: weh. Terus diburah kena kan saha nyepah nanya kan di dinya, atuh.
1: Jendri.
0: Ha. Mamawa anu tiis atuh di dinya mah.
1: Aman amarada haneut ieu.
0: Sok-sok buru digoyang yang saha?
1: Digoyang buat Cece duluan ya. Sehat selalu, sukses selalunya, dilancarkan segalanya.
0: Amin.
1: Kang Ede, Kang Lukman, Teh Eli, Teh Yati, Kang Dede, Neng Jebret, Kang Irfan, Bu Enjoy. Mak Eha, Rini Otik, Teh Dewi, tadi tehnya ayah sahat tadi teh Jendri,
0: Jendri. Ayah
1: The Show, ayah sadei Panji, nyak kesatan, itu Kang Agus Agus, Teh Imas, kayak lah sadeinya di grup ke tadi tiga lecok lah Teh Iteng, bukan nama Sadayana Wargi Dahlia wehnya itu Abdi Sunarti, bukan nama Sadayana weh.
0: Sadayana Wargi. Ari gocin yang sahat cece.
1: Gocin buat kita berdoa aja weh.
0: Asik. Jadi iraha kita mau ngegas bareng teh.
1: Hayu.
0: Hayu hayu.
1: Hayang jeket.
0: Hayang. Nanti tahun depan ya, tahun ini bagian.

0: mau umroh kan? Boleh, apa sih yang enggak buat Isar? Hah?
1: Anu warna burgundi.
0: Oh iya, siap, tungguin ya. Pokoknya mah tungguin aja Isar ya.
1: Siap.
0: Panteng radio.
1: Maaf,
0: ahan ya teh. Apa enggak tadi? Anu entre-entrean. Eh,
1: panteng radio, panteng dahlia.
0: Kudu diburak bener. Andri Darso, pamburakeun ya Ce Isar. Kudu ku Andri Darso ya mah ya. Lamun teu ku ieu ku sate teteh orang teteh ah ku ada. Erina, aku padamu kangen. Aku seneng deh kamu sembuh Erina ya. Buat Panji juga selamat malam Panji ya. Terima kasih buat The Chow yang sudah hadir di TikToknya Delia. Ya di follow-follow atuh sayang ah. Di follow-follow. Satu penonton lagi boleh wargi Delia ya di 73.11.10 sama di 73.008 juga ya. Tuh jadi apa juga ah. Satu barat gue. Mandi-mandi Delia selamat malam.
2: Mantep madu, mantap jati, musiknya dangdut, perungah go-go,
0: digoyang saya.
2: Digoyang saya.

0: nyandangkeun kumaha gogong ya.
1: Asik. Mangana ka mana wae ari Mang Nana?
2: Maksudnya,
1: aduh. Nah, susah sakitu lancingan Mang Nana merosot wae. Ah.
2: Mencetak tadi yo ge.
1: Eta lereskeun heula lancingan jeung merosot.
2: Ieu
1: tos pageu. Kuduna di taliana ku ceu isar, di taliana ku ceu isar ngarah mareket tengtang. Nah, apa hur? Kunaon?
2: Paur dirontok.
1: Ah, hayang dirontok. Mang Nana digoyang dulu ah buat siapa goyangannya?
2: Digoyang lah Kang Ocecet di payunya. Semoga saya selalu banyak rezeki, banyak jobnya.
1: Amin, amin. Terus?

0: Eha, Teli pada larang, Kang Wan Ngampra,
1: Kang.
0: Mas Santo, Mas Dion, Kang Edet Lagadar, Kang Dedi, Cicalengka, Kang Iwan, Kang Waminato,
1: Gocin,
0: Kang Wasadayana, Wewar kita.
1: Siap, panteng radio.
0: Panteng Dalia, enak-enak lagarnya Dalia, Bumago, Gogo, ya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Sirah si koncreng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si koncreng disodorkeun ka hareup. Seduh, seduh, seduh. Ucap kalukur, syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras, si konseling alalana. Ungal dinten Senin, dugi ke Sabtu, jam 10 dugi ke jam 11 siang. Ungukur di Radio Dahlia FM

0: belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit na teh diabet, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletor tersu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawa tersu abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tersu karawas ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, gitu kantun jagi-jagi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

pura-pura pisan ya. Aku gak bisa puterin lagamnya semua nih. Insya Allah buat nyanyian rindu. Teh Dewi, aduh maafkan aku ya. Pura-pura dalam perahu juga gak bisa diputer malam hari ini. Gimana dong? Birunya cinta sama pasrah. Insya Allah besok ingetin lagi ya. Besok kita puterin 4 langgam. 1, 2, 3, iya 4 ya. Maafkan ya semuanya, maafkan. Maafkan juga kalau ada salah-salah kata dari saya ya. Ya Mas Bro ya, terima kasih ya Mas Bro ya, langgamnya seperti puter tuh, beruntung banget ya. Buat Ibu Lia Katapang juga terima kasih ya. Pokoknya semua-semuanya ada di TikToknya Delia juga. Kang Jamal ACP makasih, Mangsul Ciwidey. Makasih ya Mangsul ya yang ada di Ciwidey, selamat malam Mangsul sudah hadir ya. Buat Neni juga Cidera. Buat Jenry juga terima kasih banget sudah hadir ya di TikToknya Delia.

Lain papai, bye-bye. Jawab papang. Terima kasih pokoknya semuanya ya, yang udah follow, buat yang udah tap-tap juga, pokoknya semua-semuanya makasih ya. Maafkan ya kalau ada salah-salah kata dari saya, maafkan kalau ada sikap yang kurang enakin juga ya. Insya Allah kita lihat besok, kita ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12-nya. Dede Dago, terima kasih ya. Buat orang Sukabumi, orang Tasik, buat Yana juga Tasik, makasih ya. Orang Cianjur, warga Dalia, orang Ciwide, Pangalengan, Lembang. Buat Temila di Banjaran, sampai ketemu nanti ya Temila ya. Tanggal 11 ya di Tegalega ya. Pokoknya semua-semua makasih, Andre pamit. Abis ini ada Begadang. Ditemenin sama San-San Gemoy, warga Dalia, sampai jam 3 pagi nanti ya. Buat sayangnya aku, selamat bobo. Selamat istirahat ya. Ketemu lagi besok jam 10 sampai jam 12 malam. Tentunya hanya di Mandi Madu di 101,5 Dali FM Bandung Gayang Sik Asik. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak langgam ya. Prung ah go go go go ya.

0: baru saja dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Belum puas request langgamnya.

0: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Asik. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Apa kabar? September, S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun. Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Hai, wargi Dahlia. Jam 12 malam ini wargi Dahlia ya. Ada begadang bersama Sansan wargi Dahlia sampai nanti jam 3 sore. 3 pagi wargi Dahlia. Jangan lupa WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Yang ada di pasar-pasar, di goyang wargi Dahlia, SPBU-SPBU juga digoyang. Terminal-terminalnya, pabrik-pabriknya juga digoyang. Sik-asik. Di acaranya begadang sampai nanti jam 3 pagi. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya. Dahlia, perungah. Go, go, go.

Kita lihat tinggal 11 hari lagi nih menjelang gelegar 56 tahun Dele Juara, semakin gelegar semakin juara. Acaranya minggu hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik dan juga ada Charlie Setia Band. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Papa Leo tuar kita lihat. Kakara aduh. Kakara siaran begadang war kita lihat ya. Rada-rada keringannya.

0: Begadang. Begadang. Hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Sarang Ibu Deleh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
13: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kayak ini barare.
14: Tos sabaraha lama, Bu?
13: 8 tahun.
14: Kumaha karaos na, Bu?
13: Nyeri, seseluruh badan, nyeri, telalinu, biru-biru badan, seseluruh badan.
14: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
13: Alhamdulillah, Bapak, tos dua dinten kenan, tos non biru-biru natas saya sing siremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
14: Alhamdulillah.
13: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun ada mang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti sabi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konsleng lucat kalau syukur ngan cicek karena dada si jelek.
16: Tangguhkan teras, si konsleng.

kita lihat di malam hari ini, di pagi hari ini yang lagi gegana, gelisah, galau, merana. Karena gak diapelin, karena cita-citanya belum tercapai, karena belum punya pacar ya, karena token imah geus beak keluarga Dahlia. Kadia ngara rumpul keluarga Dahlia, kita curhat bareng, kita cerik bareng bersama Dede keluarga Dahlia ya. Di acaranya begadang. Yang ada di pasar-pasar, mana suaranya? Pasar Ciroyom, Pasar Andir, di Goyang Azik. Pasar mana deuhnya biasana anu standby 24 jam teh? Pasar eta tah, Pasar Kiara Condong. Terus juga Pasar Soreang, mana suaranya? Yang ada di pasar-pasar, yang selalu panteng Radio Dahlia, boleh WhatsApp Orgi Dahlia ke 0811-222-1015. Yang mau on air juga boleh di 73028-73111. Yang mau on air juga di nomor WhatsApp, boleh Orgi Dahlia ya. Khusus begadang sama Sansan bakal dibuka ya teleponnya di 0811-222-1015. Hai, ada Indril, terima kasih ya. Indril, saya itu ngarana teh. Kakang, selamat pagi Kakang. Ada juga ini sama Pangeran Biru, selamat pagi ya. Pokoknya mas, selamat bergoyang sikasik di acaranya begadang. Ada siapa nih? Ada Yani Gabas di Pasar Sadang Serang lagi pantang. Sasan, terima kasih digoyangnya buat

0: jamnya sama-sama selingkuh cenanya. Digoyangnya buat Sansan duluan, buat Umi Lila, buat Nenek Putri, Ismet, Nani, Nani Memori, buat Robin, dan pokoknya buat semua wargi Dahlia aja datar, Rohon. Selamat malam Dahlia, sama Asep Nurdin di Camplas pada larang. Lagi panteng katanya, digoyangnya buat Sansan aja deh, buat Mama Hiani, Intan, Dede, Andri, John, Kocai, yang lagi pada gapleh, au. Buat Acep, Eman, Eko, Empri, semua teman-teman PT Indofood, PT Ateja, dan non PT Kemuning, makasih Dahlia Perungah, go go go, goyang asik. Susah tidur, Sansan, kenapa? Kamu teh sini, pengen dipeluk sama aku. Sini, peluk sama aku biar cepet tidur. Ulah tidur, Ketang kan mau nemenin aku, ya. Bu Endang itu, Endang Cahya, ini teh sama siapa? Begadang ah, sudah tidur, hari ges remah koma, dengerin Dahlia, wes. Nah, digoyangnya buat wargi Dahlia tercinta, gue nama buat penyiar kamu met aja deh, Sasan diputar ya, oke, siap. Sekarang kita goyang ah. Oke, siap. On air kita buka nih wargi Dahlia. Halo.
1: Halo Begadang.
0: Begadang Dahlia. Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Berungah.
1: Berungah gugu ya.
0: Sama siapa?
1: Sama Nenek Putri, jadi sehat.
0: Apa alhamdulillah. Apa kabar Nenek Putri?
1: Alhamdulillah.
0: Nenek tadi mana rumahnya?
1: Di belakang PPJ.
0: Di belakang PPJ, Nenek?
1: Iya.
0: Sayang sama Dede enggak?
1: Sayang.
0: Pengen dengerin Nenek Hai dong coba. Nenek pengen dengerin Nenek Hai. Nenek sekali lagi. Nenek. Kita ngaku dulu ya. Siap langsung aja PPJ.

0: Nenek bahala pernah ngiringan KDI, meni bagus ih suara teh.
1: Ini kalau di siaran pernah ngasih paye nih gue.
0: Mun acara bandar. Nya kan ayeuna tuh nenek bahaya atau ayeuna oge teh nanaon. Nenek. Mau ke selangga apa, Nek?
1: Istana Bintang.
0: Istana Bintang? Ya. Boleh. Nenek. Ha? Mau digoyang mas siapa?
1: Buat dede yang baik
0: hati. Terus?
1: Banyak rezekinya, banyak jobnya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada yang kebawa ya. Untuk ini, dede. Untuk Umi Lila, Leca, Mama Jeha, Tengah Kopo, Teh Lipa Dalarang, Teh Santi Kopo, Teh Isar Ibun, Teh Ila, Mama Arul, Bu Ani Suka Jadi, Lukman Baros, Kang Ede, Kang Suhana, Kang Nana, Den Cipteng, Pak Haji Dirmansa, Riz Peta, Teh Nopa, Bunda Yance.
0: Bocin, Nenek.
1: Ya, tuah, ya, Allah. Kawangi, Bos Aris, Ibadu Yud, Yudman Agus, Yon Fatita, Hati Cide, Tanto, Asyani.
0: Bocinnya buat siapa? Nenek gocin, Nenek bisa diciwit gara ku dede, Nenek.
1: Nenek enggak pernah
0: di,
1: pernah sama Nenek dah.
0: Gocin buat siapa? Siap, atur. Atur no, Nenek panteng radio.
1: Panteng dari ya, enak-enak dari ya, buka go ya.
0: Goyang. Ada Kaji Muhammad, kenapa garanti Dede sama Dede Imut yang siaran? Iya, nantinya ada acara dulu. Kelak. Ada juga ini sama Dede linglung siaran jam segini atau ada kumaha ieu. Yeah. Halo.
2: Halo.
0: Begadang Dahlia. Perungan. Sama siapa di mana?
2: Kang Edet lagi ada.
0: Kang Edet apa kabar Kang Edet?
2: Alhamdulillah, Dede.
0: Can Bobo.
2: Sama Guga.
0: Ah, oh, nama Guga. Pada di parene ku Dede. Dia.
2: Sampai Dede ah kada liana.
0: Ah, nah atuh amun ka dieu atuh ieu.
2: Tajam.
0: Kang Eden. Siap digoyang dulu ya.
2: Ya.
0: Langsung aja Lagadar digoyang AZ.

0: Ken?
1: Gula.
0: Mau langgam apa?
2: Asmara.
0: Asmara?
2: Iya.
0: Dari siapa asmaranya?
2: Dari siapa aja
0: sih? Asmara. Asmara, oke oke, siap-siap. Digoyang buat siapa?
2: Kange Nenek Putrinya tentu saja. Kange Ermi Katapa, Surya Katapa, Haji Harepang, Anwar Bekopi, Lukman Tasutang, Teisa Raya Sugi, Bunda Imut, Danu, Denta, Raiwan, Boki, Bapawan Ngampra, Pasien Patita, Mbu Yati Jamu, Sintra Tuande, Neng Jebret, dikumpulkan deh kami wargi dah lihat dokter
0: ya. Siap, gocenya buat siapa?
2: Gocenya TDS.
0: Oke, Hatta Rauan Pantang Radio.
2: Pantang Dahlia, anak-anak lagu Dahlia pengalaman goyang.
0: Goyang. Om Sansan inget gak pernah se-event di Suruput Rejeki, Bu Chan? Bucan mana tuh Bucan? Kayak aku rek dibukanya foto Bucan. Wargidal jangan kemana-mana ya. Nanti Sasan bakal balik lagi nemenin Wargidalia di acaranya Begadang. Sampai nanti jam 3 subuh, 3 pagi Wargidalia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah. Go, go, go. Goyang.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di Universi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
13: Buat wargi yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
14: Begadang.
13: Begadang.

Terima kasih. Dayate di Kopo, Begadang Dahlia, Sansan Bayati lagi pantang, terima kasih ya. Masih di warung, semangat Dayate, jualannya semoga marema, amin. Parawan ujung berung, aduh kergegesruk si ganatanya. Nah, sang ngimpi siaran jam segini, gemoy bayat tuh ya. Nyobaan ya. Ciao di Karapitan juga, selalu pantang, terima kasih di goyangnya buat wargi Dahlia aja dah, terohon. Jendri, di Ciberu. Langgamnya ada bayangmu, boleh langsung digoyang sekarang ya. Digoyangnya buat Deco, buat Ernika Tapang, buat Ayati, Kang Dedi Cicalengka, Kang Eden Lagadar, Jajat Pasko, Nenek Putri, Jajang Jala, goce nama buat Kanya aja deh. Siapa Jendri? Saha Kanya teh. Jangan kemana-mana warga Dahlia, nanti Sansan bakal angkat lagi telepon ya di 73028, 731, 710. Dan juga yang mau WhatsApp masih tetap ditunggu sama Sansan warga Dahlia di 0811 222-1015 wargi Dahlia. Masih tetap di Begadang Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah. Go, go, go. Go ya.

0: Dahlia masih panteng begadang di 101,5 Dahlia FM. Langgam dangdut paling asik hanya di Dahlia. Dahlia.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan

sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur ngajejek karena dada si jelek. Yuk.

0: Keluarga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Ahlian. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia. 101,5 radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, begadang.
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

1.05 Dahlia Bandung yang sekasik September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Masih tetap di acaranya Begadang Margi Dahlia bareng San-San. Anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja. Aku Chatbon Cibaduyut lagi pantang San-San, terima kasih digoyangnya buat Abah Iwan, buat Bos Aris Rambo, buat Abuy, Evel, Denchip, Aman Abadi, dan pokoknya buat teman-teman dari Agus Chatbon aja deh. Hatoron San-San, sami-sami. Abah, apa kabar Abah? Abah Iwan Mozzarella lagi pantang juga, terima kasih ya. Digoyangnya buat wargi Dali aja deh, Hatoron. Begadang Lapar Ratna Kopo Immanuel hadir. Digoyangnya buat siapa nih? Buat San-San Gemoy. Terus juga buat wargi Dahlia Sadayana aja deh, hatur nuhun. Kang Deddy, teuing siang.

0: Iron Cikancung lagi panteng. Digoyangnya buat Gali, buat Udi, Badak, Mang Obleng juga lagi panteng. Terima kasih ya. Ada Teli di Padalarang juga lagi panteng. Digoyangnya buat semua wargi Dalia aja deh, atur nuhun ya. Terus juga ada siapa lagi wargi Dalia? Jenong, hai Jenong Dede Sansan gantengku sang pengembara. Jenong Sukawangi lagi panteng, terima kasih ya. Digoyangnya buat wargi Dali aja deh, atur nuhun semuanya. Goce nama buat penyiarku, selamat bertugas. Kita begadang bersama perungah go goyang siap. Kita begadang ya wargi Dalia ya. Yang gak bisa tidur wargi Dalia boleh merapat ke sini ya. Yang lagi bekerja udah mulai ngantuk, biar semangat wargi Dalia, jangan lupa pantengin begadang ya. Bareng Sansan sampai nanti jam 3 pagi wargi Dalia. Dede di Kircon lagi panteng, terima kasih. Ada Bulia di Katapang juga lagi panteng. Digoyangnya buat semuanya, jadi atur nuhun. Gelisah karena tanggal tua. Yang lagi banyak pikiran wargi Dalia, yang lagi gelisah guling gasau, senggah gitu ya wargi Dalia menghadapi besok ya. Mudah-mudahan sama aku didoain wargi Dalia yang punya hutang, semoga cepat lunas hutangnya, amin ya. Semoga yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin ya. Kita menangis bersama-sama bersama Sansan. Kemana tuh menangis deg naon jeung cerik saga. Hadapi hidupnya ya. Gak ada namanya ini, ada siapa nih? Ada Teh Ane juga nih hadir. Sansan terima kasih. Nah ya Sansan wayah kieu bae atuh ya. Ada Teh Ane di mana nih? Di Cikalong Hilir hadir Sansan. Digoyangnya buat semua wargi Dali aja dah, atur nuhun. Terus juga ada Bu Cucu di Andir. Bu Cucu damang Bu Cucu. Ada Teh Isar, ada San siaran nepikin ka jam 3 sore. Dora kasih ka koloteng. Kita goyang lagi ya. 73028 7311 710 ada siapa nih wargi Dalia? Halo. Begadang Dalia.
1: Lagi Begadang Dalia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Perungah. Go. Sama siapa di mana?
1: Semandang di Dago Bengkok.
0: Ndang, Dago Bengkok teh di mana? Di Dago.
1: Iya, Dago.
0: Oh, di Dago. Ah, ya gitu.
1: Di Dago.
0: Oh. Oke. Kang Ndang nuju naon?
1: Nuju bobo-boboan aja.
0: Ah, nuju bogoleran. Tos emam tak acan.
1: Tak acan, nonton kewe.
0: Iraha. Biasanya sok kakaratak wayah kita gini kan, iya. Dengan dengena nupanya sanyesa urut kamari.
1: Tara.
0: Oh, Tara. Sio naon?
1: Sian basi.
0: Baik atuh iya, dedinya tuh nih. Ini sok menak dedinya teh. Iya, sadar. Kang Ndang.
1: Sang Sara kayak menak lah.
0: Oh, nyanyi. Aku badinya, weh. Kang Ndang. Siap digogo?
1: Oke, atuh.
0: Siap, langsung aja Kang Ndang digogo. Azik.

0: Mau dikasih selanggam gak?
1: Mau dong.
0: Pengen dikasih selanggam apa?
1: Selanggamnya tapi pingin lagu Bujangan.
0: Bujangan boleh. Mau digoyang buat siapa? Eh ini yang versi Jamal Mirdad atau yang Roma Irama?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama boleh, siap. Mau digoyang buat siapa?
1: Buat semua aja, buat Gedalia aja.
0: Boleh, Hadoron, Panteng Radio.
1: Aku lagi Panteng.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio, asik-asik. Enak-enak lagunya.
0: Gedalia, perungah, go-go-go.
1: Go-go-go ya.
0: Goyang, siap. Di belakangnya kita angkatin lagi War Gedalia, ada siapa lagi nih War Gedalia? Halo? Halo? Halo? 73028, 73110, udah diangkat, halo? Begadang Dahlia. Halo. Ih, kamu udah diangkat sama aku. Ya udah, siap. Kita angkat, ada siapa lagi nih warga Dahlia? Ya pebetot-betot ya, yang di WhatsApp juga ini pebetot-betot nih warga Dahlia ya. Jadi enggak bisa diangkat sama aku ya. Sok 73028 73110, ada siapa nih warga Dahlia? Halo, Begadang Dahlia.
2: Dahlia.
0: Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
2: Asik atuh.
0: Perung ah.
2: Perung ah, go-go-go ya.
0: Baru bangun sama siapa ini teh?
2: Siapa coba?
0: Ini kayaknya cewek cantik. Cantik enggak cantik? Cantik kan ini suaranya juga, ini kok kedengarannya itu cantik banget. Halo?
2: Lupa ya?
0: Enggak, kamu apa? Ciri-cirinya cantik kan?
2: Cantik.
0: Hah? Kamu cantik, kamu mirip Ayu Azhari bukan?
2: Bukan.
0: Bukan. Kamu kalau nggak salah kamu mirip Prilly Latuconsina. Saya teh iya.
2: Tebak aja.
0: Ati Sunarti Batu Lawang Ciwidey. Ati.
2: Lain.
0: Sahatu. Si Neni, Neni. Ah, poho Neni ya. Nih, nah ada abi mah. Neni ari mun kamunding teh sok poho abi mah.
2: Kitunya.
0: Neni.
2: Batuk.
0: Oh, ger batuk. Entar ada biasana Neni teh sorana teh siga Lesti gitu, siga Dede Lesti. Nah, ieu cekep eta asara darada gerebeg cekep eta kitu. Neni.
2: Ya.
0: Mau porosotkeun heulanya.
2: Wah.
0: Hei, atuh embung. Ah. Nya, ngagogoh lah, nya.
2: Ya.
0: Siap. Siap, Neni.

0: kamu bisa nyanyi enggak? Katanya kamu bisa nyanyi sekarang.
1: Kata siapa?
0: Ah, banyak yang bilang katanya kamu teh udah daftar jadi biduan, benar?
1: Enggak.
0: Ah, nih, aku pengen dengerin kamu nyanyi, Neni.
1: Enggak mau,
0: ah. Sekali aja.
1: Enggak mau.
0: Aku malah ya.
1: Enggak.
0: Ah, sekali aja kamu nyanyi. Sok coba, dikit-dikit aja. Dikit atuh, Neni, ah. Sok lagu mengangguk, mengangguk, ngangguk sambil bernyanyi. Sok cobaan.
1: Enggak.
0: Ah, buru cepat kamu teh mengangguk, ngangguk, cepat.
1: Mengangguk.
0: Ngangguk sambil trilili lili. Baik atau kamu teh nih? Kamu pengen dengerin lagu apa?
1: Jangan tunggu lama-lama aja deh.
0: Jangan tunggu lama-lama. Ya. Tadi udah diputer di acaranya Mani Madu atau jangan, Neni?
1: Tadi ya.
0: Belum, katanya jangan tunggu lama-lama, belum. Siap sok mau digoyang buat siapa?
1: Dari tadi.
0: Sok. Mau digoyang buat siapa?
1: Makin sayang makin banyak penyakitnya. Dan Mama Apet buat Henry. Buat semuanya deh, Wardi Dahlia dari Asap Kejet di Kumis.
0: Nene coba huay dulu dong.
1: Ngantuk.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgam nyaprung, goyang.
0: Goyang. Barusan sampai hampir aku terkecoh Wardi Dahlia sama suara Nene. Nene itu jadi aneh suaranya. Tadinya mah bagus banget Wardi Dahlia mirip Dede Lesti ya. Sekarang agak-agak gerebeng, mungkin lagi sakit Neni ya. Wargi jangan kemana-mana ya. Nanti Sasan bakal balik lagi nemenin Wargi Dahlia di Begadang Dahlia. Perung ah, go go go, goyang.

0: kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, go ya.
2: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

udah lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelgar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
14: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Curi-curi! Sudahlah, cilu! Si konsleng lucap kalukur, syukur akan cicek karena dada si cilu. Yuk!
15: Kamu kenteras, si konsleng alalana. Ongal dinten Senin, dugi ke Sabtu. Jam 10 dugi ka jam 11 siang.
16: Ungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

hidup itu penuh dengan pilihan wargi Dahlia ya. Aya nu resep bubujangan, aya nu resep ririduan wargi Dahlia ya. Raosna bubujangan ya wargi Dahlia tidak perlu memikirkan nafkah ya. Bebas reka mamana oge moal aya nu nyarek. Boga duit teu boga duitnya aman wargi Dahlia, tapi tidak enaknya anu ngekepan. Anu ngekepan ya. Tidak ada yang bisa memberikan kehangatan. Tapi kalau wargi Dahlia sekarang lagi kedinginan, tidak ada yang bisa menghangatkan, ayo peluk aku, mau dipeluk sama aku, mau. Ayo nomaturan caroge damel begadang onya. Wargi yang lagi sendirian, bubojangan atau paparawanan ya. Tidak ada teman, temenin Dede sampai nanti jam 3 subuh ya. Yuk, yang mau dipeluk sama Dede sini. Sini, mau dipeluk gak kamu? Iya, kamu. Dipeluk sama Dede. Selamat pagi, ada Kang Mati Cibuntu lagi pantang sesen, terima kasih. Digoyangnya buat wargi Dahlia aja, hatur nuhun sareng karyawan tahu anu aya di Cibuntu, hatur nuhun sami-sami ya. Ada Dede Badik, Dinda Bunda, gandeng si Bunda, Dedenya teh. Ada juga ini sama Kang Amar di Permata Biru hadir sasan serasa non Bandar Dangdut Dahlia pindah jam tayangnya nya bae atuh ya. Ada juga ini sama siapa lagi nih wargi Dahlia? Eh ada Dede Nut gak ngantuk insyaallah ente. Ini Dede kopi kadia kan dia pun bener teman seukur iya emot kopi didinya teh ah. Selamat bertugas ya. Temenin sampai subuh aku.

0: ada siapa lagi nih? Ada Otik.
1: Iya, aku siaran jam segini, Otik.
0: Terus juga ada Dinda. Biasanya acara begadang sok aya lagu India di selang-seling. Cuma ada yang request tuh abis diputar lagu Indianya. Halo, begadang Dahlia.
2: Halo,
0: begadang Dahlia.
2: Asik atau
0: Prung A?
2: Asik atau
0: Prung A? Go go go.
2: Prung A. Go go go.
0: Goyang. Sama siapa di mana?
2: Yon.
0: Hah? Yon? Yon kunaon ari Yon? Yon hareng ari Yon. Kayaknya iya wasama nuju riot warga Dahlia papukat loba nu nelfon angkat telepon aja. Halo.
3: Asik atau grup agung bobo ya?
0: Teh Sahar.
3: Ya.
0: Meni Gusti nu Agung.
3: Naon?
0: Nuju naon Teh Sahar?
3: Nuju ngajeng jehewe iya.
0: Oh, bari naon bari nyalik sih henteu.
3: Beri segala disasar.
0: Oke, iya nyalik sih nanti di Nujanela. Sugane nu nanya, baleuner, neng.
3: Asana, gitu. Iya, tengah
0: peti. Kan me, ayah nu nanya, baleuner, neng. Gitu.
3: Asana, kiki tuang, iya, yang
0: kecai, iya. Nges kebayangnya.
3: Didinya,
0: ayah nu kitu masyarakat. Didinya, atuh, iya, didinya malu batakal haur, didinya mah, didinya mah, ewe. Oh,
3: iya, buruan dah dia kan
0: terakai
3: gitu.
0: Eh nyontoh di dia mah ya kota di dinya loba rumput-rumput ah, biasanya.
3: Kota oke okay, ya da jurik kota ge aya.
0: Ya biasanya sok nyarelap dina jukut ya Teh Sahar.
3: Mau nyarelap dina jukut
0: ke kota. Tuh ngagogolanya. Siap ya. Langsung aja Ibu digoyang asik.

0: lain Teh Isar. Banyak wargi Dahlia yang enggak bisa bobo katanya karena gelisah.
1: Gelisah kunaon?
0: Mikiran masa depan. Rarungkan.
1: Pikiran
0: dieu
1: eta mah lain pikiran.
0: Kudu dijalani, heh. Kudu semangat. Ya si Otik oge keur mikiran saeuna teh Otik teh.
1: Otik tumben weh suari ngalilir.
0: Baru kena inget wae sangka seseorang.
1: Kadang ngebayangkan wajah dirimu bari mandi tengah malam.
0: Gelisah di jati. Teh Isar.
1: Ya.
0: Langgamnya pengen apa?
1: Kayak India, ih.
0: India yang mana?
1: Tapi judulnya yang disebut ke Nana.
0: Kalhonaho mau enggak?
1: Boleh lah.
0: Kalhonahonya. Ya karena lagu karena Sep Abi, iya. Kalhonaho. Sok baru deh gue yang buat siapa?
1: Bari di sisi lautnya, bari jeng eta, si ibu negara lelumpatan.
0: Bari hahari ringannya, bari lelumpatan, bari make. Bari digebai-gebai gini eta non samping kebatnya. Ah, Gusti.
1: Di santolonya.
0: Teh Isar.
1: Ya.
0: Sahur ini gotik, ya menuju mikiran salaki batur, nah.
1: Gusti, tapi pikiran dia udah gue mempengkut yeah.
0: Kamarnya tak deket ngancan kaca bak. Yang ngancan bak pipi, nah itu naon ya.
1: Kodok sakuna.
0: Gak seburu digoyang buat siapa?
1: Buat Hansan duluan ya, sehat selalu dilancarkan segala nanti siaran terik nanti ke jam 3 sore.
0: Insya Allah, itu kayak muntah poho ya. Selamat buat siapa lagi?
1: Kamar ini otiknya Danu Can Hudang merenya.
0: Masuk aja sedanu.
1: Kang Edet, Kang Lukman, Teh Eli, Teh Yati, Sahabu Enjoy, Bunda Dida nya cerita Mak Eha.

0: Ius na Ius Rayana Guarpan. Heeh. Usaha deui.
1: Gocin we.
0: Rayana we nya tata teratna teh eriknya.
1: Gocin buat siapa?
0: Gocin sama Chan-chan we.
1: Siap. Aturan panteng radio.
0: Panteng Dahlia anak-anak langgannya Dahlia tuh enggak goyang.
1: Goyang. Cik nyobaan Ati hayang apa suarana. Ati.
2: Musa.
1: Ati apa kabar Ati? Alhamdulillah. Ati coba dong pok ame-ame dulu biar akunya bahagia coba. Pok ame-ame. Sok. Ati. Ati.
2: Apa?
1: Coba pok ame-ame belalang kupu-kupu. Sok.
2: Pok ame-ame belalang kupu-kupu.
1: Keprok biar rame pagi-pagi minum susu. Susunya susu ibu. Ibunya ibu tiri. Hanya cinta kepada ayahku saja. Coba Ati, coba. Pok ame.
2: Ame, ame.
1: Sambil digoyang-goyang.

0: hati emang disini nuker ngapa hembeas hati dedenya meni meni hati asyik nuker ngapa hembeas dedenya mah nyanyi teh
1: bangun tidur
0: bangun tidur atau ing hati ya sok buruk deh gue yang bahas apa hati
1: nggak asal kan dulu lah enggak buat semuanya aja deh
0: hai hai aku mah hai hati hai Panteng radio. Ya, panteng radio.
1: Malam.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah. Go. Menasa di pawod. Ati ah, menedi. Warga Dahlia ada langgam kalhonaho. Ini spesial buat warga Dahlia ya. Mudah-mudahan yang lagi ingat sama seseorang, mudah-mudahan dia juga tidak ingat sama kamu ya, biar kamu menderita sekalian warga Dahlia. Perunggah go.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh.

uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
11: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
15: Keluhan penyawat, naon wae pak?
14: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
15: Terus mengalami pak?
14: Terus alami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngalukat Alpa Propolis gitu nya tuh, saya PJG terus karawas lah gitu hara rampang gitu tuh. Sampean ini teman tuh bahal pisan puyeng terus karawas saya puyeng ini nama gitu. Oh lambung ini nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean tuh bahal gitu tuh sekatun sekedik deh lah gitu nya terus tuh puyeng wae kugah bobote gitu ini nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70%an lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti sabi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
15: Alhamdulillah.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
11: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Satu koma lima radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, bergajah.
2: Dahlia FM, dan Dahlia goyang. Sik asik. Dahlia.

0: malam ini ya, di pagi hari Wargi Dahlia ya. Vibes nate serasa kita itu dibawa ke mana gitu Wargi Dahlia ya. Mending asa wararaas gitu ya. Pokoknya mas, selamat pagi nih buat para pedagang-pedagang di pasar yang sekarang lagi berdansa ya, sambil mendengarkan langgam-langgam India ya Wargi Dahlia. Buat Bandar Katuncar ya, Bandar Sayuran, Bandar Jaat, Bandar Selong ya, Bandar Kangkung, Bayem, yang sekarang lagi berdansa, selamat berdansa ya dengan langgam India. Buat para pedagang beras juga, semoga Marema ya jualan berasnya, amin. Buat Bandar Bawang ya, terus juga buat Bandar Baso yang sekarang lagi ngegiling baso, selamat pagi ya. Terus juga yang sekarang lagi bercengkrama bersama teman-temannya, yang lagi begadang, yang lagi ngaronda, yang lagi gaple, yang lagi jaga parkiran mungkin ya, yang ada di pabrik-pabrik, bapak security pabrik, selamat pagi ya. Buat supir angkot, supir taksinya juga, supir kol buntung, supir truk, supir bis, yang lagi panteng, selamat panteng aja ya. Kita goyang lagi ya, WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Ada Ayah Jamal, bukan Bandar Dangdut ya. Ada Yuna juga Asansan, hai Yuna. Terus juga ada Kang Eded begadang bersama Dede Gemoy. Kang Eda di Lagadar lagi panteng, terima kasih digoyangnya buat semua wargi Dahlia aja, datur nuhun. Ada TLI di Padalarang, San lagi panteng San. Terima kasih udah dibacain sama-sama. Kang Dedi di Cicalengka juga lagi panteng, terima kasih. Kang Endang Cahya juga lagi panteng, terima kasih ya. Kita goyang lagi wargi Dahlia di 73028731710. Ada siapa nih wargi Dahlia? Bandar Dangdut. Begadang Dahlia, Gusti. Kenapa kamu nggak boleh?
1: Nggak boleh, heran ya. Heran Gemoy, salah.
0: Ente. Dede kan mau jadi seperti Dewi Persik, yang ku jadikan malam-malam berlalu penuh mimpi.
1: Nanti tanggal 11.
0: Iya. Jadi kan Dede nanti pas tanggal 11-nya harus rencem ku harta banda.
1: Ya mohon asli teh bulan ngerangkeun ieu itu namang kete asli pas gelegar teh.
0: Iya dong.
1: Teh ulah iya teh katingal itu leuwuk, ulah katingal itu.
0: Iya. Danu iya naha? Cek si Otik, si Danu mah jam 2 pasti on air. Heueuh bener ayeuna pas jam 2 naha ieu? Nabet bisa kitu.
1: Da wing mah tiap hari oge itu namanya enak karat ieu jeung ka JPTG da sok jam
0: ieu. Naha?
1: Naha ieu mah dalah hudang na jam sakieu da.
0: Emang pas kebenaran hudang kamu teh.
1: Tekan kabaran hudang, enak kejam pakil,
0: nana launching
1: hujang
0: aja pakil. Nges waktu nanya gig, gitu kamu jam segini. Udah, buruh, digoyang lah.

0: Halo. Langgamna dukungnya.
1: Aya naon eta langgamna?
0: Ada bukan tak mampu kabut biru patah hati terlalu mencintaimu.
1: Air
0: pare
1: atau kabut biru.
0: Kabut biru siap. Boleh goyang buat siapa?
1: Digoyang nama Kang Pode de gemoy anu makin dia teh makin lieur. Makin ieu teh makin lala.
0: Oh.

0: Erni Asidik, Imam Soja Makiri,
1: Gocin
0: Gunatara, Rini Ortiz, Asadayana Margi.
1: Gocin yang buat siapa?
0: Gocin sama Kang Gocin Gemoy. Makin dia makin liur.
1: Panteng radio.
0: Goyang.
1: Di belakangnya Dado ada siapa lagi nih Margi Dahlia? Halo, Begadang Dahlia.
0: Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Sama siapa di mana?
0: Pak Wawan Ngamprah.
1: Kang Wawan nuju naon?
0: Nuju tuang.
1: Nuju Agusti nang wayah kieu tuang, tuang jeung naon ya? Tuang jeung naon?
0: Rek ayam.
1: Ah, jeung ayam. Emang rek rekamana wayah kieu tangines tuang?
0: Ada biasa, biasa wayah kieu terakhir.
1: Oh, Gusti kok koreh meureunnya ka dapur. Moga gentudung saji meureun.
0: Abis meni nyasar ngimpi teh nasi ayam ayam gemoy.
1: Tenan naon atuh sakali sakali-kali mah ieu nya.
0: Mohon geus nya.
1: Tapi bahagia teh abis siaran.
0: What?
1: Bahagia teh abis siaran.
0: Bahagia
1: abis siaran. Menit terharu.
0: Sudah udah mutlak. Hai, oh, jadi gemoy. Si dede,
1: saya bilang, aduh, ayah. Bangun. Siapa digoyang, digoyang, digoyang, digoyang.
0: Iya.

0: Bang, kamu nyadu kong, nak. Jadi dukungnya. Kabut biru, bukan tak mampu, patah hati, terlalu mencintaimu.
1: Terlalu mencintai aja lah.
0: Siap. Digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya.

0: Bayana we.
1: Siap, gocen buat siapa?
0: Gocennya kan mau ngomong sing selawasian ya.
1: Boleh, hadoran pantang radio.
0: Pantang dahlia, yang kelakang dahlia pun goyang.
1: Goyang. Wargi pernah gak ya, ketika kita dekat sama seseorang, terus kita itu nyangka seseorang tersebut itu suka sama aku, Wargi Dahlia ya. Pede gitu, aduh itu teh bogohan tehnya nih. Lilahnya rek ngungkapkan teh buru atuh. Lamun bogoh sok buru ungkapkan. Mendingan lilahkan pisan. Tapi itu yang sebenarnya mah. Apakah itu, apakah manehan teh bogoh oge ka urang atau henteu? Ah pokoknya namanya gitu teh awe Wargi Dahlianya. Cing sabar ya, hirup pada peri. Yang kemana-mana masih tetap di Begadang Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah. Go, go, go. Goyang.

0: Bersama Abdi Teh Elvi Sukaisi. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perung ah ge goyang.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun, alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tinting, Dewi Persik,
3: aku menandang hanya untuk kamu.
1: Charlie von Houten, setia bel.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Ibu Teteh Rohma di Garut.
15: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
14: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
15: Kumaha kaosna, Bu?
14: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
15: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
14: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mata ka tercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena kaca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Begadang jangan begadang wargi, kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
17: Begadang.
16: Hanya di...

0: Lagu Terlalu Mencintaimu ini san-san spesialin buat Rini Gotik yang ada di Ranca Ekek ya. Suka banget sama langgam ini Wargi Dahlia ya. Rini inget ya, Wargi Dahlia juga. Kalau kita mencintai seseorang itu, mencintai apapun ya, contoh mencintai pasangan, mencintai pekerjaan, itu jangan sampai 100% Wargi Dahlia ya. Harus sisain 20% buat keluarga. Karena ketika kita ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, masih ada keluarga yang masih mencintai kamu Wargi Dahlia ya. Ngomong naon sih Sansa? Gis tunduk Wargi Dahlia. Ati batu lawak Cibide lagi panteng Sansa, terima kasih. Ngedak kaki aku coba juga. Sansa Satria di Cibide lagi panteng, terima kasih ya digoyangnya buat semua Wargi Dahlia aja datar nuhun. Hai ada Teria Fitria, Teria apa kabar Teria? Ada Asep Balon juga lagi panteng, terima kasih ya. Digoyangnya buat Wargi Dahlia aja datar nuhun. Terus juga ada Bibilung. Alana aya gemoy waya kieunya. Abi ngagantikeun adalah saharinya. Sansan ibu di Kopo lagi panteng, dikirain baru nah dikirain barusan mah acara Bang Apul binata yang te aku gantiin Ranti ya. Duh sedih kasuat-suat cenanya. Langgam ini emang bener meni sedih pisan langgam tehnya. Ini teh langgam requestan dari Rini Gotik ya. Udah meni sedih wae Wargi Dahlia, kita angkatin lagi ya teleponnya di 73028 731710 atau Wargi Dahlia yang mau aner lewat WhatsApp juga boleh ya di 0811-222-1015 Wargi Dahlia siap. Boleh Wargi Dahlia yang lagi di pasar-pasar, selamat bergoyang sih asik ya. Oh iya ada gadis malam Wargi Dahlia. Halo.
1: Oh. Halo.
0: Begadang Dahlia.
1: Ada leka banyak iya.
0: Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh. Perung ah. Bunda.
1: Apa?
0: Lagi apa? Nah ini asa jujuitan ki. Baru bangun tidur Bunda.
1: Kaget aku mana.
0: Kenapa?
1: Ada lelaki banyak iya.
0: Kela ini asa jujuitan ini tena jujuitan naonnya. Bunda.
1: Jujuitan eta. Tuh kan aku maksudnya.
0: Entahnya. Siap. Bunda. Karek bangun pisan.
1: Entah.
0: Entah.
1: Bangun pisan
0: yang tadi. Bunda satu bunda digoyang helanya. Siap langsung aja bunda digoyang asik.

0: Langgamnya dukung ya.
1: Iya tuh, aku mah nggak pernah minta lagu
0: atau. Ya udah, atau semua digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat siapa?
0: Ya nanti saya jujurin. Gocin buat siapa?
1: Gocinnya pasti buat Hansa sama tuh.
0: Buat apanya? Buat aku apa?
1: Semuanya aja ya.
0: Oh boleh, siap.
1: Kalau yang suka apa kirim-kirim sama aku juga.
0: Bunda,
1: terima kasih banyak rezeki.
0: Bunda coba, Bunda pong pa pong, empong pa pong, coba.
1: Pong
0: pa pong. Pong pa pong.
1: Pong pa pong.
0: Panteng radio, Bunda.
1: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Celia Pro. Aku
0: goyang. Goyang. Ada Bunda yang sewargi Dahlia ya. Di belakangnya Bunda Yangse ada yang mau honor lagi gak warga Dahlia di 73028 7311710 atau lewat WhatsApp di 0811222 1015. Ada Teh Tika di Cingcin Soreang lagi panteng sasan, terima kasih di goyangnya buat warga Dahlia aja dah, hatur nuhun. Ada juga Agung Akbar di Cicalengka juga lagi panteng, terima kasih ya. Satu orang lagi, satu orang terakhir penelpon warga Dahlia, silakan di 73028 7311710 atau di WhatsAppnya di 0811222 1015 sebelum sasan puterin langgam warga Dahlia. Silakan. Oke, halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia. Udah nyambung. Ya udah tuh warga Dahlia, kita kelanggam dulu ah. Jangan kemana-mana warga Dahlia, masih tetap di Begadang Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Go go go. Go ya. Yeah.

Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

meninggalkan Wargi Dahlia di acaranya Begadang Dahlia. Terima kasih banget nih buat Wargi Dahlia udah pada pantengin dari jam 12 malam tadi ya. Terima kasih yang udah pada WhatsApp, telepon juga, terima kasih ya. Sasanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, berumah.

Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

0: Saksikan penampilan kami, Republik.
1: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia.

0: pergi nguju panteng goyang parahyangan di dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Hung Soo

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu. Satu bumbu banyak minum. Cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Andi Abdurrahman, Pak Apul dan Dennis pagi hari ini kembali bersama Wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu Ahad. Tapi bersama Ustaz Andi, kita akan bersama setiap hari Senin, Selasa, Rabu sekarang, Kamis besok dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibat thayyib.
0: Semakin
1: semakin thayyib.
0: Rasa-rasanya menyenangkan sekali dengan keheningan pagi yang begitu segar luar biasa nih. Tuh dia Abi udah bersiap-siap dengan cikopin Abi Gunung semua beda. Notara bangun jam segi Kang Ai di Cigadung juga udah bangun.
1: Masya Allah.
0: Atau sabang ti tadi.
1: Alhamdulillah.
0: Teh Andini sama Kang Dik-Dik gitu.
1: Di daerah Ujung Berung ya.
0: Ujung Berung.
1: Alhamdulillah. Atas izin Allah, Bang Haji Apul, juga Ayahanda Ibunda, Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, kita diperkenankan lagi oleh Allah. Oleh Allah ditakdirkan untuk bersama-sama silaturahmi dan talabul ilmi tentunya di acara Obsesi Pagi Dahlia FM. Doa terbaik dari kami berdua untuk Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia, sing sararehat sadayana, sing diwuwuh ku rahmat Allah, aya dina panang tayungan Allah, aya dina magfirah Allah, aya dina kasalamatan Allah, keluargi na sakinah mawaddah warahmah, putra putrina soleh sareng solehah, rizqina melimpah ruah sareng barokah, hirup urang sadayana insyaallah taala bahagia selamat dunia rawuh akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin. Sudah begitu luar biasa yang bergabung Ibu Kokom sama Pak Ade dua. Eta Pak Ade nge-WA, Ibu Kokom nge-WA.
1: Masyaallah luar biasa.
0: Terima kasih orang Ciwastra, kemudian Ibu Ici Bubur Tahura, Bu Haji Entin Kebon Gedang, Bu Kayati. Terima kasih juga untuk Ibu Evi dan juga ada Kang Ayi tadi ya, Abah Ayi ini baru sama dengan Abah Agus nih, baru punya cucu satu teh ya. Eta teh foto di ini teh foto incu. Ibu Tika Sartika, Ibu Lia di Karapitan, Teh Andini, terima kasih ya yang terboga incu. Ibu Cicin, terima kasih Ibu Ti. Ibu Siti Nurmalia, Ibu Muti Karapitan, Ibu Lilis Nurmalia, Ibu Tati Empoy, kemudian Kakek Agus Sudrajat juga Mama Lilis, Suryati Enung. Nah ini ada Ibu Mamah Eni ya, terima kasih Teh Anu juga, alhamdulillah sudah bergabung juga. Ada Mamah Epa, Ibu Neni Sukarni, terima kasih sudah begitu. Tidak berhenti, apalagi kalau TikTok ya, aduh, teka tangkap, teka tewak. Ini Kang Danu juga terima kasih, Bu Haji Iom juga terima kasih Ustaz.
1: Insya Allah, kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Dahlia yang semakin
0: toyib.
1: Untuk jamaah alumni Umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah Umrah Syaban, jamaah Umrah Rabiul Akhir, jamaah Umrah Syafar. Kemudian juga untuk para pimpinan beserta seluruh jamaah majelis-majelis taklim, ada Fatul Khair, Fatul Mubin, At-Tawabin, Nurul Ikhlas, Al-Mubarakah yang ada di Nangkasuni, kemudian majelis taklim Ar-Rahmah, majelis taklim Nurul Huda, kemudian majelis taklim Al-Huda yang ada di Antapani, juga semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada, insyaallah rupina parantos siap-siap untuk sama-sama bertalabul ilmi, karena insya Allah materi kita saat ini masya Allah luar biasa, mudah-mudahan mampu menyentuh hati kita, mampu memberikan cahaya kepada batin kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah sekaligus mempertebal keimanan dan ketakwaan kita. Materi kita Bang yang akan kita diskusikan bersama Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia adalah saat kubur ditutup, barulah tahu nilai amal kita. Pasti demi Allah kita akan merasakan semua itu.
0: Tapi konon katanya saat jenazah kita digotong itu juga sudah ruh kita tuh melihat.
1: Betul gitu. Sekali Pak. Betul sekali. Itu bukan hanya dongeng.
0: Rasulullah menyampaikan begitu,
1: Ustaz. Itu dalam hadis yang sahih, misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin seperti itu. Dan kita akan bisa menilai dari amal ibadah yang kita tunaikan ini baik atau buruk, nanti akan dilihat kapan, saat kubur kita ditutup.
0: Yang balik deh tentunya.
1: Penyesalannya akan datang.
0: Pengen
1: pulang lagi ke alam dunia, tapi punten-punten sudah tertutup rapat-rapat. Insya Allah ini akan menjadi bahan iktibar, menjadi bahan pelajaran dan menjadi pengingat bagi kita, hati yang lalai supaya kembali kepada Allah, yang tadinya santai supaya semakin bersemangat untuk beribadah, memperbanyak bekal untuk pulang ke pangkuan Allah Azza wa Jalla.
0: Insya Allah, mudah-mudahan kita dengan cermat untuk mengikutinya, menjadikan pelajaran untuk kita. Terima kasih juga untuk Pak Agus, Bu Iti, Uni di Karapitan.
1: Masya
0: juga
1: Allah.
0: Dan juga Pak Nana, Bu Haja Ida juga di Purut.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan Jamira juga mudah-mudahan semakin sehat. Amin. Dan Kang Haji Cece.
1: Insya Allah.
0: Pak Miftah juga di Cuastra. Dan Pak Nandang yang ada di Bojong Mas ya. Pak Nandang dan keluarga. Dan juga untuk Uni di Karapitan. Semua warga yang kita, oh Pak Salim sama Mama Haja Nur Adil.
1: Betul
0: juga.
1: Sekali, Masya Allah.
0: Mudah-mudahan mungkin sehat ya.
1: Amin.
0: Kemarin cucu beliau, Reina dan juga Cicit yang ini terbager. Kang Danu, terima kasih juga Ibu Lia di Katapang. Lalu juga siapa lagi, Pak Dedek Suparman, Pak Mumu di Cigentur. Juga kita siap mulai tadi tentang
1: saat kubur ditutup
0: barulah nilai
1: tahu nilai amal
0: kita. Bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di Dahlia.

0: Terima kasih Bang Haji Abdul.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadiyi hidi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd ikhwatu fiddin azakumullah ayahanda ibunna wargi dahlia rahimani allahi wa iyakum. Banyak cara Allah untuk menyadarkan manusia karena dialah Allah yang maha kuasa. Bila Allah menginginkan seorang hamba menjadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang taat, maka Allah berikan kemudahan baginya, Allah lembutkan hatinya untuk belajar ilmu agama dan mau menerima nasihat-nasihat yang ia dengar, yang ia saksikan. Dan semoga saja nasihat sekarang yang akan disampaikan oleh kami di studio Dahlia FM menjadi bahan iktibar bagi kami, menjadi bahan pelajaran dan pengingat bagi kami, dan mudah-mudahan juga untuk ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Saat kubur ditutup barulah tahu nilai amal kita. Ikhutufillah azakumullah. Saat jasad kita dikebumikan, saat jasad kita dikuburkan, tanah telah ditimbun di atas kita dan kubur telah ditutup serta orang-orang yang bersama kita telah pergi, kemudian kita mendengar bunyi langkah mereka yang semakin jauh sampai semua bunyi langkah kaki mereka hilang ditelan oleh kesunyian. Saat itulah ayahanda ibunda wargi Dahlia, kita sendirian. Kita sendiri. Tiada cahaya. Tiada matahari. Tiada bulan. Tiada suara. Hanya kesunyian yang berat dan kesendirian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Itulah alam kubur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-7. A'udhu billahi min sami'al alihi min syaitanir rajim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna Allah yab'atsuna man fil qubur. Dan sungguh kata Allah, hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun saja yang berada di alam kubur. Kesendirian, kesunyian, tak ada orang yang menemani. Gak ada orang yang mau diajak oleh kita. Dan tidak ada pun seseorang di antara manusia yang mau untuk diajak. Hanya kita sendiri di alam barzah. Disinilah bermula ujian pertama di alam kubur. Ayahanda ibunda ikhwatufillah. perasaan yang berkecamuk, rasa takut dan penyesalan yang dirasakan. Kita merasa inikah mimpi buruk, mimpi soal kematian. Tapi subhanallah, begitu kita mendengar bunyi langkah para pengantar, kita telah jauh, jauh dan ditelan oleh kesunyian. Barulah kita sadar bahwa kita telah wafat. Di hadapan kita, di depan, di kanan dan di kiri, hanyalah tanah merah. Pakaian yang menyelimuti badan kita hanyalah kain kafan. Disinilah ayahanda, ibunda, ikhwatu fillah, penyesalan yang dirasakan oleh si mayit. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, setiap orang yang meninggal dunia akan merasakan penyesalan. Bagi orang yang beriman, menyesal kenapa mereka tidak disibukkan untuk terus menambah-nambah amal kebajikan. Dan penyesalan yang tidak ada artinya bagi orang yang lalai mengingat Allah ketika di alam dunia. Mereka menyesal kenapa dia tidak menyibukkan diri menambah bekal untuk akhirat, malah sibuk dengan maksiat dan perbuatan dosa. Di tengah kesendirian kita ayahanda ibunda, di tengah kesendirian yang sunyi, kita berteriak memanggil ibu kita, mama, ma. Kita memanggil ayah kita, kita memanggil istri kita, kita memanggil suami kita, kita memanggil anak keturunan kita. Kita berteriak karena rasa takut, penyesalan yang berkecamuk yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kita memanggil dan berteriak ibu kita, memanggil ayah kita, suami kita, istri kita, anak kita. Namun tidak ada sautan jawaban dari yang kita panggil. Maka datanglah dua sosok malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertanya kepada kita. Malaikat yang pertama mengatakan, man rabbuk? Man rabbuk? Bayangkan ayahanda ibunda ikhwatu fillah, dalam keadaan gelap, tidak ada suara, tidak ada cahaya sedikit pun, didatangkan sosok yang belum pernah kita rasakan. Suaranya bak seperti petir, menggelegar, membuat gunung akan hancur. Dialah malaikat yang mengatakan, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Bagi orang-orang yang beriman akan diberikan kekuatan oleh Allah, lisannya menjawab, Tuhanku adalah Allah. Man dinuk? Apa agamamu? Orang-orang beriman mengatakan, Al-Islam. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Disinilah ikhwatu fillah azakumullah, keimanan kita akan kelihatan. Amal kita akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari makhluk Allah yang bernama malaikat. Tapi bagi orang-orang yang kafir, yang ketika di dunia saat ini dia sibuk menyibukkan diri dengan maksiat dan perbuatan dosa, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Justru dia mendapatkan siksaan sebagai awal dari azab kubur. Nabi mengatakan, isma syi'ta fa innaka mayitun. Silakan kamu mau berbuat apa saja di alam dunia ini. Ya bani Adam, hai anak keturunan Adam, isma syi'ta fa innaka mayitun. Hai anak cucu Adam, silakan kamu berbuat apa saja. Tapi ingat, fa innaka mayitun. Kita akan mati ayahanda ibunda ikhwatu fillah. Lalu datanglah teman yang akan menemani kita bagi orang beriman. Yang akan menjadi teman kita adalah sosok yang rupawan, wajah yang bersinar, bau yang begitu harum. Kita mengatakan, ini siapa engkau ini? Lalu pemuda tadi mengatakan, saya adalah amal kebaikanmu. Masya Allah. Aku sholatmu. Aku puasamu. Aku baca Quranmu. Aku sedekahmu. Aku jihadmu. Akan menemanimu sampai hari kiamat. Tidak ada seseorang pun yang bisa menyakitimu. Masya Allah. Kebita ya andanya. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang larut dari perbuatan maksiat dan dosa, yang akan menjadi temannya adalah sosok yang buruk rupa, bau, dan tentunya membuat kita tidak betah. Siapa engkau? Dia mengatakan, aku adalah amal keburukanmu yang kau bangga dalam menjalankannya. Ini maksiatmu, aku penzina, aku pendusta, aku penjudi. Kau tinggalkan sholat, kau tinggalkan puasa. Kau tinggalkan jihad. Aku amal burukmu yang akan menemani kamu sampai hari kiamat. Aku kesombonganmu, aku angkuhmu, aku ujubmu. Aku merasa hebat daripada yang lain. Aku ini adalah amal keburukanmu. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tinggal kita memilih ayahanda, ibunda, ikhwatu fillah, amal ibadah, amal apa yang akan kita laksanakan ketika di alam dunia ini? Amal baik atau amal buruk? Ketahuilah ayahanda, ikhwatu fillah, sesungguhnya kubur bukanlah penghujung akhir perjalanan, tetapi ia merupakan tempat pertama menuju akhirat yang akan kekal bersama kita. Hanyalah amal perbuatan kita. Semoga membuat kita bangun dari tertidurnya kita dari kelalaian. Semoga menjadi cahaya dari kegelapan kita dalam kehidupan ini. Kembali kepada Allah. Fa inna kharzadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal kita adalah bekal taqwa. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah Ustaz. Pagi hari ini kita diingatkan untuk saat kubur kita ditutup, barulah tahu nilai amal kita sepanjang perjalanan hidup kita yang dititipkan oleh Allah, napas dan kebersamaan kita di alam dunia ini.
1: Betul. Kita jeda dulu ayahanda ibunda wargi dahlia ya. Kita selaksanakan dulu sholat subuh. Setelah sholat subuh kita lanjutkan diskusi dan silaturahim kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

lagar lagi. Mangga lagar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tinti. Dewi Persik.
2: Aku berdandan hanya untuk kamu.
1: Charlie von Houten setia beri.

Finlandia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
13: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
12: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
13: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Borgi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Borgi Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam

0: Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdul Rahman setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari ini Rabu, kita ya, dari jam 4 sampai jam 6. Dan setelah kita sholat subuh, kita diskusi tentang bahasan kita. Tadi kita berbicara yang agak serem, tapi kita harus menghadapi ini nanti dan kita lewati, makanya kita harus persiapkan. Ketika saat kubur ditutup, barulah tahu nilai amal kita. Disinilah kita teriak-teriak ingin kembali, dititipkan napas, dititipkan kehidupan. Tapi mau apa lagi? No way. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibat thayyib,
0: semakin thayyib.
1: Setelah kita melaksanakan salat subuh dirangkai dengan zikir dan doa kita ayahanda ibunda, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan amalan saleh, amalan jariah yang tentunya dipersiapkan pahala untuk kita semua insyaallah. Doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah, urusan kita dipermudah, apapun yang tengah kita hadapi, masalah yang tengah kita hadapi, beban kehidupan yang tengah kita tanggung, semoga oleh Allah diringankan, dimudahkan, dan diberikan jalan keluar, jalan yang terbaik di sisi Allah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi ayahanda ibunda yang berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, tentunya kami membuka peluang kembali pendaftaran wargi dahlia yang ingin melaksanakan ibadah umrah menjadi duyuf rahman, menjadi calon tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah dengan harga promo wargi dahlia, kita berangkat setelah melaksanakan ibadah haji tahun depan antara bulan Mei dan Juni. Silakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi, kita sama-sama melaksanakan ibadah umrah di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah ke umrah itu adalah kafarat penggugur dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan saja Allah berikan kemudahan bagi kita, kemudahan rezeki, kesehatan, kesempatan, usia kita ya, untuk sama-sama melaksanakan ibadah di kota suci Mekah dan berziarah ke makam Nabi alaihi salatu wasalam di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian juga kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda wargi dahlia semua untuk putar putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putar putri yang saleh dan salehah, dan tentunya kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Senyuman mereka, kebahagiaan mereka mampu mendatangkan keberkahan dan pahala dari Allah. Insyaallah kita akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah azza wajalla. Insyaallah jadwal pengajian kita wargi dahlia di hari Sabtu sekarang di Masjid At-Tawwabin, pengajian rutinan ba'da subuh di hari Sabtu besok lusa wargi dahlia hari Sabtu pada pukul 5 pagi. Setelah melaksanakan salat subuh, kita akan melanjutkan pembahasan kita soal fikih bab salat, sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Bagi wargi yang berada di sekitaran Jalan Mung, di Jalan Karapitan, ya, Kosambi, Cicadas, Ancol, Sadakeling, ya, Paledang, Mangga, kita sama-sama untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi. Insyaallah menjadi jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi wargi yang ingin menyimak, melihat sedikit ilmu yang kami layangkan melalui video-video pendek, nasihat-nasihat pendek, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdul Rahman dan TikTok Teh Bentang. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan bagi kami, menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua untuk jalan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sekaligus menambah ilmu kita tentang ilmu agama. Mudah-mudahan saja menjadi ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat menuju kebahagiaan fi dunia wal akhirat. Amin ya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Yang masuk di TikTok ada Hari Jin, begitu banyak sudah yang bergabung, tidak berhenti di TikTok kita, TikToker kita di TikTok Radio Dahlia. Juga yang sudah siap bergabung juga di Facebook Dahlia, bisa wargi Dahlia saksikan juga live di acara Obsesi Pagi pagi hari ini. Dan juga ada gadis Adis Sugianto. Terima kasih untuk Fania Atabani. Wih, cepat sekali nih Ustaz. Danai Dekur. Terima kasih untuk yang ingin bergabung di TikTok, silakan. Ada Dadan Irawan 82. Dan coba kita lihat yang sudah bergabung melalui ini harus menengok ke kanan lagi nih, Bang Apul sudah masuk juga di WhatsApp. Ada Dadan Indah di Cita Lahap, kemudian Bunda Haja Puspa, kemudian ini dari siapa? Ada Raishal, betul ya. Kemudian ada Baso Kajojo. Ini ada siapa lagi? Ibu Nani Soreang. Lalu ini ada Tok Ndes juga. Ada Teh Andini Ujung Berung juga. Bu Muti, Wa Uci, terima kasih. Ini sudah mudah-mudahan sempat abang berbagi video. Tadi banyak yang minta tangan kanan kiri, abang sudah semakin sibuk nih. Ibu Aja Siti Mar juga terima kasih. Ati Batu Lawang terima kasih. Dan Delis, Ibu Delis juga. Bu Aja Guru, Ibu Guru. Dan terima kasih juga untuk Endang dari Dampit Cicalengka, Kang Asep di Dago. Dan juga silakan untuk warga Dahlia Wa Uci, ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan pagi hari ini di 0811-222-1015. TikTok juga ada Anita Marcella, kemudian Eis Sumiati, tidak berhenti di usaha Anwar Juhi nya, bukan Anwar Kasu. Ibu Etiwike nya ada di WhatsApp nya ada di Pak Amas juga ada merek handphone Sumsang. Kela masukin ente. Kade masuk deh. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi ini di 0811-222-1015. Nah, Abi Gunung Sembung juga terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan yang sudah siap disampaikan Ustadz sekali lagi kepada sebuah warga Dahlia. Silakan kita diskusikan tentang saat kubur ditutup, Barulah tahu nilai amal kita. Saat kita sakratul maut sadar katanya.
1: Betul.
0: Tiba-tiba aku sudah meninggal.
1: Subhanallah.
0: Itu tiba-tiba aku digotong. Roh itu melihat kan.
1: Betul, melihat kita. Melihat jasad kita sendiri.
0: Teriak-teriak tuh. Kalau binatang, kalau hewan mendengar itu kayak anjing, kayak ayam. Betul. Itu lihat.
1: Mendengar teriakan orang-orang yang wafat. Kecuali jin dan manusia yang tidak diperkenankan untuk mendengarnya. Warginya. Seperti itu Bang, dalam keterangan hadis Nabi SAW.
0: Allahu Akbar.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ya, saat kubur ditutup barulah tahu nilai amal kita, wargi Dahlia. Kita lihat pertanyaan dari Bunda Haja Puspa yang ada di Mandala Jati. Terima kasih Hikmah Fajar Toib, semakin toib.
1: Semakin toib.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika seorang Islam tetapi saat hidupnya jarang sholat, hanya saat-saat ada keluarga ngumpul atau saat-saat tertentu saja. Ada dua pertanyaan. Satu, apakah doa dari anak-anaknya setelah sholat akan mengurangi siksaan kuburnya? Kedua, bagaimana dengan amal kebaikannya yang bukan dari sholat? Jazakillah khair atas pencerahannya Ustaz.
1: Baik.
0: Bunda Haja Puspa.
1: Jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia, ayahanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita saat kubur ditutup barulah tahu nilai amal kita. Ini berkaitan dengan masalah yang akan kita hadapi bersama. Masalah tentang kematian, ayahanda, ibunda. Bagi seorang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak salat, wargi Dahlia, ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang populer di tengah-tengah masyarakat kita. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda yang artinya, sesungguhnya yang membedakan antara muslim dengan kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang meninggalkan salat tanpa uzur maka sesungguhnya dia bukan termasuk dalam tanggunganku. Artinya dia telah berdusta terhadap ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Sangatlah penting wargi Dahlia masalah salat ini. Kenapa salat begitu istimewa dalam ajaran Islam? Di dalam salat itu bukan hanya sekedar gerakan bukan hanya sekedar bacaan, tetapi gerakan bacaan yang di dalamnya memiliki keistimewaan yang bisa menghadirkan ketenangan, kebahagiaan akhirat. Maka ketika orang mengaku beriman kepada Allah atau mengaku menjadi orang Islam, tetapi dia tidak sholat, mohon maaf saja. Di dalam surat Al-Muddathir, Allah menegaskan, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakuna minal musallin. Saya masuk ke dalam neraka saqar karena dulu ketika di dunia tidak pernah sholat. Dia mengatakan, saya orang Islam tetapi tidak sholat. Mohon maaf saja. Di mata Allah, kafir. Menolak mentah-mentah ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang mesti kita banggakan kalau kita tidak sholat? Dan doa-doa orang-orang yang berada di sekitar kita yang ingin mendoakan kita saat kita telah wafat tetapi tidak membawa amalan sholat, mohon maaf, seluruh amal kebaikannya tidak memiliki peran penting untuk menyelamatkan dirinya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari warghidahlia, di sana dijelaskan ketika Allah telah membagi mana penduduk sorga dan mana penduduk neraka, lalu Allah memanggil malaikatul malik, penjaga neraka. Hei malaikat malik, apakah manusia-manusia yang dulu kafir, yang melaksanakan amal keburukan, hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi bibit keonaran, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah, kata malaikat malik. Kalau begitu, masuklah kamu ke dalam neraka. Buat apa ya Allah, kata malaikat malik? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbi misqala khabatin min khadal bil iman. Kamu masuk dalam neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Ini gambaran orang-orang yang beriman, orang-orang Islam tetapi tidak melakukan sholat. Awalnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Satu hari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan saja warga dahlia, mohon maaf. Panasan neraka itu, tahu bensin, bagi yang suka meroket bensin, kenakan ke kulit kita. Jangan lama-lama, 1 menit saja sudah matang yang namanya kulit ini. Bagaimana kalau nanti neraka itu apinya 70 kali lipat. Satu disimpan di dunia, 69-nya akan membakar ahli-ahli neraka. Api di dunia saja bisa menghanguskan seluruh yang ada di muka bumi ini. Bagaimana kalau 69 kali lipat? Makanya jangan pernah kita menganggap sepele masalah neraka itu. Jangan pernah menyepelekan masalah azab neraka gara-gara tidak sholat. Sia-sia amal kebaikan kita yang mana apabila kita meninggalkan sholat. Di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, dari anak cucu Adam pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, seluruh amal kebaikannya akan ikut menjadi baik. Dan apabila sholatnya rusak, maka seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi rusak. Makanya jangan pernah kita melalaikan ibadah sholat. Karena ini akan merembet masalah sholat ini. Kalau baik sholatnya, maka seluruh amal kebaikan kita akan ikut menjadi baik. Tapi kalau sholatnya rusak, apalagi sampai meninggalkannya, mohon maaf saja. Dalam hadis yang lebih mengerikan, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka di dalam neraka oleh Allah akan disatukan dengan Fir'aun, Namrud, Korun, Kan'an, akan digodok di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Mumpung kita masih berikan kesempatan oleh Allah, masih usia muda, masih sehat, masih bisa bernapas, masih diberikan kenikmatan, lalu kita meninggalkan sholat. Manusia macam apa kita ini? Manusia macam apa seperti ini? Diberikan mata tetapi tidak bisa melihat. Diberikan telinga tetapi tidak bisa mendengar. Diberikan hati tetapi tidak bisa berpikir. Balhum adallun. Mereka seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Jalmi anu taraso sholat. Makanya pertanyaan dari Bunda Puspa, orang yang Islam mengaku Islam tapi tidak sholat, mohon maaf saja.
3: Amal kebaikan yang ia lakukan tidak akan berperan penting untuk menyelamatkan dia, justru akan mendorong ke dia masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Begitu Bunda ya, wallahu ta'ala bisa.
1: Ya, Jakob Ustaz, terima kasih. Kita lihat yang sudah bergabung pagi hari ini, pertanyaannya tentang di luar tema pun boleh wargi dahlia, kita tetap membahas tentang saat kubur ditutup barulah tahu nilai amal kita, barulah ada penyesalan atau kegembiraan.
3: Betul.
1: Saat kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Mang Dodi, kemudian Idos, si bungsu, ada Mayut, Sumi, Yuli, Yuli Sukma, Nandang, Dewi Sonia, Agus sama Ibu Iti ya. Nisa Aulia, kemudian Rina Kusriani dan Isumi yang sudah bergabung di TikTok kita, Mama Lilis juga, dan ini ada hamba Allah, terima kasih orang panggilan. Ini kemudian ada Eti Cisara. Begitu tanpa berhenti. Lena Rosmin, Sri Mariati. Nah, Bu Marik sebenarnya. Ceta Alarik, kemudian Aida, Rohima, Aboy Oto, Aman Abadi, Umi Lilim, kemudian Dede Kamal, Abah Saat, Aihofsyah, ada Devi Rahmi, Rokim, ada Rizki Ahmad, ada Yun Iis, Mama Lilis, kemudian Kenan Rehan, kemudian Riswayanti, Eki Nur Hakim, ada Pipi Enang, juga ada Halian, Ayah Adih, Bunda Devar, kemudian Hasan Sobari, Muhammad Nur, kemudian Eni Sukamana, Ibu Nunung, Lingga Wastu, ini naik lagi Eti Cisara, oh siapa? Yada Tea, oh Panda Tea. Kita langsung ke pertanyaan dan pernyataan berikutnya tentang tema yang kita angkat ini dari Bojako Komdi, kawasan Ciwastra sama Abah. Abahnya banyak. Assalamualaikum Abah nu jenaon. Assalamualaikum Joko Kom. Pangdamalkeun teh kopi ku Abah tuh. Serius Abah tehnya. Kayak orang pikniknya banyak. Terima kasih pencerahannya. Mengingatkannya saat dikubur barulah tahu amal kebaikan kita, Ustaz. Kata Bu Kom. Dugi kemerinding ngupingkeun. Tapi banyak ujian di alam dunia, bagaimana menghindari kemaksiatan, kekesalan dan sebagainya. Hoyong janten orang sabar, tawakal, takwa, teh rada susah.
3: Baik,
1: ketegasan
3: luar biasa
1: di raja ya. Kesel.
3: Baik, jazakumullah khair untuk Bunda Jakokom dan Abah Haji Ade ya, yang ada di kawasan Ciwastra. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah azakumullah. Setiap kita ya menginginkan kita masuk ke dalam surga. Ketika Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mendengar, menyaksikan nilai kebaikan yang nampak dilihat oleh mata, yang terdengar oleh telinga, sesungguhnya Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Contoh misalnya tiba-tiba ayahanda ibunda masuk ke gelombang 101,5 Dahlia FM di Obsesi Pagi mendengar obrolan kita. Sesungguhnya itu adalah kehendak Allah, di mana Allah menginginkan kita ini menjadi orang baik. Menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang taat. Maka ambillah itu. Jangan diabaikan, jangan diremehkan, ambil hikmahnya. Karena kita ingin menjadi orang yang bertakwa di tengah-tengah ujian yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang anak cucu Adam seperti kita. Dunia ini tempat ujian. Dunia ini tempat capek. Kalau tidak mau ada ujian, kalau tidak mau capek, pulang sana kepada Allah sekarang juga. Gitu kan? Kenapa kita bersinggah di alam dunia ini tempat singgahan? Di mana tempat singgahan ini tidak akan lama, kita akan pulang ke tempat kita sebenarnya, yaitu akhirat. Kenapa kita senantiasa dininak bobokan di tempat yang hanya sementara saja, yaitu di dunia? Demi Allah, ikhwatu fillah anzakumullah, dunia ini akan ditinggalkan oleh kita atau kita yang ditinggalkan oleh dunia. Maka ketika kita niat ingin menjadi orang yang baik, di tengah-tengah ujian yang begitu hebat, yang menerpa dinding ketakwaan kita, maka tentunya kita pertama harus memiliki bekal apa? Niat yang baik. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sesungguhnya setiap pekerjaan tergantung niat. Kalau niat kita semata-mata karena Allah, Allah akan berikan jalan kepada kita. Kalau niat kita hanya untuk dunia saja, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh kita. Kalau kita berniat di alam dunia ingin menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa, wallahi demi Allah saya katakan, Allah berikan jalan kemudahan. Yang pertama, niat dulu ingin menjadi orang yang baik. Yang kedua, wujudkan niat menjadi orang baik itu dengan apa? Belajar ilmu agama. Semangat untuk belajar ilmu agama, karena kita bisa ibadah, ibadah yang benar, ibadah yang ikhlas, ibadah yang diterima dari ilmu. Kalau tanpa ilmu, mohon maaf saja, ibadah kita ngawur wargidah. Maka harus punya ilmu agama. Setelah berniat baik, kemudian wujudkan niat baik menjadi orang baik itu dengan apa? Belajar ilmu agama. Ketiga, amalkan. Setelah diamalkan ilmu yang kita pelajari tentang ilmu agama, yang keempat, bersabarlah. Bersabarlah ketika kita di alam dunia dihempas dengan berbagai macam ujian, niat kita ingin melaksanakan amal ibadah, tiba-tiba ada saja ujian. Dan ini gak bisa kita hindari, karena itulah hukum dari Allah. Hukum dunia begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati bagi kalian. Dan Allah akan menguji, lihat, Allah akan menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Modalnya sabar. Sabarlah kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabarlah kita untuk meninggalkan larangan Allah. Sabarlah kita ketika menerima ujian dari Allah Azza wa Jal. Demi Allah, kalau orang-orang yang bersabar ketika menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar dalam ketaatan, insya Allah, Allah akan berikan jalan kemudahan. Itulah empat cara bagi kita untuk bisa membendung fitnah-fitnah di akhir zaman yang akan mengacaukan sinyal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tentunya Allah memberikan jalan kemudahan bagi kita untuk meraih ketakwa itu. Makanya Nabi mengajarkan doa. Dan ini, doa ini bisa diamalkan oleh kita. Ada empat permohonan diri kita kepada Allah yang dicontohkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb al-huda, petunjuk. Wattuqa, ketakwaan yang tinggi. Wal'afafa, kesehatan. Wal-ghina, kecukupan dalam hidup. Empat permohonan yang harus kita bacakan setiap hari. Allahumma inni as'alukal huda, wattuqa, wal'afafa, wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesehatan, dan kecukupan dalam rizki kita. Begitu Bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
4: Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan Bunda Puspa ya. Sekarang Ibu Kokom ya. Bunda Puspa, Ibu Kokom, dan ini dari Nenek Indah Citalahap. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Segar cuaca di daerah Citalahap Patenggang. Aduh. Tiris ke. Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
4: Pak Ustaz, amalan apa yang bisa menjawab semua pertanyaan di alam kubur? Amalannya, karena nenek pribadi banyak melakukan khilaf dan dosa. Walaupun sekarang dihafalkan juga nanti akan lupa.
1: Masya Allah.
4: Baik. Nenek.
1: Jazakumullah khair untuk Nenek Indah bersama Abah Dahrom di Citalahap. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum menjawab pertanyaan dari Nenek Indah, wargi dahlian, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan ada tiga hal yang menemani, yang menyertai orang saat mau dikubur. Tiga hal yang akan menemani si mayit. Satu, keluarga. Dua, harta. Yang ketiga, amal. Ketahuilah kata Nabi alaihi salatu wassalam, dari ketiga ini dua balik lagi, yang satu akan ikut serta dengan si mayit. Dua yang dimaksud yang akan meninggalkan mayit adalah keluarga dan harta. Betapa cintanya istri kita kepada kita, betapa sayangnya anak keturunan kepada kita,
3: kalau sudah wafat, mohon maaf saja, nangisnya hanya sesaat. Istri kita nangisin kita berapa hari sih? Anak kita menangisi kita berapa jam sih? Teman kita yang dulu menjadi bestie-bestie kita, yang kemana-mana, ke mall, ke bar, kemana-kemana, begitu dekat dengan kita. Kalau kita sudah menjadi wafat, menjadi zanazah, berapa menit menangisi kita? Setelah itu mereka sibuk dengan
4: urusan dunia
3: masing-masing. Kemudian harta, betapa banyaknya dan sibuknya kita mengumpulkan harta. Kalau sudah wafat, mohon maaf, harta kita menjadi rebutan ahli waris kita. Selesai sudah. Tetapi yang akan menemani kita, amal kita, baik amal soleh maupun amal salah. Nah, ketika yang menemani kita amal salah, mohon maaf, Allah akan cabut kemampuan bagi si mayit itu untuk menjawab pertanyaan malaikat-malaikat yang ada di sana yang namanya munkar nakir. Tapi amal yang baik akan menemani kita dan akan menjawab, membantu jawaban tentang pertanyaan malaikat-malaikat yang ada di sana. Ternukil dalam sebuah hadis yang sahih, ketika seorang mayit telah diletakkan di atas kuburnya, lalu ditampakkan olehnya, dia melihat datang dari sebelah atas. Bila datang azab kubur dari sebelah atas, maka datang sosok rupawan. Dia mengatakan, aku adalah solatmu yang akan menghalangi, menyelamatkanmu dari azab yang datang dari atas. Datang dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, aku adalah puasamu yang akan menyelamatkan dan tak ada seorang pun yang akan menyakitimu. Dari sebelah kiri kita, aku ini adalah apa? Aku adalah zakatmu. Dari kaki kanan, kaki kiri, ini adalah sedekahmu, ini jihadmu, ini amalan amanahmu. Semua amal kebaikan akan melindungi orang yang berbuat amal kebaikan waktu di dunia. Sehingga datangnya malaikatul maut, malaikat munkar nakir, maka Allah akan berikan kemudahan untuk menjawabnya. Nah, jadi amalan yang mampu menjawab pertanyaan kubur itu bukan intelektual kita yang cerdas, bukan IQ kita yang melebihi dari 200, mohon maaf, yang akan mampu menjawab pertanyaan itu adalah siapa? Amal kebaikan kita. Kalau amal kebaikan kita semakin banyak kita laksanakan di alam dunia, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan sedekah, dengan berbagai macam amal kebaikan, wallahi demi Allah, mereka akan membantu kita dalam menjawabnya. Kenapa? Karena itu amalan ibadah kita. Tapi kalau kita sibuk di dunia dengan apa? Dini nak bobokan dengan kenikmatan dunia, lupa diri, lupa daratan, berpoya-poya, tara sholat, ninggalkan puasa. Mohon maaf, terkadang kita umat Islam puasa osok, zakat taraka kantun, sholat kosok merek, tapi sholat ditinggalkan. Mohon maaf mas bro, ibadahmu akan sia-sia. Nol, zero di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nol besar.
4: Zong
3: warjidah liyana unzubillah. Maka dari itu, amalan yang terbaik bagi kita untuk bisa menjawab pertanyaan kubur adalah apa? Amal soleh. Sementara amal soleh banyak. Puasa, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baca Quran, zikir, semua itu akan membantu kita. Sehingga Allah menegaskan, fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal bagi kalian saat pulang ke pangkuan Allah apa? Bekal takwa. Maka bertakwalah kalian, hei orang-orang yang memiliki akal pikiran. Kita punya akal, maka gunakan akal kita untuk beribadah kepada Allah. Yang tidak beribadah, ada yang salah dalam akal pikiran kita. Wallahu ta'ala bisawab.
4: Terima kasih Nenek Indah Citalahap. Salam kangen Kak Apih ini. Hari-hari tanggal Oktober ini, tanggal 29-30 ini kita ingat terbang saat 2 tahun yang lalu.
3: Masya ya Nenek Allah. Ya.
4: Ini banyak sekali yang sudah bergabung di TikTok kita Ustaz. Ada Neng Bapak Hadi, kemudian Helda Anwar Duhri, lalu juga ada Sani, terima kasih, Bu Roni, kemudian Nul, Iim Rosnia, Rini Siti, wah cepat sekali nih Ustaz, Santi Susanti, wow, Edi, terima kasih, Lembayung Senja, Ajay, kemudian Win 235, kemudian Sony Moy, Kustini Virgo, Ella, terima kasih, apalagi di sini. Ada Abi Haji Gunung Sembung Cipadung, Mama Hajah Nur Adil, Papi Salim, Papi, ayo namanya Lukman Cikadu, Desiana Teendes ini mah, Kitara, Ayu Ningsi, Dida, Arsila Azma, Yosep, Naufal Paidan, Mikaela, manyar Mikaela jalan di jalan Mi. Kemudian Udin Nurdin, kemudian Lilin, Bapak Sino, tiga saudara, Ita Rosita, Bu Hajah Ida Pak Haji Nana, ini purut ini rumah makan di atas awan ini, Ustaz. Rika Riki, nah ini nih junior nak. Mama Aji, Liani Runs, Daeng, Umak Matus, kemudian Kang Dua, Zepin, Agin, Sarip, Gina, Helda, Lembayung Senja, balik deh, Helda, Helda. Terima kasih, silakan untuk yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi, pertanyaan atau pernyataannya tentang bahasan kita pagi hari ini. Saat kubur ditutup barulah tahu nilai amal kita. Tapi di luar tema boleh untuk Wargi Dahlia tanyakan pagi hari ini kalau sempat waktu kita bahas.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
4: Ini juga sudah bergabung, ada siapa lagi yang bertanya nih Ustadz? Oh, Bu Tati Empoy, ini pertanyaan kemarin tentang guru kita Ustadz.
1: Ya.
4: Kita kemarin berbicara tentang guru, ya seru. Betul. Juga. Aduh, banyak sekali tentang guru. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
4: Ustadz, bagaimana kalau kita lebih banyak mengunjungi guru-guru yang jauh seperti tolobol ilmi dikarenakan lingkungan gak ada. Pengajian-pengajian, jadi bukan tidak menghargai Ustadz yang ada, enggak berdosa gitu, hatur nuhun Ustaz, pertanyaannya kemarin ini mana?
1: Baik.
4: Beliau tolobul ilminya pengajian kita karena ada komunitas sudah ya.
1: Betul. Baik.
4: Bu Tati Empoy.
1: Untuk Bunda Haja Tati Empoy di situ Patenggang, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, menghormati guru ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, barang siapa yang memuliakan guru sama dengan dia memuliakan Rasul. Barang siapa yang memuliakan Rasul sama dengan memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka balasan bagi orang itu tiada lain adalah surga. Jadi kita dianjurkan memuliakan guru-guru kita, baik yang ada di sekitaran lingkungan kita maupun yang jauh. Di lingkungan sekitar kita, kita hadiri pengajiannya. Lalu kita mengunjungi guru-guru kita yang jauh untuk menghadiri pengajian, apakah boleh dan tidak berdosa? Tentunya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sahala ila tariqil ilmi sahalallahu ila tariqil jannah." Barang siapa yang berjalan menuju ya tempat berkumpulnya orang-orang dalam mencari ilmu, Allah akan berikan jalan kemudahan menuju surga. Kemudian dalam hadis lain, barang siapa, fokus ayahanda ibunda, barang siapa yang berjalan menuju tempat taman-taman surga, ya namanya majelis ilmu, maka langkah kaki kanannya akan mengangkat derajatnya dan langkah kaki kirinya akan mengugurkan dosa dan kesalahan. Lalu Allah mengutus malaikat untuk membeberkan sayapnya menaungi orang yang berjalan menuju majelis ilmu. Lalu sampai ke tempatnya, dia duduk mendengarkan majelis ilmu. Lalu malaikat berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, ampuni si fulana." Betapa hebatnya pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang senang menghadiri majelis ilmu, ngobrol, berkunjung, silaturahim dengan guru-guru kita. Ini pahalanya besar, Wargi Dahlia. Makanya tidak ada halangan, tidak ada rintangan, jarak dekat maupun jauh, niat bersemangat bertalabul ilmi, maka pahalanya akan berlipat ganda. Jadi boleh dan tidak berdosa gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
4: Ya jazakallahu Ustaz, terima kasih. Di TikTok kita juga ada Mamah Ice, Eyang Yani, Sri Mariyati. Kemudian Imron Rosadi, bukan Imron Sadewo, dan Indra. Lalu Eyang Yani, lalu siapa nih? Tukang ulin. Tukang ulinnya, ulinnya teh ka mana wae, teteh hardolin. Terima kasih. Kita lihat pertanyaan yang sudah bergabung ini dari Bunda. Tapi nomor ujungnya Ustaz 6287 di luar tema kita ya. Bunda. Mangga Bunda. Izin bertanya nih Ustaz, kalau mau, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
4: Kalau mau sholat syukrul wudu, katanya tidak boleh ada pembicaraan dulu, ngobrol misalnya, mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih ngesudut, ternyata sholat itu kalau kangen kibah lah.
3: Masya Allah. Baik.
5: Jangan sampai ayo dah ada kuah itu teh.
3: Baik.
5: Unamal biniat teh tu bisa cek kemana.
3: Allah
5: Akbar, tolonglah aku Allah.
3: Masya Allah. Baik, untuk Bunda 6287 ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, ada keterangan yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan, kalau kita ingin melaksanakan ibadah sholat setelah wudu, tidak ada aktivitas lain. Artinya bukan berarti tidak boleh berbicara. Kita boleh ngobrol, berbicara sesuai dengan keperluan kita. Jadi setelah wudu, kalau ada yang bertanya, ya jawab. Kalau ada sesuatu yang kita perlu dibicarakan, bicarakan seperlunya. Lalu kita tunaikan sholat, itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh itu setelah wudu, kemudian kita ke pasar dulu. Ngobrol dulu dengan tetangga, ngebereslah bumi, lalu melaksanakan syukur wudu. Nah itu yang lebih baik disarankan setelah wudu langsung sholat. Bila ada pekerjaan-pekerjaan lain, itu akan mengurangi keutamaan dari pelaksanaan syukur wudu itu. Dia khawatirkan ada niat lain selain sholat syukur wudu. Karena sesudah wudu kita kan akan niat sholat syukur wudu. Tetapi bila terjadi pengalihan niat, maka dia khawatirkan akan mengurangi nilai keistimewaan dari pahala tersebut. Maka bukan berarti tidak boleh kita ngobrol, boleh saja ngobrol seperlunya sesuai dengan hajat keinginan kita. Yang tidak boleh itu setelah wudu diselangi aktivitas lain dengan memakan waktu yang lama. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala.
4: Ya, Ustaz, terima kasih untuk Bunda 6287 pertanyaannya. Jadi boleh kalau ngobrol sekadar ini mah ya.
3: Betul.
4: Tuan cuma terus wudu beketut.
3: Terima kasih Bunda.
4: Mudah-mudahan sehat ya. Ini yang di TikTok juga luar biasa. Ada Dwi, Helda Helda, dan juga ada Gojo MC, MC ya. Dirta Muhammad Rory, kemudian Nina Marina ya. Kemudian Bude, ada Gina Salama, ada Irma Ria, Lisaga, kemudian Neng Sofi, Wiwin Sofandi, Asna, Sipana, Ania, Cici, Waito, Melani, Desiana, Tedesi, Tedesi, ada Des juga, Des juga ada Delis Gusdiana, ah masuk juga, Delis masuk lagi, ada Rian, Pan, Dede Yuli, terima kasih untuk yang sudah bersama dan senantiasa bergabung di acara Obsesi Pagi. Pagi hari ini tentang bahasan kita, saat kubur ditutup, barulah tahu nilai amal kita.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
4: Ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Asep Fildan di Ciampel Batu Jajar Regency. Ustaz, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Toyib, semakin toyib nih Ciampel Batu Jajar. Ini pertanyaannya Ustaz, upami jasad terus dikubur, terus digali bade di otopsi, nabe dikubur deh, bakal ditaros deh ku malaikat. Ini Pak, ini maut bermasalah atau?
3: Baik.
4: Ini baik. Dari Pak Asep Fildan.
3: Baik, ini pertanyaan bagus ya dari Pak Asep Fildan. Jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, bila jasad ahli mayit, ahli kubur masuk, kemudian beberapa waktu digali lagi untuk diadakan otopsi. Ada keperluan medis, ada keperluan

0: saat jasad itu mau diotopsi.
1: Otopsi mau hukum dunia itu.
0: Itu hukum dunia, betul. Itu hukum dunia, bukan hukum akhirat, bukan. Satu, yang kedua, bila ada keterkaitan antara ruh dengan jasad, bagaimana kalau jasadnya telah hancur? Apakah ikut juga hancur ruhnya? Tentunya tidak, warigidahlia. Maka ikhwatu fillah azakumullah, ketika ruh seseorang ditanya, walaupun jasadnya hancur, jasadnya misalnya remuk, jasadnya terbakar, tinggal abu, tetap ruhnya yang akan ditanya. Dan ruh itu akan merasakan nikmat maupun azab, bukan terhadap jasadnya. Maka tidak ada kaitan dan hubungan jasad yang diotopsi akan ditanya lagi. Karena mati itu satu kali. Awas, kematian hanya satu kali. Hidup dua kali. Dunia, mati, akhirat. Setelah akhirat, tidak ada lagi kematian. Maka tidak ada orang yang telah meninggal dunia diotopsi atau napi dipindahkan kuburna ke tempat lain kemudian ditanya lagi oleh malaikat. Tentunya tidak, karena yang dipindahkan itu bukan ruhnya tapi jasad fisiknya yang dapat dilihat oleh mata, oleh telinga kita. Gitu Pak Asep ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan berikut lagi Ustaz, di luar tema kita tentang perkuburan permakaman. Saat kubur ditutup barulah tahu nilai amal kita. Ini dari Mamah Lutfi. Bukan Mamah Lutfi yang kemarin Ustaz. Mamah Lutfi, salam juga dari kami di studio untuk Mamah Lutfi yang ada di Cikalong ya. Untuk Tehajat Neng Sarijadi juga, Tatang Salon Kastanyo juga. Terima kasih Ranca Eke Kadir, Ibu Tati Hayati, Pak Amas Wijaya, kemudian Kakek Agus Sudrajat, Ibu Nani Soreang, Ibu Enjoy alias Dede Sutarsi, Ibu Tati Empoy Atos, Asan juga terima kasih, Nerwati dan Mama Aji, Kang Danu juga, Iman Riung Bandung. Dan ini ada pertanyaan dari Mama Lutfi tadi Ustaz
0: ya,
1: di Katapang Soreang. Mau bertanya, saya punya anak Ustaz, punya anak pesantren, tapi saya gak punya biaya karena saya gak punya suami, meninggal terus ada yang membiayain, gimana? Saya dosa gak? Terus yang ngebiayainnya dapat amalnya ya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz.
0: Baik, Masya Allah. Ini untuk Mama Lutfi ya. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah azakumullah, kami ingin sampaikan berita yang penting dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi seseorang perempuan, seorang istri yang diberikan tugas oleh Allah berupa amanah anaknya, yang mengurus anaknya hingga besar, hingga berhasil seorang diri, artinya tidak memiliki suami karena suaminya meninggal dunia misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang perempuan kemudian dengan mengerahkan segala kemampuan dan tenaganya untuk mengurus anak keturunannya dengan sendiri, maka Allah akan mencatat usahanya sebagai jihad di jalan Allah. Dan misalnya si ibu itu wafat ketika menjalankan mengurus anak sendirian, maka dinilai sebagai mati syahid. Ini adalah sebuah apa? Sebuah motivasi bagi seorang ibu yang berkesempatan diberikan keturunan oleh Allah lalu mengurusnya dengan maksimal. Baik dengan biaya ataupun memberikan kesempatan kepada anaknya untuk belajar. Nah, bila seorang ibu ini tidak memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi untuk membiayai anaknya, tetapi ada kemampuan untuk memberikan nasihat dan memberikan arahan kepada anaknya untuk bersekolah di pesantren, memiliki ilmu agama, tentunya itu sama akan mendapatkan pahala karena mengurus dan mendidik anak dengan baik dan benar. Lalu subhanallah, ada orang yang membiayainya, maka akan mendapatkan pahala. Ya, orang tuanya akan mendapatkan pahala. Juga orang yang memberikan biaya pendidikan kepada anak kita untuk berpesantren pun akan mendapatkan biaya. Kenapa? Karena harta yang ia gunakan untuk membiayai anak keturunannya, antara keturunan ibu ini, menjadi ahli-ahli agama, akan menjadi apa? Menjadi yang dinamakan sodakotun jariyah, sodako yang jariyah, amalnya jariyah, pahalanya akan mengalir sampai yaumul akhir nanti, tidak berdosa karena kita apa? Memberikan kesempatan yang kedua anak untuk belajar karena kondisi ekonomi kita tidak mampu untuk membiayainya. Allah datangkan orang yang membiayainya, maka disitulah

0: nilai keberkahan dari ilmu dan ketergantungan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
1: Ya, jazakallahu Ustaz, terima kasih untuk Bunda tadi ya. Mama Lutfi.
0: Mama Lutfi, betul.
1: Oh, Mbah masuk ta MJI. Udah ya, ya.
0: Subhanallah.
1: Ibu Kahyati, terima kasih Bu Yangse, terima kasih sudah bergabung juga. Ini Bu Kahyati, ini pertanyaannya apa coba? Ulah kencang teh ngetiknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Banteng kecil semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Abi badena roskeun. Upami anu imahna. Upami anu iman mah tekedah ngapalkeun da tos terang perkawis agama upami tos iman.
0: Baik,
1: tong ngajago Bunda.
0: Ya, jazakallahu khair untuk Ibu Hajangka di Banteng Kecil. Wargi Dahlia ikhwatul fillah jazakumullah. Semua orang, baik yang beriman apalagi yang tidak beriman, masuk alam barzah akan bergetar hatinya. Siapapun orang itu akan bergetar hatinya. Ada perasaan menyesal di sana sesuai dengan hadis Nabi. Orang yang meninggal dunia akan mengalami penyesalan, baik orang yang beriman apalagi yang tidak beriman. Yang beriman menyesal, kenapa sih Allah berikan waktu usia sama sekarang tetapi tidak diisi lagi menambah nama bekal. Penyesalan tidak menambah bekal lagi. Sementara bagi orang yang kafir, tuntutnya penyesalan waktu yang diberikan, kesempatan yang Allah sediakan, tidak dipakai untuk hal kebaikan, malah dimenumpuk-numpuk keburukan. Pasti orang yang beriman itu, sekalipun dia beriman, akan mendapatkan perasaan getaran yang takut, getaran kewaswasan dan sebagainya. Kecuali nanti Allah akan berikan ketetapan dalam batinnya. Makanya punten, ada sunnah Nabi yang sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh kita saat menguburkan mayit. Dan mohon ini untuk diamalkan lagi. Apabila ada diperkenankan oleh Allah kita hadir dalam pemakaman, siapapun itu ya, keluarga ataupun tetangga ataupun kaum muslimin, kita datang ke sana saat mayit sedang dikuburkan, tanah lagi diuruk, ambil 3 kepalan tanah oleh kita. Ambil 3 kepalan tanah oleh kita, segenggam tangan kita. Saat itu kita alungkan, lemparkan si batu itu masuk ke dalam liang lahat si mayit dengan membaca Allahumma sabbathu. Kemudian yang kedua, Allahumma sabbathu. Ketiga, Allahumma sabbathu. Ya Allah, kokohkanlah dia. Artinya apa? Supaya Allah mengokohkan lisannya saat ditanya oleh malaikat. Punten, kalau kita lagi gempur, kalau kita lagi takut, mohon maaf, hafalan kita yang tadinya hafal, tetapi ketika melihat pikasieuneun, melihat sesuatu hal yang bikin kaget, ingat tidak? Nggak akan ingat. Kabur, hilang apa hafalan-hafalan kita. Makanya disitulah jangan sekedar kita mengatakan ini enteng lah, bukan begitu saja.
1: Sudah iman.
0: Tidak, makanya butuh doa dari orang yang masih hidup. Itu tadi, ya Allah kokohkanlah lisanku untuk apa? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur sebagai fitnahan. Gitu ya Ibu Haja Engkah. Wallahu ta'ala biswam.
1: Jazakallah Ustaz, Ibu Haja Engkah. Mudah-mudahan sehat pagi hari ini. Langsung ke Ibu Muti di Karapitan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. TikTok yang bergabung juga begitu banyak sekali pagi hari ini. Ada Abah Dragon, Nafida, Daniel, Nur Haliza, kemudian NR, Aki Daman, Usman, Ita Rosita, Muslihah, lalu ada Bunda Mul, kemudian Dapur Nenek, Nenek bukan dapurnya, kemudian Ibu Enjoy juga alias Ibu Dede Sutarsi. Langsung ke pertanyaan Ustaz ya. Ke Ibu Muti di Karapitan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bade tumaros Ustaz. Tapi toyib heula.
0: Toyib semakin toyib.
1: Upami jajab ke makam, teras upami mayit tos dikurebkeun. Sok aya keluargana nu sok nyarios. Apakah ngahapunten kasih almarhum atanapi almarhumah da orang baik soleh padahal terang orang ngeteh dikasih beleun ibadah sholat nak tara tah pamikitu kumaha Pak Ustad dosana atur nuhun walarna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dia punten dimaafkan. Eta mah protokoler.
0: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi dahlia ikhwatu fila azakumullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyolatkan mayit lebih dari 40 orang dengan syarat si mayit itu tidak musyrik kepada Allah, yang kedua syaratnya bagi yang menyolatkannya pun tidak syirik kepada Allah, maka dijamin si mayit itu ahli surga.
1: Tong hariwang.
0: Kalau syaratnya dia beriman kepada Allah, baik yang wafat maupun yang menyolatkan. Kemudian, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh amal ibadah orang tersebut disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh seluruh malaikat, dan disaksikan oleh orang-orang beriman. Jadi wargi dahlia, gak perlu lagi kita mengatakan bagaimana bapak-bapak sadayana mayit ini sae, bagaimana di hampura,
1: lebay.
0: Sebetulnya ini betul. Sebetulnya Allah yang telah menyaksikan amal kebaikan kita, Allah dan malaikat menyaksikan dan tercatat oleh malaikat. Ini hanya kebudayaan saja, ini hanya ada saja wargi dahlia. Kenapa? Kalau misalkan ini orang beriman, tidak menjadi masalah, karena kita menyaksikan langsung dia beriman kepada Allah. Maka kita mengatakan saya menyaksikan dia menjadi orang beriman, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia orangnya yang salah, kemudian kita disuruh mengatakan apakah ini baik? Baik, berarti kita sedang bersaksi palsu kita. Dan saksi palsu, iya,
1: bener.
0: Saksi
1: orang
0: palsu
1: besar. Cek tete mu pidato tanya, jadi bayar pidato. Baik orang ini, baik. Oh, mau nampik apa? Waduh.
0: Jangan bersaksi palsu, wargi dahlia. Ya, kebaikan, keburukan Allah yang telah mencatatnya. Maka ini adalah hanya adat saja dan tidak menjadi syarat utama orang ini bisa selamat ataupun celaka.
1: Daripada
0: yang penting
1: kita bilang baik. Oh, ya. Nambah dosanya orang nanya. Cicing aja ustaznya.
0: Yang penting wargi dahlia, keutamaan ataupun syarat kita dalam melaksanakan mengurus mayit itu, satu, memandikan, menyolatkan, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, lalu kata Nabi, doakan. Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, setelah si mayit dikuburkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian mengatakan, doakanlah saudaramu karena saat ini dia akan ditanya oleh malaikat. Selesai itu saja, nasihat kematian. Agar yang hadir di sana mengingat kematian dan bersegera untuk meningkatkan amal soleh bekal untuk pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala.
2: Jazakallahu khairan, terima kasih. Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Tuh, habiskan waktu. Soalnya ya jelma bager.
2: Waktu tidak bisa dibohongi, harus kita selesaikan karena Erlan sudah siap dengan banyak cangkir kopi dangdutnya.
0: Subhanallah.
2: Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum kita jawab pagi hari ini. Mudah-mudahan besok hari Kamis kita bersama Ustadz Andi Abdurrahman kembali. Kita akhiri dengan doa dulu, dipimpin oleh MJI atau Mbah Nasir atau Ustadz Andi saja.
0: Baik. Ini untuk adik Kayla, ya lagi sakit gigi katanya bang, mohon doanya saja, mudah-mudahan
2: cepat
0: sehat.
2: Keponakan wate.
0: Ya, baik ayahanda ibunda, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Marilah kita berdoa dulu kepada Allah, semoga Allah hadirkan pahala dan kelembutan hati dari ilmu yang kita pelajari bersama-sama insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.
2: Amin.
0: Ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, keluarga kami, seluruh kaum muslimin. Bersihkanlah hati kami dari kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Terimalah tobat kami setiap hari ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
0: Dan jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertobat dan mensucikan diri.
2: Amin.
0: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu
2: fikum. Amin. Barakallahu. Terima kasih untuk semua wargi Dahlia. Mohon maaf yang belum sempat kita jawab, kita sama-sama diskusikan di acara Obsesi Pagi. Dari Burangrang 28 Bandung, Erlan Magadru sudah siap dengan kopi dangdutnya. Ada Dennis dan Bang Apul bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Mohon pamit dan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: Seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang, sik asik. Selamat pagi warga Dahlia. Hari Rabu 30 September 2026. Sekarang saatnya Erlan Magatro kembali nemenin warga Dahlia semuanya ya. Sambil nemenin aktivitas paginya semuanya warga Dahlia. Ayo dong merapat di sini ya. Yang lagi di pasar-pasar semuanya selamat pagi. Yang lagi jaga caranya akan security, jaga malam sampai sekarang masih kena ya tunduhan sayang. Yaudah kita goyang aja ya, apalagi sekarang yang lagi di dapur, lagi masak, atau juga baru bangun tidur, cina sayang, sok atau buru gerakan sayangnya, gerak mandi sayang biar seger. Ada yang lagi mau OTW nganterin Dede Cekula, ya udah sok atau kita goyang di sini ya, barengan sama Erlan Magatro di Kopi Dangdut Dahlia. Sampai jam 8 pagi, mohon layak pitunduhun, wani diriungkun, prung ah, go, goyang.

ayo sayang, WhatsAppnya saya jangan lupa dong digoyang di sini ya, di awur-awur di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga lewat WA, sudah boleh di nomor yang sama ya. Atau pengen lewat seluler, nanti Pak boro-boro juga dong, best di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Hari ini kita dangdutan lagi Wargi Dahlia ya, sambil nemenin aktivitas paginya Wargi Dahlia di sini sampai jam 8 pagi, edisi 30 September 2026. Hari Rabu cenah ayeuna teh sayang muhun. Ya sok atuh buru ya, sambil gegeroh, sambil masak atau juga yang sambil OTW cenahnya. Hati-hati sayang OTW-nya ya. Jangan sampai nundutan. Kalau bisa mah cenah ibak dulu. Ah cenah ibak nanti dulu aja, sekarang mah tamas dulu aja. Ya udah enggak apa-apa, komadinya we lah. Perung ah go go go goyang.

Lagi pre cenanya mau OTW tapi meni asa tunduh kene seyeng. Hanya erek indit tunduh te indit butuh saya gening warga Dahlia. Ulu. Ya udah enggak apa-apa nih, ada juga yang butuh informasi mungkin barangkali harus waspada nih ya, apalagi soal keuangan gitu kan ya. Banyak banget yang modus penipuan baru warga Dahlia. Dari Bank Indonesia punya informasi penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga terhindar dari penipuan nih warga ya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau warga dapat pesan telepon tawaran atau juga tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan juga buru-buru ambil tindakan ya. Tarik nafas dulu, udah gitu stop dulu juga. Penipu itu senang banget bikin kita panik dan juga terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Dan juga yang ketiga, lapor ke otoritas terkait juga ya. Kalau terbukti mencurigakan, menipu atau juga merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan warga bisa membantu mencegah korban berikutnya nih warga Dahlia. Jadi ingat ya, kalau warga Dahlia ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data warga Dahlia. Informasi lengkapnya atau juga untuk pengaduan, warga bisa hubungi Bank Indonesia di nomor 131 atau juga di OJK di nomor 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Hayu aja jadi konsumen yang cerdas dan juga jadi konsumen yang peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu. Ya lagi di jalan caranya ya driver dari Sapeting cenah belum pulang ya teh, aduh ya gini masih kena nyetir sayang. Ya udah Kang Iwan selamat pagi dan juga terima kasih udah pantengin ya, sok mangga digede andai palomana buru atuh asik asik. Yang lagi masak juga selamat pagi dan sama Ibu Elis di kawasan Parongpong, katanya pengen digoyang buat semuanya warga Dahlia yang lagi berpantengin aja. Oke. Neng Dona Manja selamat pagi. Ada Dery juga nih lagi mau OTW katanya, OTW macul. Alah. Hati-hati di jalan ya Dery Cibiru ya. Ada Bunda Dinda juga selamat pagi di Ciwidey sambil bergoyang dong pagi-pagi. Siap OTW ke Kebon katanya. Oke. Ada Teh Siti Ajija juga hadir, ada Teh Isar Ibun, ada Neneng Jebre juga di Rahayu, ada Bungsu Cikaputihan, Kang Tatang di kawasan Cisaranta juga selamat pagi ya. Sambil salapan cenanya katanya ada Teh Depi sama Mami. Sarapan apa hari ini Besti? Sarapan biasa wae cenanya, sarapan sama sangu. Atau selamat sarapan aja ya sambil ngopi cerai sini ditemenin sama kopi dan Dahlia ya di kawasan Cibiday. Hatunun Besti sudah patengin Erlan Magatru ya. Ada juga sama Ponti di Gede Bage, Kang Irfan Cisaranten juga digoyang ya Kang Irfan. Ada Teros juga di kawasan Munjul, pokoknya mah di Sidang Sari warnanya pokoknya mah selalu pantengin terus Radio Dahlia. Oke. Ada lagi sama siapa nih Erlan ketemu sama Mr. Ius. Halo selamat pagi Mr. Ius. Ada Teh Anu juga, hai Teh Anu. Dari Cikalong Hilir, ceritanya selalu pantengin terus Radio Dahlia ya. Pokoknya mari goyang buat Erlan dan juga buat warga Dahlia semuanya aja. Siap. Ada Bibi Lung, selamat pagi Bibi Lung. Dari Ciwidey, ceritanya seger, udah hujan nih ceritanya. Jadi udah habis hujan, udah gitu seger ya. Dan sekarang saatnya kamu saatnya gegero. Iya sayang. Soalnya Teh Gerohen tos namru, cena sayang. Ada Teh Nani Memori Cicahem, selamat pagi. Ada Teh Aisugi juga di kawasan Cimahi, selamat pagi ya. Mang Ian, dari kawasan Bakso Neglasari, ceritanya baru nyetak bakso, semangat dong ya, pastinya. Semangat terus sampai barenjol bikin bakso. Jangan atau kudu presisi, kudu bulat, tapi bulat sempurna gitu Mang Iannya. Ada Mama Aji di Taman Cileunyi, Kang Asep Dapota, Mang Ayi dari Cigadung juga digoyang. Ibu Cucu Bahuan sama Mama Parida digoyang juga dong Mama ya. Di kawasan Cipades Tengah selalu pantengin Radio Dahlia. Asik. Nenek Ica selamat pagi dan juga Ibu Dani Soreang, Kang Lukman Pasar Baros. Ada Bunda Ois Cibai, Cibaduyut, Ibu Empoy dari situ Patengka juga digoyang. Umi Yuna selamat pagi Umi. Ada juga sama Teh Ati Batu Lawang Ciwidey dan juga Kang Aman Abadi Jatinangor. Digoyang terus sudah seyeng, sok atuh buru. Goyang, goyang, goyang. Ada Neng Aryani sambil sarapan, ceritanya di warung bala-bala cemer sambil digoyang di sini di Radio Dahlia. Asli cerita mau ayah pitunuhan seyeng. Wani diriungkan. Perung ah, go, go, go. Goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Besoklin UV Serum
2: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
4: Royal Saset, cuma 500.
5: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Besoklin mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Besoklin. Berhadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahunan Lihat Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi Anton.
13: Pagi Bella.
12: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
13: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
12: Kamu flu ya?
13: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
12: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
13: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
12: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
12: Udah seger lagi nih.
15: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Warga Dahlia gimana nih tabungan di bank aman-aman aja kan? Erlan gak bosan-bosan nih ngingetin ya. Biar gak kepikiran gitu kan ya. Kalau misalnya warga Dahlia gimana kalau nabung di bank itu tepatnya atau banknya itu tiba-tiba bermasalah. Nah, biar gak overthinking, hayo kenalan sama LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi LPS ini adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank nih warga Dahlia. Dan semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS ya. Mau bank umum atau juga bank syariah, BPR dan juga BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya lagi nih, nasabah gak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. Nah, LPS ini menjamin simpanan warga Dahlia hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Untuk tabungan, deposito ataupun giro nih wargi ya. Biar simpanan wargi terjamin sama LPS harus memenuhi syarat 3T dong. Tercatat dalam pembukuan, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan juga tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi gak usah overthinking lagi nih buat nabung di bank warga Dahlia. Informasi lengkapnya cek website di resmi di www.lps.go.id atau juga follow Instagramnya di @lps_idic ya. Nabung di bank tenang dan aman bersama LPS. Pagi-pagi nih sambil sarapan, sambil nemenin ini juga ya, sambil ditemenin sama Erlan Magatru ada Mama Ami. Selamat pagi ya Mama Ami. Ini teh cenanya pas sekarang yang pada gajian, semoga jangan langsung dihabisin, sisihkan buat hari tua cena tuh. Ditabungin ya Mama Ami. Iya dong, cenanya harus ditabungin dong biar nanti kalau ada keperluan apa-apa, apalagi cena ada dana darurat ya bisa banget dong kalau apa namanya kalau warga Dahlia suka nabung gitu kan ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Kata buat sama orang Cililin. Ada Airin, selamat pagi. Terima kasih sayang sudah pantengin Erlan ya. Udah gitu juga Mr. Ius, selamat pagi Mr. Ius. Yang lagi tap-tap layar pakai waos cenanya sampai HP-nya dekok. Aduh. Jangan sama waos dong tap-tap layarnya Mr. Ius. Tap-tap layarnya pakai tuur aja kalau bisa ya. Ada Teh Tuti Arsih juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Princess, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi ya. Selamat pantengin Erlan sambil sarapan, sambil ditemenin sama Radio Dahlia. Tayang. Teteh Esa di Kaca Piring, selamat pagi. Dan juga Teh Debbie Pasco, Pasir Koja digoyang dong pastinya. Siap dong. Ya udah kalau gitu nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk. Yang belum, ayo dong WhatsApp sini ya. Sambil nontonin live TikTok juga di 1015 Dahlia FM. Sekarang teleponan dulu sayang, buru Pak Boro-Boro. 73028 atau di 73117710. Ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Rungah,
0: go, goyang balik. Ya mulai pangholana wae nih bisa ana besti.
1: Alhamdulillah eranya nih jadi luar bumi ya.
0: Oh, jadi mana di luar teh?
1: Di luar bumi jadi saya mah saya panggitan.
0: Oh gitu, sok atuh gak apa-apa. Kita goyang dulu Kang Eden. Cikan dari kawasan Lagadar. 1, 2, 3, go.
1: Ayo digoyang, wargi digoyang. Goyang nih kopi. Dangdut.
0: Hey, ngagogo buat siapa aja sayang?
1: Ngagogo kang Bapak Haji Tohir, Wayar Cimahi Hirin, Mahadiha, Arno, Aurian Cipteng, Lukman Baro, Teh Isar, Elis Peta, Angi Subi, Danu, Bayuan, Kartuana, Wauti, Tanda Putri Kang Yusna, Agus Jibo, Agus Katbon, Mang Nama Setia Budi, Jenon Sukawangi, Teh Eli, Bu Haji Ani, Pak Tatang, Pak Hasan, Ipanti Saranten, Dapna Kopo, Santi Kopo, Mama Haji, Mama Lilis Hidai, Bayat Jamu, Nagopin, yeah. Yang kata Pak, Mulia kata Pak, Nini Otik, Satu Onde, okay. Neng Jepret,
0: aduh, Neng
1: Sibai, Bener Sarah,
0: Bu Enjoy, Bu Alah, Ari Gocirnya buat siapa?
1: Gocirnya kami air lah, sama anakku tercinta yang mau berangkat kerja air.
0: Oke, okay, siap atuh ya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya, Dahlia, Pak, Goyang.

0: Hey, nggak gogo buat siapa aja, Sheye. Amin, terima kasih. Boleh, gocinnya buat siapa?
1: Buat orang yang ganteng yang nyonya belenya ada di Rusia.
0: Oh, tayang. Panteng radio tayang.

hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah.

0: semakin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, Gokeun Barudak.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
8: Jangan anggap sepele influenza. Selain gampang menular, gejalanya juga bisa bikin aktivitas ikut terganggu. Makanya, daya tahan tubuh perlu dijaga sepanjang hari. Pilih Vitalong Z Plus Zinc dengan teknologi time release 12 jam yang mampu meningkatkan fungsi imun dan mempercepat pemulihan. Pas pada influenza, bareng Vitalong Z Plus Zinc biar badan fit a long day. Tersedia juga di e-commerce dan apotek ya. Eits, kok masih batuk-batuk juga? Itu tandanya kamu butuh Kontrabat dengan double action yang bantu atasi batuk kering dan berdahak, sekaligus encerkan dahak mengganggu. Batuk membandel, babat dengan Kontrabat. Tersedia di e-commerce dan apotek kesayangan, seperti Apotek Peritis, Apotek Hosana, Apotek Contoh, dan Apotek Fauzul Farma ya.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Pembangunan pusat data berbasis artificial intelligence atau AI di kawasan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta kini di-stop sementara karena sejumlah persyaratan pembangunan belum rampung. Penghentian sementara dilakukan setelah diketahui proses analisis mengenai dampak lingkungan dan persetujuan bangunan gedung proyek tersebut belum rampung. Pada prinsipnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung investasi pusat data tersebut, namun hal itu harus dibarengi dengan pemenuhan seluruh ketentuan mengingat proyek tersebut memiliki skala besar. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 65 kasus positif influenza A atau super flu dan seluruh kasus yang terdeteksi tersebut sejauh ini berada di Kota Bandung. Meski tercatat puluhan kasus, Dinkes Jabar mengingatkan masyarakat agar tidak panik dan tetap waspada terhadap potensi penularan influenza tipe A. Dinkes Jabar tetap menghimbau masyarakat juga untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya kelompok yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid serta anak-anak. Jika gejala influenza tidak membaik dalam waktu 3 hari, masyarakat disarankan segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Kepolisian Republik Indonesia menargetkan layanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara penuh bisa dilakukan